0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Saya memang hari ni macam rubi tau. Kadang ke sana, kadang ke sini, terpelantir macam tu
1: je. Awak memang rasa tonggang terbalik lah dunia awak bila duduk dengan saya. Ya?
0: Tudung pula dia macam ala-ala kain macam ni kan.
1: Kain pada setting.
0: Udahlah, tertarik dah apa-apa semua.
1: Setting tu awak?
0: Dia bukan setting
1: ada
0: awak.
1: Ada tu?
0: Cotton. Awak setting cotton pun tak boleh beza ke?
1: Eh, awak pakar bab-bab fabric
0: ya? Apa saya pakar?
1: Ini wanita anggur
0: awak
1: ni.
0: Awak sutera dengan guni awak ada beza tak?
1: Guni.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
3: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
0: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
0: Jangan sebut wanita.
1: Salah lelaki ke wanita-wanita ke. Hari ni kalau ada apa-apa saja yang anda nak baca, supaya harap-harap anda carilah bahan-bahan bacaan yang berkualiti ya.
0: Kami,
1: jangan cari sembarangan.
0: Ya, berdirinya kami di sini adalah untuk
1: memperagakan.
0: Bukan.
1: Apa itu?
0: Untuk berjuangkan hak wanita.
1: Yelah kan, orang kata women power. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan,
0: girl power.
1: Kita kena ada sokongan sesama kaum kita ni.
0: Betul.
1: Kalau tak, siapa lagi nak sokong?
0: Ya, hidup ini kita kena cari titik syukur dalam hidup kita. Bersyukurlah kita dengan apa yang ada. Hidup ini macam pelayaran yang mana tak mungkin kita temui titik penamatnya. Belayar je kan. Kita terus menerus mengejar bayang-bayang dunia yang hilang. Tak boleh juga macam Fata Morgana tu kan. Tadi kalau apa kita nak buat, kita kena berhenti sejenak. Bersyukur dengan apa yang ada. Rasa syukur tu dah menjadi penawar segala dahaga yang ataupun jiwa kita sedang penat lelah ke apa kan.
1: Kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi kan. Daripada masa yang sama, kalau belum lagi kita dapati benda-benda yang kita doakan tu, mungkin ada penangguhan seketika sehingga waktu yang sesuai ditetapkan oleh Tuhan.
0: Itulah. Baiklah, untuk kita tenang-tenangkan jiwa, berkata kalau kita bagi saranan kepada anda, hujung minggu ni kita akan ke mana ya?
1: Ke mana? Kami akan kongsikan selepas ini Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

0: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah sebab lain ni Mood Terengganu ang.
1: Ya, Mok Terengganu on. Kita nak bawa pergi Tanjung Metong. Taman Negara Tanjung Metong.
2: Mana? Hulu Terengganu.
1: Hulu Terengganu.
2: Okey. Jadinya kawasan ni dah pun menjadi sebahagian daripada Taman Negara Terengganu. Diwartakan di bawah enakmen Taman Negara Terengganu tahun 1939 lagi. Lama dah ni.
1: Lama dah. Tapi ada orang tak tahu lagi ni.
2: Betul.
1: Pas sebut Kenyir tahulah kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jadi keunikan utama ya. Kedudukannya di kawasan Kenyir ni lah. Jadi perjalanan nak pergi ke Tanjung Metong ni kena merentasi Tasik Kenyir ni.
2: Jadi boleh ambil gambar banyak lah. Tengok flora fauna. Situ juga pernah juga dikenali sebagai tempat yang ada bunga refleksia dan juga periuk-periuk kera. Spesies-spesies tu situ.
1: Lepas tu hidupan liar yang disenaraikan oleh pelita ada dalam ni adalah engkang badok, harimau dahang, elang merah dan juga ungka tangan putih.
2: Situ juga ada gua bewah dan gua taak yang ada penemuan artifak dulu-dulu. Artifak purba yang berusia sekitar 4,000 sebelum masihi lah.
1: Bila ada tempat gini, dia sesuai jugalah sebab dia adalah luar molek melalui pengkalan kawin dan juga jenago. Perjalanan dia masa 45 minit kalau guna bot laju. Dari bila kita melentas Tasik Kenyir tu. Boleh jangka trekking, boleh ngai, boleh tengok air terjun, boleh mandi.
2: Main kayak boleh.
1: Boleh.
2: Teroka gua pun boleh. Boleh belaka. Kalau nak masuk situ berapa ya kena bayar ni?
1: Singgit je.
2: Singgit je? Siap.
1: Kalau nak ngai RM10.
2: RM10 je.
1: Kalau lesa kamera nak ambil gambar,
2: kena
1: RM5 setiap unit kamera.
2: Kena RM5. RM10 tu, RM10 tu untuk lesen memancing tu untuk setiap joran lah. Kalau ada 3 joran kan kita Farah.
1: 3 joran kali 3 lah. Koyak nak 3 joran tu. Sejoran belum tu dapat ikan.
2: Sejoran pun rohok maknanya ni gitu.
1: Alih-alih ajak pergi beli pasong. Baik kita pergi pulau kambing lah senang.
2: Tapi lah lagu anda pun siapa-siapa yang ada ke lapangan bolehlah berkunjung ke Taman Negara Tanjung Mentong di Hulu Terengganu.
0: 1, 2, 3, 4 Mood Terengganu ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah sebab

0: Eh, Ma macam nampak tu. Aku ni lah cik nak ikut poli. Malu kot malu poli pula.
1: Ampun dah pula.
0: Cicing aku hilang.
2: Dia aku macam kan, mana boleh hilang?
0: Aku kan basuh-basuh pinggan dapur
1: kat ni. Cicing mana ada bias ketua tu ke? Aku tengok pakai. Wah,
0: cicing aku tu mahal. Kat RM20,000 tu.
2: Boleh dah. Cicing nikah mu ke kan?
0: Agak-agak awang wik aku. Memang jauh sekali.
1: Aku ingat awang main kumur. Tak apa tengok yang macam baru ada
2: cicing. Apa ni cicing macam besar buah kemur?
0: Kamu
2: dekat.
0: Tu kasih muwi. Nama benda aku tak tahu letak mana. Tapi pada aku letak sini je. Aku tak...
1: Mak ada jalan mana-mana tak? Jauh ke?
0: Kalau mak ada cuta
2: dah. Aku takut dia capung orang ni.
0: Tak ada
2: korang-korang jujur. Tak ada
0: korang-korang jujur. Mayak tu pula aku ni. Awulah. Mayak gambar-gambar.
2: Basu pinggang. Tak ada dalam lubang sing.
1: Kena lubang satu-satu lokal.
0: Gini lah. Tawakal lah. Kalau ada rezeki aku ada. Orang mayak tu kan ada jumpa. Kau tak ada nak kata guana. Tapi rasa kuk-kuk jugalah aku.
2: Cabuk ke? Cabuk.
0: Dia masa basu pinggang kan. Dia licin sabung kan. Jadi aku letak tepi biga gitu.
1: Kalau itu menghilang mata-mata tu adalah orang jujur.
0: Tapi nak cari orang jujur payah sangatlah. Saya weh piti hak duri ya sekali apa.
2: Bukang tu orang.
0: Bukang.
2: Oh tu kata bukang.
1: Tak bayang kalau orang jumpa lah gelam rumah kena kenapa. Agaknya orang nak bagi ke dok ke bagi polis ke bagi ke orang yang boleh.
2: Eh kalau ikut dia ni buat senyap gitu je saya.
0: Tapi ada juga orang jujur ke. Agak ada baca-baca dalam surat khabar dia jujur ada.
1: Surat khabar? Surat khabar yang jujur ke?
0: Bukan surat khabar. Ada orang jujur. Eh, kau tengok cerita tu.
2: Jujurlah saya.
0: Eh, tapi kalau orang gitu lah. Tapi tempat kita ni dahulah kalau telefon pun gitu juga. Tinggal sekejap je tengok. Tengok tepi tak ada tu. Kalau telefon cak yang dah ambil aku rasa. Kalau telefon lawa tu yang ambil lah.
1: Mungkin dengan cerita dah orang kata yang ada seorang budak ni dia jumpa gelamah.
0: Kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan?
2: Jauh mu tahu saya. Pada Negeri Sembilan.
0: Dia ni kan mesok media sosial. Mesok
1: belakang kan. Gelamah. Gelamah. Dia ikut kat... kalau ikutkan rasa macam dekat 15,000 tu nak nilai je tu. Tapi ceritanya dia tak dah kata hantar kepala polis apa dia tu.
2: Oh kalau hamba beli MVA dah.
1: Tengok cerita dia ni tukar gebong. Dia kerja kat muzium lah.
0: Dia ni
1: Negeri Sembilan tu. Lepas tu dia jumpa gelamah.
2: Dia tengah bersih-bersih.
1: Dia gelamah. Lepas tu dah bagi kat pihak muzium lah. Kata
0: jujurnya dia padahal lah tak ada kocek dia. Tak ada orang tahu. Tak ada tahu
1: padahal. Orang boleh kan. Lepas tu orang cerita orang tu orang tengah anu. Ya dah.
0: Bagus.
1: Orang tengah anu
2: memang bahagia saya.
1: Memang bahagia lah. Kejujuran kan. Lepas tu dia bagi ke pihak muzium tu. Lepas tu ada orang call kata
0: memang pengunjung.
1: Memang pengunjung
2: lah.
1: Ada. Maknanya dia kau ke muzium. Muzium pun tahu pasal gelang tu. Jumpa juga.
2: Dah lalu macam kan orang tu duduk taipung. Duduk di muzium lah. Buat main berang.
1: Mungkin boleh gitulah.
2: Masuk muzium lah.
0: Tapi nak royak ni. Mesti orang muzium bangga. Ada kaki tangan. Walaupun dia tukar kebong.
1: Aku doa lah dia nak bangkat kan.
0: Aku rasa mana orang muzium ni. We juga insentif benda-benda ke dia tu.
1: Kau nak kabar orang kita ni jujur. Orang tengah anu bangga lah sikit.
0: Kalau semua orang jujur gitu senang sayang.
1: Hidup
0: kan ada juga kan. Kok yang tinggal-tinggal barang berharga dalam grek kan. Grek tu pergi mula. Kan ada cerita-cerita gitu orang tu kan. Kalau
1: orang jujur ni dia berkati.
0: Dalam ramai-ramai tu bukan semua kok tak jujur. Ada kok jujur.
2: Kok orang hilang tu ada rezeki lagi deh.
1: Betul.
0: Ada rezeki dia tu aku ni dah tahu lah. Kau ambil dah. Belum sabar awak ambil. Baik kata ke dia.

0: 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Wow. Cicat Pagi kita hari ni, kita ada soalan tau.
2: Soalan kita mengenai dengan makanan.
1: Siapa dalam kalangan anda ni boleh telan lah kalau ubat-ubat tradisional, contohnya macam herba, akar kayu ya. Kita nak tengok juga komen-komen dekat TikTok live kita sekarang ni.
2: Belah tu lock hidung nak wikan anak.
1: Pula dah apa benda tu? Apa benda tu?
2: Dia nak lock hidung kita. Nak bagi anak dia, bakal anak dia nanti.
1: Apa tengah mengandung KAC? Awak nak menurun kalau hidung Farah dengan hidung Azra ni kategori apa awak nak bagi dalam skala 1 sampai 10?
2: Ada juga nak lock hidung.
1: Okay, saya ada nampak komen. Tisiantan dari New Zealand, dia kata akar kayu untuk sehat apa?
2: Tapi ialah untuk sihat apa, dia tak boleh makan kecuali akar kayu telah diproses dan buat dalam bentuk lain. Mungkinlah boleh kan. Ada orang dah nama akar kayu je tak boleh.
1: Tak boleh. Tak boleh telan.
2: Ada dekat Terengganu ni sampai kita buat macam ke bahan kita panggil bahan lawak pula.
1: Kenapa?
2: Kalau kita lepas bersalin pada anak tu kan. Biasa orang-orang petua orang lama dia akan bagi minum ais pang kedegang. Jadi mak-mak kita, tok-tok kita akan pergi pasar. Dulu nak cari payah, tapi lain dekat pasar pun dia memang, kalau kita kata nak air herba pang kedegang, dia siap buat pakej dah. Jadi kalau beranak pergi cari situ pang kedegang.
1: Zuraida Muhammad. Kalau jenis-jenis pil tu bolehlah telan yang diproses lah kan, jadi kapsul. Tapi kalau kena minum yang air akar-akar kayu yang cair-cair, memang dia kata tak boleh telan lah.
2: Tak boleh telan.
1: Memang pesen tak boleh telan. Terasa kelat kot kan.
2: Rela pergi beli farmasi, dia kata. Mari skam macam tuin. Doa-doa lah. Saya doakan tuin awak semua hidup mancong-mancong. Comel lah tuin dia kat gi. Comelnya dapat tuin. Mesti bakal kerja sama-sama nanti.
1: Tuin yang seiras gitu.
2: Kan.
1: AC. Dia kata, aku rimah pun boleh. Amboi awak cakap besar ya. Aku rimah dah sekarang, dia kata.
2: Boleh. Awak ni bercakap pasal hidung lagi. Tiha kata dia hari-hari pegang hidung suami dia masa mengandung nak suruh nurung. Tapi tubik anak tak ikut pun kecewa.
1: Apa nak jadi?
2: Antara kedua lah, tak ikut suami, ikut isteri.
1: Dia dua tu je. Dia tak boleh lari.
2: Itu bab hidung. Kita kembali ke topik kita. Tisiantan kata orang Terengganu bagi tahu peluk pokok kayu pun boleh pakai untuk strong. Tu kurafat tu.
1: Peluk pokok kayu belum lagi akar kayu. Dah jadi
2: peluk
1: kuat.
2: Peluk jadi strong eh.
1: Ingat orang Terengganu ni badang-badang je semua. Yo kalang pula komen. Amba berilah hok pahit. Boleh telang belaka, dia kata. Jenis yang boleh ni. Serba boleh ni. Yo kalang.
2: Ada tu apa tu yang pahit tu? Putera makan mak je stone je bomi hok Azra jual tu.
1: Apa dah boleh yang boleh eh?
2: Abdul Rahman ke mama. Awak
1: benda tak ada.
2: Bio depo sini.
1: Yang pahit tu kan macam Tongkat Ali. Siapa-siapa pernah pergi dekat taman herba kan?
2: Dia bagi kat tasikannya tu kan ada kan?
1: Air welcome drink tu.
2: Yes, susu try dulu.
1: Try dulu secawan kecil
2: tapi
1: tu.
2: Tapi taklah rasa pahit sangat kan?
1: Mungkin dia buat tu kurang sikit pahit dia tu. Dia tak
2: saya
1: pekat.
2: Boleh je telan yang tu.
1: Sebab setengah orang dia dia kata kalau nak mujarab, nak lebih berkesan, air herba ni, kalau kita rebus contohnya 1 liter, keringkan biar jadi separuh daripada air tu. Mungkin dia jadi lebih kelat, lebih pahit kan? Kak Mona kata tapi Tongkat Ali pahit.
2: Minum je air Tongkat Ali yang teh 3-in-1 tu tak pahit pun.
1: Yang itu tau
2: proses. Dan nama Tongkat Ali juga.
1: Yang sesye tu.
2: Ada kawan kita kat ofis ni. Setiap pagi je kopi Tongkat Ali.
1: Canggih. Mai. Pagi-pagi dia minum Tongkat Ali. Dia tak nak bagi mengantuk lah. Macam kita tak tahu. Okey, kita kelaparan cuaca.
2: Jangan fikir ke lain je. Dia Tongkat Ali untuk apa ni, tak mengantuk.
1: Bagi minda segar. Baik, kita ikuti laporan cuaca sekejap lagi daripada Puan Wanuhasia. Semuanya selepas ini Ceria Pagi.
2: Terengganu FM.

0: Ramalan Cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasya dari Pejabat Meteorologi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Macam Kak Mona, dia kata dia pernah pergi Pulau Reba. Dia boleh je minum air Tokak Ali, Kak Cik Fatimah dekat situ. Tak pahit mana pun.
1: Oh, dia boleh.
0: Boleh. Ada setengah orang memang boleh. Macam you kalang tu, semua okay. Dia bedal lah.
1: Semua dia bedal.
0: Tak ada masalah.
1: Esa Verse, waalaikumsalam. Dari manager PT, ya, apa ni?
0: Oh, Jambi. Awak dari seberang ke, dari Indonesia ke?
1: Oh, Jambi.
0: Selamat siang, bapak.
1: Ibu-ibu, bapa semuanya.
0: Kalau buka TikTok kan, kadang-kadang memang ada orang menonton dari luar negara kan? Kadang-kadang boleh menjangkau. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tanya kenapa minta tap-tap screen, supaya engagement, kesinambungan tu sampai.
1: Macam tu.
0: Gitu. Okey, kita ada pemanggil di talian ni. Sebelum kita ke utama 9, halo.
1: Siapa tu?
2: Ini Zakaria daripada Kuantan.
0: Cik Zakaria datang lagi.
1: Cik Zakaria mari dah. Dah ada jadi buat ayat tadi.
2: Herba ni bagus. Kata untuk kesihatan.
0: Herba bagus.
1: Cik Zakaria makan herba tak?
2: Itu salam bulan warik go. Tak ada beli, dia minum juga.
1: Oh, minum juga? Minum air herba tu bersenam macam kacang je lah.
2: Minum herba-herba kata. Kopi, produk kesihatan minum kan.
0: Minum juga. Jenis boleh lah. Jenis tak ada masalah lah.
2: Tak ada masalah apa-apa.
0: Okey, bagus untuk kesihatan. Baik, terima kasih banyak Cik Zakaria.
1: Kisahnya.
0: Ya. Kalau orang ni memang dia kategori pernah lah makan dan dia tak ada masalah untuk telan, dia boleh je makan. Cuma bezanya kalau kita nak ambil juga ubat-ubat daripada klinik, dia kena senggang masa banyak jam sikit dan dapatkan nasihat doktor, itulah.
1: Dia tak boleh terlampau sebab kita suka sekatan dia kan. Kalau doktor kadang-kadang dia tanya mak banyak mana ambil, sebab kalau kita ambil buat hospital ni dia ikut berat kita, berapa sukatan yang kita boleh ambil. Kadang-kadang herba ni mentah-mentah lah nama herba, kita duduk makan sewenang-wenangnya. Bahaya juga
0: kalau digabung-gabung dengan ubat-ubat hospital sembarangan ni kan.
1: Ya,
0: makcik Pulau Rusa ni, apa cerita ni?
1: Ya, makcik dia kata dia semalam dengar radio dia letak dekat apa ni, pokok.
0: Gantung di pokok, kenapa?
1: Tiba-tiba hujan dah turun.
0: Tak nak ambil.
1: Ya. Yeah. Pagi ni dia tengok rosak dah.
0: Aku dengar ikut telefon ajalah.
1: Macam itu.
0: Petang nanti pergi beli, dia kata. Okeylah.
1: Semoga dipermudahkan urusan, okey?
0: Tokek akok
1: kata dia amba ni tumbuk halia pegah lima. Letak air panah. Tu je minum herba amba. Patutlah.
0: Halia. Jenis detox ni.
1: Ya, detox ni. Sedaplah dia.
0: Okey. Kita ni siapa dia ni? Oh, dari Manjung Perak ada juga menonton.
1: Orang Manjung. Perak dia panggil Manjung.
0: Bukan Manjung.
1: Dok, dia Manjung. Kata sebut Manjung.
0: Oh, Manjung tu dari
1: Manjung.
0: Bahasa lah.
1: Macam teping, dia kata teping.
0: Habis tu orang Manjung ni makan ke tidak herba?
1: Kata koma macam mana?
0: Makan tak makan, kita sambung lepas utama 9 pagi, okey? Terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan kami. Untuk jam yang ketiga lepas ni, kita akan ke Angka Superi Kota Media sekejap.
1: Okey, selepas itu kembali berteman kami dua wanita anda. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Dan saya A. Zahari. Ciri pagi.
1: Terengganu FM.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak
2: berdaya. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadilul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. teruskan berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
1: Kita harus di kesempatan ini juga memberikan dukungan kepada sukan dan olahraga negara. Sebab itu peruntukan ditambah lebih 580 juta ringgit, antaranya untuk Road to Gold, persediaan termasuk sukan C yang dianjurkan di Sarawak dan beberapa negeri, sukan para ASEAN 2027 dan pemberkasaan atlet para.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda. Pagi.
1: Kembali kita ke topik herba-herba. Yeah. Ada kata besarkan herba, dan sayuran pun dia payah nak makan.
2: Mudah dah. Kalau makcik-makcik Pulau Rusa dia kata dia makan serbuk daun mungga.
1: Daun mungga. Oh, daun mungga dia senang. Dia tak ada rasa sangat sebab dia halus-halus je kan?
2: Tambah-tambah pula bila dah dijadikan serbuk dalam bentuk kapsul, dia tak adalah rasa apa-apa sangat. Ni orang-orang Afrika suka tau.
1: Kan, buat air kopi dia kan.
2: Moringa.
1: Moringa, saya ambil daun moringa tu, saya tabur dalam telur dadar je. Buat jadi tak rasa.
2: Rasa berlemak kan?
1: Yelah, tak ada rasa pahit, tak adalah kan?
2: Baru-baru ni nak ceritalah sikit.
1: Oh, manjur ni ipoh, manjur ni lumut.
2: Yang tadi tu. Makcik saya, awak kenal ke modik saya tu?
1: Kenal modik awak yang boleh itik, boleh apa ni?
2: Ayam lembu kambing tu. Baru ni dia, awak tahu dia tak boleh dah.
1: Dia tak boleh dah?
2: Dia tak boleh dah, benda-benda tu dia tak tambah dah.
1: Jadi, mak dia buat apa sekarang?
2: Dia nak menanam pokok moringa.
1: Jadi, ke mana ayam itik dia?
2: Kekal di situ.
1: Oh.
2: Tapi itu bukan pada menanam pokok moringa pula sekarang.
1: Saya pun dapat macam mana, dah nak dapat balik ya, apa ni, telur ayam kampung ni. Kalau mak dik tak
2: Allah,
1: buat macam tu.
2: Allah, lupa pula tertinggal telur ayam kampung awak baru-baru.
1: Boleh bagi kat saya. Modik ni sayang modik ni.
2: Ni ada lagi ni. Awak tahu tu?
1: Tak tahu lagi banyak sangat. Saya tak tahu. Apa kita tak jumpa ni?
2: Sebab pasal
1: banyak baru cerita awak itu baru tahu dah. Awak tak ada.
2: Tak, seminggu kita tak jumpa kan?
1: Yeah.
2: Banyak benda pula ya.
1: Sebab tahun end lah kita akan tanya.
2: Kita akan tanya.
1: Sebab kalau kita main lagu, kita ngantuk.
2: Jadinya, kalau kita tengok dalam buku-buku herba ke, kalau kita Google ke, kan? Khasiat utama pokok-pokok moringa ni boleh turunkan kolesterol. Oh. Sebab dia ada sifat anti radang. Jadi sebab tu kadang-kadang orang-orang tua ni dia suka makan.
1: Betul. Dia antioksidan pun ya juga ni. Saya ni kalau macam iyalah, selain pada vitamin kan, herba-herba yang mudah kita dapati yang rasa macam tak macam rare sangat tu, kita berani lah makan.
2: Ulang-ulang pun awak
1: saya memang
2: awak bedal juga kan.
1: Saya bedal ulam daripada masak sayur ni sejarang-jarang.
2: Awak sirih Cina tu kan?
1: Sirih makan macam tu je. Saya petik-petik kat belakang rumah, basuh-basuh makan je. Sebab sirih Cina ni salah satu, kalau kata tak pernah rasa lagi sirih Cina kan, dia tak ada rasa macam sayur-sayur hok mau ke hok budak-budak. Kalau kita kata sayur payah makan, sebab anak saya boleh makan gitu je.
2: Boleh macam tu je?
1: Sebab dia tak pahit. Dia rasanya sawi lebih pahit daripada ni.
2: Saya rasa kalau macam tu saya kena cubalah Farah.
1: Awak belum makan lagi?
2: Sebab rumah saya bersepah pokok tu.
1: Oh, awak tak ambil?
2: Tak ambil.
1: Dia biasa macam ni lah. Kalau banyak kat rumah macam tak ada harga tau.
2: Tak bersyukur kan?
1: Ya. Salah satu jugalah. Tapi nak sebut macam tu kejam sangat kan?
2: Oh lah, kalau
1: awak tak ada harga lah.
2: Kalau awak cakap kat saya memanglah kejam.
1: Bila awak pergi berharga tau, awak pergi pasar raya sekarang, awak tengok kat situ awak ada apa? Daun pandan yang belakang rumah kita yang bersepah tu banyak kat situ. Ada harga.
2: Sirih Cina tu rupanya dia mudah membiak.
1: Mudah. Letak je dia punya spora ke apa tau.
2: Usha dah awak kata.
1: Ya.
2: Sirih Cina tu untuk gaut boleh kurangkan rasa sakit-sakit kot.
1: Oh.
2: Untuk gaut katanya.
1: Untuk gaut. Tak tahulah. Saya makan je.
2: Daun mungga.
1: Patutlah saya tak ada gaut.
2: InsyaAllah tak ada lah Farah.
1: Tak ada. Tengok pada spesies pun tak lah kan.
2: Tak ada kot, insyaAllah. Saya yakin lah.
1: Mungkin jugalah sebab dia makan sirih Cina ni. Ataupun nama lain lah selain pada sirih Cina, ada nama dia juga.
2: Apa benda ni? Bawa-bawa ni sirih Cina.
1: Cina. Peporemia pulisida.
2: Itu canggih sangat. Bunyinya saintifik sangat tu.
1: Okey, tak nak yang saintifik. Kita panggil... Kita panggil...
2: Apa benda lah ya? Sebab saya tak panggil sirih Cina.
1: Ketumpang air.
2: Ketipung. Tak betul-betul lah.
1: Ya betul lah ni. Awak ingat saya main ke?
2: Awak nak ajak
1: saya
2: bersanding ke apa ni?
1: Muka saya
2: ni
1: macam mana?
2: Ketipung.
1: Saya bagi awak free je sirih Cina ni. Tak tak?
2: Saya patut bagi kat awak Farah.
1: Itu juga. Awak kutip semua tu paket saya.
2: Asal barang free je laju.
1: Itu faktor-faktor ataupun teknik-teknik kita untuk menjimatkan kos dan juga cepat kaya.
2: Oi, ekonomi.
0: Cicat pagi.
2: Kalau nak jumpa kawan-kawan ni ekonomi ni, inilah contohnya.
1: Ya, tapi kalau dia buat beli barang dia suka, tak fikir harga dah. Kalau yang buat kedekut sikit dapat free tu, dia macam kedekut kau kira kan.
2: Ciri pagi. Terengganu.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekarang ni?
4: Jigang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

0: Sensitif 96.2.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul. Hari ni kita nak cerita info gempak kita berkenaan dengan seorang perempuan ni. Dulu dia kerja benda lain, sekarang kerja benda lain awak.
1: Oh, macam mana dia kerja benda tu?
2: Nah, awak tahu tak kan dalam banyak kerjaya di dunia ni, salah satu kerjaya yang popular adalah pramugari.
1: Okey.
2: Tapi daripada dia kerja pramugari ni, dia akhirnya mengejar minat sejak kecil tu, dia nak jadi pemandu lori pula.
1: Wah, nama dia Niha. Niha ni dari India. Bukan kabin pesawat tapi steering lori yang jadi pilihan Niha Takur. Selepas dia kat tinggalkan latihan pramugari. Daripada pramugari tu. Saya rasa ramai yang orang suka jadi pramugari. Tanya budak-budak kecil
2: kan.
1: Jadi apa arti jadi pramugari?
2: Lepas tu dia jadi pemandu lori sebab dia ikut bapak dia.
1: Oh gitu. Dia kata kelihatan luar biasa tapi minat Niha ni. Tapi kan kalau benda ni kita nampak macam dia downgrade sikit kan.
2: Ya. Yeah.
1: Namun begitu, di dunia yang kadang-kadang kita tak jangkau di akal ni, yang dia downgrade ni kadang-kadang lebih menyerlah diri dia daripada jadi pramugari dulu. Tengok kan, dah sampai ke Malaysia cerita dia.
2: Itulah kadang-kadang kita tak jumpa personality sebenar kita. Kemahiran ke kita punya passion tu ya.
1: Betul.
2: Kita tak jumpa sebenar sehinggalah kita menemukan titik sebenar tu. Oh, rupanya saya cenderung kepada A bukan B.
1: Awak nampak tak? Awak yang tadi tak adikan contoh jadi mekanik, awak terfikir dulu best lah cerita nak jadi engineer. Tapi jadi mekanik tak ada masalah. Teruskan kejayaan anda sebab mungkin kejayaan itulah beri ruang untuk anda lebih menyerlah sebenarnya kan.
2: Saya kalau tak jadi DJ sebenarnya saya boleh jadi ni.
1: Jangan cakap.
2: Biarlah jangan cakap juga.
1: Dah. Awak ni dia apa?
2: Penyelam.
1: Wow. Ada lesen belum?
2: Ha?
1: Sekarang setakat hari ini ada lesen ke belum?
2: Masalahnya saya
1: jangan
2: dah
1: cakap.
2: Saya dah cuba. Tapi saya asyik timbul je kenapa.
1: Apa yang lesennya? Gempak weh. Gempak di

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Terengganu 88.7.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
3: Kita tak buat apa-apa.
4: Kami tak bersalah.
3: Saya takut pecah radio ini.
4: Jangan. Ha. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang mendengar.
3: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
4: Betul.
3: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka sembrono je. Kita
4: mana
3: tak
4: ada
3: faham.
4: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
3: Tapi dia orang yang usik kita.
4: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena berubat cakap.
5: Farah Fauzi dan Azra.
3: Parah lah tu bomoh tu.
4: Ya.
3: Cara kampung.
4: Ya, insom mata kaji. Awak rasa kan?
3: Yeah.
4: Biasanya mak-mak yang masa nikah datang pagi tadi, dia masak. Suami dah pergi kerja, anak dah pergi sekolah.
3: Yeah.
4: Dia relax kejap. Waktu ni dia basuh pinggan.
3: Basuh pinggan. Yang mana dah kering tu dia terak-terak lah.
4: Yeah. Pinggan sekarang kan kalau sabun kan? Perasan tak? Sabun dia macam tak sama macam dulu. Dia macam tak cuci macam dulu.
3: Tak berbuih kuat ke macam mana?
4: Bukan. Habis dia tu? Lebih kurang lah. Tak berbuih kuat. Dia tak cuci macam dulu. Keluar banyak sikit. Orang tidur puluh ni pakai sabun cap apa lah?
3: Tak tahulah. Tapi kalau saya suka yang warna hijau, warna oranye tu. Itu berkualiti.
4: Ya ke? Selain warna-warna tu tak boleh?
3: Ada juga yang warna biru.
4: Saya tahu.
3: Tapi kita tak boleh bagi tahu jenama lah.
4: Saya rasa tidur puluh tak basuh pinggan.
3: Tidur puluh pakai mesin awak?
4: Ya. Tak apa, tak juga. Makan kat kedai je lah.
3: Makan kat kedai je lah. Baru semalam jumpa kawan lama awak. Gara-gara pergi bungkus daging, gulai daging.
4: Jumpa dia?
3: Jumpa kawan lama. Kantoi tak masak.
4: Alah, satu dunia pula tahu. Tak apa.
3: Hari ni taubat saya masak awak.
4: Nak bagi tahu radio awak, kena tag dekat Facebook ke, dekat IG ke kan?
3: Kenalah.
4: Ya, bukti kena ada.
3: Contoh. Macam bagi tahu diri sendiri je.
4: Awak jangan keluar kat air pula.
3: Awak betul-betul lah. Sebab saya selalu tengok posting awak. Hantaran.
4: Masak. Awak nampak tangan saya ni.
3: Itulah.
4: Dipanggil tangan apa ni? Patat siput.
3: Patat siput yang berbakat lah.
4: Berbakat dari segi masakan. Cakap saya, je dah masak apa.
3: Awak tahu nak masak apa kat saya?
4: Saya belum tentu.
3: Sudahlah.
4: Dengan syarat awak kutip semua pokok siri Cina kat belakang rumah awak.
3: Oh ya ke? Itulah suapan awak ya.
4: Saya akan masak kerabu untuk awak.
3: Rasuah tidak diterima di sini awak.
4: Astagfirullahalazim. Kita bagi derma.
3: 4 minit lagi nak tutup ni.
4: Ya, cepat. Saya ada misi lepas ni.
3: Okey.
4: Saya ada banyak misi ni.
3: Janganlah joget kat sini.
4: Saya nak jalankan misi saya lepas ni.
3: Terima kasih untuk semua.
4: Saya ada podcast kejap lagi. Hari ni kita ada podcast. Podcast dengan Richard. Okay. Is cooking.
3: Richard is cooking ya. Suka nasi dagang dia.
4: Ya kan.
3: Ori. Okey, terima kasih untuk
4: nasi
3: semua
4: yang nasi dagang tak ori ada ke? Nasi dagang tak ori macam
3: nasi
4: mana?
3: Nasi dagang tak ori yang tak ikut dengan tata cara rakyat Terengganu buat.
4: Oh, saya akan beras dulu.
3: Yang tidak-tidak je awak ni. Yalah, tahu.
4: Yelah, tak ori pula. Ada suka hati kalau orang masak tak sedap, tak ori ni. Suka hati dia je.
3: Habis tu nak buat macam mana?
4: Okeylah, hujung terkasih macam biasa yang terbaik hanya Allah SWT. Kelamat dari kami berdua. Salam sejuk maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
3: Dan saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi belaka semua. Kita dah pun pukul 10.05 minit pagi bertemankan Mek Ju Senyum Sentiasa pagi ini menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Muari mendera kita hari ini. Hari Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Beres ke dok ke kang? Kita harapkan semuanya beres-beres belakalah. Siap-siap belaka, tenang-tenang belakalah anda. Okey, dan untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Mungkin ada yang sedang dengar menerusi radio kenderaan kan, sedang memandu, tak kisahlah nak pergi mana pun, berhati-hati okey. Bawa kereta ke, bawa bas ke, bawa lori ke kan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Yang sedang bekerja tak lupa, terima kasih sebabnya jadikan kami ni di Terengganu FM ni sebagai kita kata teman lah di waktu anda melaksanakan tugasan anda tu. Semoga dipermudah segala urusan kita semua, okey? Dah makan pagi ke belum tu? Pukul 10 lebih dah ni tau. Dok jumpa nasi lemak lagi, dok jumpa lepeng nyor lagi tu. Kena pergi cari dah tu dok. Takutnya dok nak jemba sampai ke petang karang tu ketau kena link dah. Ambil masa untuk makan sekejap, minum sekejap, kerja tetap kerja, okey? Baik, selepas ini ada banyak pengisian yang bakal Mek Ju bawakan untuk anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Apa yang bakal Mek Ju kongsikan untuk anda tu kena terus dengarkan kami di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ya, betul lah tu. Internet selamat, tanggungjawab bersama. Kita kena gunakan internet dengan cara yang betul lah kan. Memang sekarang ni macam-macam urusan yang kita buat secara online kan. Secara dalam talian, daripada kita bersembang, kita membeli belah, sampailah kita ke urusan kita kata perbankan kita lah kan. Jadi jangan mudah nak klik mana-mana pautan yang kita rasa macam mencurigakan, kita rasa macam tak yakin tak. Terutamanya mungkin ada pautan yang dihantar oleh nombor ataupun akaun yang kita tak kenal. Jangan sesekali juga kita beri kata laluan kita, nombor PIN kita, nombor OTP kita kan, ataupun maklumat peribadi kita kepada sesiapalah. Kalau dapat mesej yang ada kata yang kita menang hadiah ke, ada masalah akaun yang perlu kita buat bayaran segera ke, janganlah terus percaya. Kena duduk sekejap, mikir, tengok betul ke tak, baca sampai habis betul ke tak ni. Nombor ni yang hantar WhatsApp ni, yang hantar chat ni, betul ke tidak, soheh ke tidak kan. Jadi berehat sekejap, kita semok dulu. Ingat deh, internet ni sebenarnya memanglah memudahkan urusan kita, tapi keselamatan diri tetap tanggungjawab kita. Jadi kliklah dengan bijak, kongsi dengan berhati-hati dan fikir dulu sebelum kita percaya. Macam pesanan tadilah kan. Jadi selamat melayari internet lah, dan jadilah kita kata pengguna yang bijak. Terima kasih untuk semua rakan pendengar kita yang setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun pukul 10.19 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni, akan terus temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Lagu seterusnya untuk anda, kita ada lagu persembahan Masdo, Janji Manis. Siapa yang menabur janji manis tu? Berani dia. Kalau dah pandai berjanji, kenalah pandai tunaikannya. Ini jomlah kita terus berhibur dengan lagu seterusnya untuk anda, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kunci siaran Terengganu FM, Anggun Inspirasi Mumeju ada lagi ni. Kita dah pun 10.29 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Mana tak setianya, pukul 6 pagi dah buka radio. Terengganu FM bersiaran selama 18 jam sehari lah, 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Tahu yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah sedih. Anda boleh muat turun sekarang aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda yang kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. 10.30 minit pagi waktu ini, Meju tak keseorangan tau. Okey, ada tetamu istimewa yang Meju bawakan untuk anda menerusi ruangan AIS Sihat pagi ni. Macam biasalah kan, kalau anda pendengar setia Terengganu FM, Anggun Inspirasimu setiap Selasa 10.30 pagi mesti ada akan ada doktor yang akan bersama-sama dengan kita. Dan pagi ini sebenarnya dah pun bersama-sama dengan Meju di konti utama Terengganu FM, kita ada Dr. Nasuha Yaakob pagi ni, pakar perunding ONG ataupun perubatan reproduktif Hospital Sultan Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam Mek Ju.
0: Itu dia. Khabar? Baik khabar, alhamdulillah. Doktor sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat. Yalah.
0: Walaupun doktor, kita tetap kena tanya khabar.
1: Sama.
0: Betul. Betul lah kan? Okay, jadi untuk hari ini sebenarnya menerusi ruangan AIS Sihat. Jadi apa yang Mek Ju tahu sebenarnya hari ini, katanya doktor nak bercerita juga berkenaan dengan safe care ataupun safe care, better care. Betul Doktor?
1: Ya betul.
0: Takutnya salah sebut kita ni. Takut bahasa medical tu dia jadi lain sikit Doktor.
1: Okey Doktor, betul. Okey Doktor.
0: Okey. Baik, dan kita juga, anda juga boleh ikuti kami menerusi live Facebook dan juga live TikTok Terengganu FM _ sekarang lah ya. Untuk anda yang nak tengok Doktor, boleh masuk dekat live TikTok kita dan juga boleh tengok juga di Facebook Terengganu FM Facebook Terengganu FM. Okey, dan untuk pagi ni mungkin kita kata sebagai pembukaannya lah Doktor. Mungkin Doktor boleh perkenalkan diri. Doktor dah berapa lama dekat Terengganu ni ke, macam mana ke?
1: Saya Dr. Nasuha, bertugas di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu sejak tahun 2016 sebagai pakar pakar perubatan reproduktif ataupun reproductive medicine, yang itu banyak yang berkenaan dengan kita panggil perawatan kesuburan. Dan juga saya juga telah berkhidmat sebagai kita panggil penyelaras keselamatan pesakit dan juga memantau pengurusan keselamatan insiden, apa, pengurusan insiden di Hospital Sultanah Nur Zahirah.
0: Doktor memang asal Terengganu ke?
1: Tak, saya orang Kelantan.
0: Tapi
1: lama dah duduk Terengganu. Boleh cakap
0: Terengganu. Dia bunyi Terengganu gitu. Okay. Jadi sebenarnya sempena dengan bulan keselamatan pesakit pada tahun ni lah Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan jugalah apa yang dimaksudkan dengan penjagaan penjagaan selamat ataupun safe care ni bagi pesakit penyakit tidak berjangkit NCD. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga kenapa fokus ini sangat penting sebenarnya.
1: Berkenaan dengan Hari Keselamatan Pesakit ya. Hari Keselamatan Pesakit ni memang disambut di seluruh dunia pada 17 September setiap tahun. Jadi dalam untuk tema pada tahun ini adalah safe care. Safe care yang mengkhususkan kepada pengurusan penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD. Secara mudahnya, penyakit tidak berjangkit ni adalah kita panggil penyakit kronik. Bila kata penyakit kronik ni, contohnya darah tinggi, kencing manis, sakit jantung lah, mudah lah. Yang memerlukan jagaan sepanjang hayat. Dan ini juga memerlukan pesakit sentiasa datang ke hospital, follow up ke pelbagai fasiliti kesihatan. Jadi dalam kita menguruskan penjagaan pesakit, kita juga nak penjagaan ni selamat. Jadi keselamatan, macam keselamatan pesakit sepanjang zaman lah, sepanjang perawatan dia mereka.
0: Jadi itulah antara kita kata pengenalan yang mungkin yang doktor boleh kongsikan lah berkenaan dengan penjagaan selamat ni kan. Okey, dan mungkin doktor pun boleh kongsikan jugalah antara risiko ataupun kesilapan keselamatan yang sering berlaku dalam kalangan pesakit NCD Doktor.
1: Dalam pengurusan pesakit, terutama pesakit kronik NCD ni, secara umumnya kita nak pastikan setiap fasa ataupun setiap kali mereka mendapatkan rawatan, mm-hmm. dan yang pentingnya semasa mereka meneruskan rawatan di rumah masing-masing tu, mm-hmm. berada dalam situasi yang selamat. Mm-hmm. Dalam kalau kita ikut prinsip perubatan ya Mek Ju, kita panggil primum non nocere ataupun do no harm. Kita kalau boleh, kalau kita tak kalau sekurang-kurangnya jika tidak boleh memberikan faedah yang banyak, janganlah kita menyebabkan ke bahaya ataupun kecederaan kepada pesakit. Mm-hmm. Jadi risiko yang kerap berlaku kalau kita tengok kebanyakan pesakit-pesakit kronik NCD ni, dia agak berumur dan mereka ada kadang bukan hanya satu, tak ada lah nama tiga serangkai tu kan. Mm-hmm. Mungkin satu pesakit penyakit kronik ataupun beberapa yang ada banyak ubat-ubatan. Mm-hmm. Pelbagai ubat-ubatan. Jadi kadang-kadang kita berlaku risiko kesilapan dalam pengambil pemberian ubat-ubat ataupun yang penting pengambilan ubat-ubatan tu. Mm-hmm. Jadi cabaran ini pun kita rasa sangat besar yang kita nak tekankan, nak terapkan kesedaran untuk sama-sama kita nak memastikan risiko-risiko kesilapan dalam pengambilan ubat ataupun dalam penjagaan ubat-ubatan dan rawatan yang diambil oleh pesakit tu semasa di fasiliti kesihatan ataupun semasa di rumah dapat kita minimumkan.
0: Jadi itu antara risikonya lah doktor. Macam yang saya tertarik pada doktor apa yang doktor katakan tadi tu, mungkin ada kesilapan dari segi kita kata semasa pemberian ubat. Tapi yang pengambilan ubat tu doktor, itu pun lagi-lagi penting. Kalau macam orang dah biasa ambil ubat macam mungkin dah boleh tahu yang sebelum ni bukan ubat ni. Mungkin dia tak makan ataupun dia boleh call baliklah yang beri ubat kan untuk untuk pastikan tu. Okay, jadi macam itulah sebenarnya. Mungkin itu kita kata kesilapan yang mungkin berlaku, kesilapan lazim kan. Okay? Dan mungkin nak tanya jugalah dengan doktor, ada ke sebelum ni yang pesakit NCD ataupun ahli keluarga ni yang boleh memainkan peranan aktif untuk memastikan keselamatan diri semasa menerima rawatan ataupun mengambil ubat. Mungkin ada ahli keluarga yang boleh memainkan peranan tu doktor.
1: Ya, peranan ni rasanya memang sangat penting di kalangan ahli keluarga waris yang ada sama-sama dengan pesakit. Bukan hanya pesakit sendiri, penjaga pun amat memainkan peranan, terutama di kalangan pesakit-pesakit yang orang kata lanjut usia. Jadi kita memang kita sentiasa nak menekankan, memberi panduan, memberi orang kata counseling lah kepada pesakit dan juga waris atau ahli keluarga untuk sama-sama sama-sama terlibat dalam penjagaan pesakit. Macam contoh teman datang hospital, sekarang ni dengan dunia kita panggil di hujung jari kan, boleh mencari info-info berkenaan, info-info yang betul lah berkenaan dengan penjagaan ataupun rawatan dan berinteraksi dengan kami sebagai pengamal perubatan yang pemberi khidmat untuk dapat lebih pemahaman ubat ni untuk apa, macam mana nak jaga. Macam kita kata, kadang pengambilan ubat dah betul tapi penyimpanan pula boleh menjadikan ubat-ubat tu tidak memberi kesan yang bagus, kesan yang sepatutnya, sebab penjagaan pula tidak okey. Dan juga untuk mendapatkan lebih banyak info, macam sekarang ni kita banyak penjagaan-penjagaan yang orang kata yang bukannya yang mungkin boleh memudaratkan pesakit kan. Macam kadang ada orang mungkin nak buat promote apa rawatan-rawatan tambahan. Yang tu sangat penting. Saya rasa kadang-kadang dalam mungkin mak ayah kita dengar orang promote rawatan tu rawatan ni, nak cubalah,
0: nak pergi.
1: Jadi mungkin peranan kita sebagai ahli keluarga ni bincang dengan doktor, sebab bagi kami pun tak semua rawatan di luar hospital tu tidak boleh, di luar perubatan moden kita panggil. Tapi ini juga akan memastikan kesihatan dapat dioptimalkan. Mungkin ada rawatan kita panggil complementary kan, boleh diberi bersama. Kita juga nakkan peranan empowerment ataupun penjaga ni untuk speak up. Kadang-kadang mungkin pesakit tak perasan, tapi ahli keluarga yang perasan, macam yang juga kata tadi, kenapa dulu ubat ni lain, sekarang lain. So kita sama-sama dapat kurangkan, sebab dalam pengurusan ni kita tak boleh kata tak ada orang akan tidak ada orang yang tidak akan buat silap. Tapi pada masa sama kita nak ada check and balance dan kecaknaan dari sudut ahli keluarga juga untuk pastikan rawatan-rawatan yang diberi ini boleh diteruskan dengan selamat dan datang follow up pun ikut tempoh.
0: Ikut ya,
1: maklumlah bila rawatan lama kan, kadang-kadang mungkin ada yang macam kurang motivasi ke, dah rasa macam lama benar ni tak baik-baik ni. Jadi saya rasa ini pun penting juga untuk safe care dan self care, kita panggil penjagaan kendiri. Sebab rawatan NCD ni dia banyak macam pesakit tu bila balik rumah dia yang kena meneruskan rawatan. Berbanding dengan di hospital kita boleh pantau kan ubat makan ke tidak, tekanan darah okey ke tidak. Tapi bila di rumah sangat-sangat penting dorongan dan juga sokongan daripada ahli keluarga.
0: Maksudnya kalau di rumah tu diri sendiri yang kena main peranan lebih lah.
1: Ya, betul, diri sendiri.
0: Nak kena tengok mungkin ada kita kata ada simptom lain ke, ubat ni sesuai ataupun tidak untuk kita kan. Okay. Saya tertarik juga dengan apa yang doktor kata tadi, orang nak cuba rawatan-rawatan lain selain daripada rawatan yang disarankan ataupun yang digunakan di hospital lah kan. Yelah, kalau kita tengok sekarang dekat media sosial macam-macam orang promote, mainlah sakit kaki gini.
1: Betul.
0: Sakit bahu gini. Jadi macam nak tanya juga dengan doktor, kalau macam adakah kita kata rawatan yang di luar daripada kita kata hospital ataupun klinik, dia boleh memberi kesan kepada rawatan yang dah digunakan oleh doktor di hospital tu?
1: Okay. Saya rasa memang sangat penting untuk rawatan-rawatan ni diperhalusi dan dibincangkan. Sebab akan ada rawatan yang kita kata bersifat menyokong, complementary, mungkin boleh mempercepatkan pemulihan ataupun kestabilan. Tapi akan ada rawatan yang boleh mengurangkan ataupun menjejaskan. Dan yang agak kita risau bila pesakit meninggalkan jagaan hospital. Macam orang kata molek-molek makan ubat semua, berhenti.
0: Berhenti, ha?
1: Berhenti
0: pergi berubat kot lain.
1: Dan datang balik dengan komplikasi. Dekat sini bagi saya, kita juga nakkan amat galakkan bukan hanya peranan pesakit tu sendiri, ahli keluarga. Ahli keluarga untuk kita kata memastikan rawatan yang utama ni diteruskan. Dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita pun bila rawatan perubatan moden ni memang kita berasaskan pembuktian. Dia mesti yang dah terbukti.
0: Dah ada kajian.
1: Bukan hanya berkesan tapi selamat. Jadi sempena hari keselamatan ni, kita nak rawatan tu selamat.
0: Okay.
1: Jadi kalau selamat dan boleh bergerak seiring dengan rawatan perubatan, kita panggil hospital ataupun klinik, saya rasa insyaAllah tak ada masalah. Tapi memang perlu bincang lah, kita kena bincang dengan ni dan sokongan daripada pihak keluarga.
0: Itulah kan, macam yang doktor kata, peranan ahli keluarga tu sebenarnya sangat besar kan, terutamanya macam untuk pesakit yang dah berumur kan, macam mak kita, ayah kita semua kan, bila dah tengok ni nak cuba, tapi kita sebagai anak-anak ni kena sihat, yang ni tak boleh ni, tak sama ni, kena main peranan tu lah sebenarnya kan. Dia kadang-kadang betul lah, orang-orang
1: sokongan
0: yang sokongan tu
1: sokongan
0: kan,
1: sangat penting.
0: Yang lebih berumur ni kadang dia ada sikit keras kepala dia nak cuba, tapi tak tahu risikonya tu macam mana kan.
1: Okay,
0: jadi
1: cabaran
0: juga
1: pesakit
0: tu.
1: Kronik ni juga, bila pesakit kronik sama ada yang berusia ataupun tidak ni, Mekju, dia penyakit tu lama. Lama dan mungkin akan kekal tapi stabil. Macam kita lah, akan ada masa-masa kita panggil bosannya makan ubat ke?
0: Makan ubat seumur. Dah rasa.
1: Jadi benda tu yang perlukan orang di sisi kita ke keluarga kita untuk kata tak apa, dah stabil. Sebab jumpa doktor mungkin 4-5 bulan sekali je.
0: Betul. Jadi itulah peranan ahli keluarga ataupun orang-orang yang terdekat lah sebenarnya, yang boleh kita kata mempengaruhi jugalah. Okay. Kita nak pastikan benda tu selamat sebenarnya, macam yang doktor kata. Okay, jadi sebenarnya ada lagi yang menyu nak tanyakan dengan doktor lah selepas ini, tapi kita nak berehat seketika. Ini lagu daripada Baby Shima untuk anda, lagunya tajuk Bang Jamal. Bang Jamal okey ke tidak tu? 10.43 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Bersakit. Kalau dari sudut anggota kesihatan hospital dan klinik sendiri, mungkin doktor boleh kongsikan jugalah mungkin langkah-langkah keselamatan ataupun ada amalan terbaik ya yang dilaksanakan ini bagi mengelakkan kesilapan rawatan ke atas pesakit NCD, doktor.
1: Okey, dia macam ni Maju dan pendengar semua. Dekat hospital memang kita ada banyak amalan-amalan dan orang kata SOP, prinsip untuk mengelakkan, mencegah, mengelak dan mengurangkan risiko berlakunya kesilapan dalam perubatan dan juga untuk menjamin keselamatan pesakit. Macam contohnya kita ada, kita panggil dalam pemberian ubat. Pemberian ubat ni kadang-kadang mungkin sebab tu pesakit tanya buat apalah lama sangat tunggu ubat kat klinik nak dapat ni kat klinik. Sebab step-step yang langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan the right drug, kita panggil the right medication for the right patient. Ubat yang betul untuk pesakit yang betul. Jadi semakkan, kita ada bukan hanya semak silang, semak orang kata double check apa semua tu untuk memastikan pesakit dapat ubat yang betul. Dan di pesakit pula kita memang tekankan, macam contoh kalau saya di klinik memang saya akan bagi tahu pesakit, okey Puan Ju akan dapat 3 jenis ubat. Ubat ni apa, untuk apa, dan kita galakkan pasien tahu nama ubat. Nama ubat dengan tujuan ubat. Tak cukup dengan ubat color apa, pil merah, pil biru kan. Jadi yang kita juga empower, galakkan pesakit, kita buat semakan. Kita juga ada sistem kita panggil pengurusan insiden. Jika berlaku insiden tu kita maksudnya kejadian di mana ada kita kesan berlaku berlaku pertindihan nama ubat ataupun pesakit mana yang patut menerima ubat apa, kita akan ambil serius perkara ini dan siasat dari sudut sistem. Kita panggil dalam sistem pengurusan perubatan, dia ada teknik ataupun sistem-sistem dia untuk kita kenal pasti punca. Kadang-kadang dia mungkin berpunca, contohlah ya, berpunca daripada kekurangan, ketiadaan polisi yang khusus berkenaan dengan pemberian ubat, ataupun berlaku pertindihan terlalu banyak waktu puncak contohnya, dan pada masa sama kekurangan staf. Kita akan tengok dari semua sudut dan buat langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengurangkan dan mencegah berlakunya insiden yang untuk mengelakkan kesilapan dalam pemberian rawatan kepada pesakit. Kita juga bekerjasama dengan fasiliti, antara fasiliti pun sesama KKM ataupun di luar KKM untuk memastikan penjagaan pesakit, pemberian ubat ni dapat diberikan dengan optimum. Dan pemantauan yang orang kata dalam, kita juga mengenal pasti risiko-risiko pesakit ni ada apa risiko tak dalam pemberian ubat. Dalam pemberian ubat, pengambilan ubat, dan kita galakkan respon dengan feedback dari pesakit. Memang kita akan tanya bila datang balik follow up, terutama ubat-ubat yang baru diberi, ada apa-apa side effect ke tidak. Sebab kalau ada, memang kita akan bincang dengan pihak farmasi ataupun kita akan maklum kepada farmasi. Farmasi akan maklum kepada pembekal. Mungkin ada ubat tu bila pesakit tidak maklum, jadi mungkin pembekal pun tidak tahu. Mungkin ada pesakit tidak boleh dengan certain dengan sebilangan ubat-ubat yang diberi, dan dia orang boleh mungkin buat penambahbaikan. Kita panggil side effect. Side effect ni kesan sampingan, di mana mungkin ubat tu bagus dah memberikan kesan yang kita nak. Tapi kesan sampingan tu pula yang memang kita akan cakna dan maklumkan juga, sebab kita tak nak kesan sampingan ni menyebabkan pesakit tak ambil ubat. Contoh gatal sikit-sikit, okay. Kalau dah gatal ataupun rasa tak selesa, nanti lama-lama dia kurang ambil ubat tu. Dan kita pula tidak tanya dan tidak menggalakkan untuk dia bagi tahu. Jadi sama ada pesakit bertahan ataupun tidak ambil. Yang tu kita tak nak, nanti tak ambil. Bila kita tanya kenapa tak ambil ubat, sebab ada side effect itu ini. Tapi kita tidak galakkan, kita tidak ruarkan, yang mereka kena maklum kat kita ada side effect ke tidak, dan kita pun kena tanya. Dari semua peringkat perubatan, pengamal perubatan lah, daripada doktor, jururawat, paramedik dan semua.
0: Okey, kalau doktor sebut berkenaan dengan side effect pengambilan ubat yang mungkin baru pertama kali diberi, kalau macam time tu juga kita rasa macam lain macam tu, kena bagi tahu terus ataupun macam kita tunggu appointment seterusnya, macam mana doktor?
1: Bergantung kepada kesan tu juga. Kalau kesan yang orang kata doktor akan maklumkan daripada awal. Biasanya kita akan maklumkan ubat ni mungkin ada kesan. Contoh kesan pening sikit lepas makan ubat dalam masa 1 jam. Selalunya kita akan, mungkin kita akan nasihatkan lepas makan ubat puan kena baring. Tapi kalau side effect

0: tu agak ketara, ataupun kita panggil bukan dah kesan sampingan dah, macam kesan yang agak bahaya, susah nak bernafas ke, ataupun dapat kita kata naik ruam ataupun tu, itu tandanya memang kena berhenti ubat tu, terus dapatkan rawatan segera di hospital. Mungkin kena perlu data kecemasan, ataupun kalau efek yang kita kata ni sampai bila nak gatal kan, boleh telefon kepada ke klinik yang beri ubat tu, untuk maklumkan, dan dia akan bagi, kita akan bagi temu janji awal untuk kita semak balik dan mungkin buat perubahan ubat, buat perubahan ubat, sebab kita nak pastikan keberkesanan rawatan tu ada, tapi ubat-ubat ni pun boleh di, kadang-kadang kesan ni dia tak sama, ada orang tak dapat kesan sampingan yang spesifik tu, ada orang okey, ada orang makanlah apa saja pun tak ada kesan,
1: tak ada masalah,
0: ada orang mungkin dia sensitif, jadi kita boleh tapi ini sangat memerlukan maklum balas daripada pesakit lah.
1: Jadi gitulah, kena kena bagi tahulah apa saja kesannya tu kan. Jangan duduk diam saja dok. Sudah-sudah berhenti dok makan.
0: Betul. Itu yang kita nak elokkan.
1: Nak elokkan sebenarnya, nak berhenti ke tak bermakan ke, tetap kena dapatkan nasihat jugalah daripada doktor ke kan. Okey, mungkin di ujung-ujung pertemuan kita dah hari ni doktor, kita dah 10.54 minit pagi ni, pesananlah daripada doktor yang ingin disampaikan kepada pendengar lah, mungkin yang sedang menghidap NCD ataupun yang sedang menjaga ahli keluarga yang sakit di rumah ni doktor.
0: Sebagai rumusan saya boleh katakan penjagaan keselamatan, yang untuk penjagaan kesihatan yang selamat semasa berada di rumah untuk pesakit kronik ni merangkumi kefahaman tentang penyakit tersebut berkenaan rawatan. Sangat penting untuk pesakit, diri sendiri dan juga ahli keluarga waris untuk mengenal pasti keberkesanan ubat, mengenal pasti kesan sampingan, dan juga untuk memastikan ubat tu disimpan dengan baik dan diambil dengan selamat. Jadi harapnya kita semua dapatlah sama-sama berusaha untuk melindungi pesakit kita, sama ada diri kita sendiri ataupun ahli keluarga kita yang tersayang. Dan untuk menerus teruskan rawatan, datang ke hospital ikut masa. Jika tak dapat datang pada waktu temu janji, boleh telefon untuk minta temu janji yang terdekat. Biasa pihak kami pun, pihak perubatan pun akan telefon pesakit. Kita risau kalau pesakit tak datang, walaupun kita rasa ramainya pesakit kan, tapi tak apa, kita suka pesakit ramai. Memang tu kerja kita.
1: Kalau tak mari tu jadi gusing.
0: Sebab kita tak mari, memang memang kita akan kena telefon tanya kenapa tak mari. Jadi lebih baik sebenarnya kalau pesakit telefon awal bagi tahu tak mari, dan kita boleh
1: boleh tukar tarikh lain. Yang penting kena mari juga.
0: Kena mari.
1: Sebab nak pastikan keselamatan kesihatan tu doktor kan. Jadi gitu. Yang nampak doktor tu betapa kita kata caknanya pegawai kesihatan perubatan kat sini ni kan. Kat mana-mana pun sebenarnya, siapa dok mari pun jadi gosing. Walaupun ramai pesakit, walaupun jadi banyak kerja kan. Jadi gitulah doktor, terima kasih di atas kita kata kesediaan juga untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Terengganu FM pagi ni bercerita berkenaan dengan safe care better care. Betul sangat doktor kan.
0: Banyak doktor.
1: Dan kita harapkan juga semoga apa yang dikongsikan oleh doktor pagi ni memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat kita semua. Okey. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Nasuha Yaakob, pakar perunding UNG perubatan reproduktif dari Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Okey. Jadi gitulah setakat tu saja untuk hari ini ruangan ICH. Semoga insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi lah bersama-sama dengan tetamu yang lain. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mek Ju.
1: Ini dia lagu yang diminta oleh doktor tadi. Dah dengarkan lagu Spider katanya. Rela ku pujuk untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 11.06 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni, akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah ya. Okey, dan untuk waktu ni jam yang kedua ada sesuatu untuk anda macam biasalah. Kalau anda yang biasa ruangan Anggun Inspirasi Mudah Ahad sampai Khamis, kita ada teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk anda yang nak teka lagu berganda, Mek Ju dah potong dah lagu ni. Dua lagu dengan seorang penyanyi, anda kena teka tajuk lagu dan juga nama penyanyinya lah. Dengar baik-baik, ini keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Teka

0: teka lagu berganda.
1: Ya, itu dia keratan teka lagu berganda untuk hari ini. Ana kena teka lah nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Tajuk lagu tu kena susun betul-betul tau. Tajuk lagu yang pertama tu tajuk dia apa, lagu yang kedua tu tajuk dia apa. Hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Laju sebenarnya kan, dah ada yang hantarkan jawapan. Lepas ni meja bacakan jawapan anda. Jadi terus hantarkan dulu yang mana dah tahu jawapannya tu, kita berhibur seketika. Ini lagu yang Mek Ju rasa ramai yang suka lagu ni. Elris dan juga Ida Izrin, Jangan Curi Adik Saya, Terengganu FM.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul lah tu. Untuk teka lagu berganda, tadi Mek Ju dah mainkan sekali lah keratannya. Ni nak mainkan lagi sekali. Untuk keratan teka lagu berganda, dengar baik-baik. Okey, sebelum anda hantar jawapannya tu. Teka lagu.

0: Ke Lagu Berganda.
1: Itulah keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Dan Mija nak baca jawapan lah daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Yang hantarkan jawapan ni kan, semua betul. Tapi Mija nak cari yang paling pantas yang hantarkan jawapan. Okay? Kita nak baca dululah jawapannya daripada Serah Batu Nang ni. Dia hantarkan, dia kata tajuk lagu Pencinta Setiamu dan Mungkir, nyanyian Usop. Yang dihantarkan juga oleh Hafiz Parker ni, Pencinta Setiamu, Mungkir, Usop. Lagi Kimi Batu Rakit, dihantarkan juga jawapannya Pencinta Setiamu dan Mungkir, Usop. Lagi jawapan daripada Farah Farhana Dungun, lagu yang pertama Pencinta Setiamu, lagu yang kedua Mungkir, penyanyi Usop. Waalaikumsalam dengan jawapannya hari ini. Daripada Kaabah pun ada ni, penyanyi Usop, lagu yang pertama Pencinta Setiamu, lagu yang kedua Mungkir. Ada lagi yang hantarkan jawapan, Din Khairuddin pun hantarkan jawapan ni, Pencinta Setiamu dan Mungkir, nama penyanyinya tak sampai lagi tu, mungkin tengah typing lagi tu. Okey, tapi apa pun nak ucapkan tahniah dan syabaslah kepada pemenang yang menghantarkan jawapan untuk hari ini. Betul belaka jawapan tu. Tapi yang paling pantas hantarkan jawapan untuk hari ini adalah Serah dari Batu Nang ni. Sekali lagi tepuk tangan. Laju dia hantar jawapan hari ni. Kan tahniah lah deh. Serah dari Batu Nang tu sebenarnya jawapan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita tu semua betul. Lagu persembahan Usop, lagu yang pertama tu Pencinta Setiamu, lagu yang kedua tajuknya Mungkir. Kedua-duanya betul. Okey, jadi tahniah dan syabas kepada semua pemenang-pemenangnya untuk hari ini. Okey, InsyaAllah teka lagu berganda ni hari Ahad sampai Khamis ada pukul 11 pagi, jam yang kedua anggun inspirasimu. Okey, ini adalah lagu untuk anda, Usop, Pencinta Setiamu, Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM 11.28 minit pagi. Dah pun kita ni beres belaka gedok pagi ni. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah ya. Hak mana rasa macam dok dah makan lagi pagi ni. Pergi makan dulu. Hak mana rasa macam hari ni banyak urusan nak diselesaikan tu. Cubalah selesaikan dulu satu persatu urusannya tu kan. Kita kata buat dengan tenang. Buat dengan relax-relax. Jangan gopoh-gapah tau. Okay. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Semoga semua urusan anda juga dipermudahkan lah ya. Okey, dan untuk anda waktu ini yang bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM ni, tak kisahlah di mana saja anda berada, kita harapkan anda terus kekal bersama kami 18 jam sehari kami temani anda. Okey, dengan pelbagai pengisian dan juga insyaAllah lagu-lagu yang terbaik kami susun untuk hiburan kita bersama. Okey, dan untuk waktu ini macam yang Meju kongsikan tadilah, kita nak bawakan tetamu yang istimewa juga untuk anda hari ini menerusi segmen tajaan. Katanya nak bercerita berkenaan dengan wanita hari ni. Apa ceritanya kan? Kempen menangani keganasan terhadap wanita. Mana wanita-wanita yang cantik, yang ayu, yang manis? Kena dengar hari ni apa yang bakal dikongsikan melalui segmen tajaan kita hari ini. Dan dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM yang berbahagia Puan Ezlin Sakinah Mat Sepin, pengarah pejabat pembangunan wanita negeri Terengganu. Okey, dan untuk bercerita bersama-sama dengan kita hari ini berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mek Ju. Apa khabar?
0: Baik khabar, alhamdulillah. Puan sihat eh?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Ni dah kali keberapa di Terengganu FM ni?
1: InsyaAllah kali ketiga.
0: Kali ketiga dah. Yeah. Patut nampak macam DJ dah tu. Okey, baik. Dan Puan, hari ni kita kalau tengok pada tajuknya tu, nak cerita juga berkenaan dengan kempen menangani keganasan terhadap wanita. Sebenarnya mungkin kita kata sebagai pengenalan lah, Puan boleh ceritakan jugalah berkenaan dengan Puan sendirilah. Dah berapa lama di Terengganu menjawat, kita kata sebagai pengarah pejabat pembangunan wanita Terengganu sendirilah Puan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk makluman, semula selamat pagi saya ucapkanlah kepada semua pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua para wanita di luar sana. Okay, saya Ezlin dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Terengganu, yeah, di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya di Pejabat Pembangunan Wanita ni sejak tahun 2024 lah. Jadi untuk semua kami hadir hari ini, kita datang untuk membuat kempen. Kempen menangani keganasan terhadap wanita.
0: Okay. Bila kita dengar berkenaan dengan keganasan terhadap wanita ni, saya pasti sebenarnya bukanlah sahaja keganasan berkenaan dengan pukul-pukul. Tapi mesti ada lagi keganasan dari segi ataupun dari aspek lain. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah dengan kita pagi ni.
1: Baik, untuk makluman semualah, kami di Pejabat Wanita ni sebenarnya kita dalam program Road to Evolve, yang mana pada tanggal setiap 25 November setiap tahun, okay, di peringkat antarabangsa, memang ada satu sambutan, sambutan Hari Antarabangsa bagi penghapusan keganasan terhadap wanita, yang mana disambutkan di seluruh dunia. Dan sambutan ni tak lain tak bukan kita nak tingkatkan kesedaran, nak menggerakkan tindakan bersama untuk menghentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Sebab dulu kalau kita fahamlah keganasan ni, orang bayang dalam masyarakat kita memang jarang-jarang berlaku. Tapi kalau orang kata pasal keganasan ni, mesti melibatkan keganasan, kena pukul, yang mana
0: Naik tangan, naik kaki.
1: Dan kita selalu ingat keganasan tu terhadap wanita. Tapi sebenarnya kita datang hari ini untuk kita memberi kefahaman tentang keganasan tu terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, sebab kita isu sekarang lah. Dan keganasan tu bukan sekadar isu peribadi atau dalam rumah saja. Keganasan ni adalah satu isu kita panggil hak asasi, hak asasi semua wanita dan kanak-kanak, yang mana kita nak pastikan keselamatan, kesejahteraan keluarga dan kemanian. Sebab ini perkara ni berkait sama daripada segi fizikal, sebab keganasan memang berlaku dari segi fizikal, tapi kita kena sedar keganasan juga berlaku dari segi emosi, psikologi, seksual, dan ada keganasan ekonomi, gangguan seksual, dan kita takut sekarang lah eksploitasi ataupun keganasan digital, di ruang cyber, melibatkan wanita dan kanak-kanak. So Kementerian Pembangunan Wanita melalui Jabatan Pembangunan Wanita, kita committed. Hari ini kita datang melaksanakan kempen dan kita pun ada program advokasi untuk menerangkan tentang akta-akta yang berkaitan kena rumah tangga, gangguan seksual, dan kita nak berkefahaman. Bila kita kata kita nak buat sambutan Ivau ni, bukan keganasan, oh saya tak kena pukul, saya tak ada keganasan fizikal dan sebagainya lah. Jadi kita hadir hari ini, kita nak seru kepada semua wanita, kita nak sampaikan mesej, tindakan ni tindakan bersama, bukan tindakan di kerajaan saja ataupun di bawah JPW, tapi keluarga, komuniti, agensi, NGO dan semua sektor swasta serta masyarakat memainkan peranan. Sebab kalau saya boleh kongsikan lah tema sambutan pada tahun ini, Unite to End Violence Against Women and Girls, Ensure Justice, Protect Survivors and Impunity. Yang mana kita katakan kita perlu bersatu, menghentikan keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan, yang mana kita nak pastikan keadilan, kita boleh melindungi mangsa-mangsa yang terlibat, dan mana kita nak menghentikanlah kekebalan hukuman. Sebab sekarang kerajaan telah banyak perubahan dasar, okay, ada akta-akta baru yang mana kita cuba melindungi wanita kita lah.
0: Okay, dia banyak sebenarnya. Kalau yang macam Puan Izlin sebut tadi lah kan, keganasan ni tak semestinya naik kaki, naik tangan. Tapi dari segi lain pun boleh dikategorikan sebagai keganasan juga sebenarnya. Emosi, psikologi, seksual, ekonomi, gangguan seksual dan eksploitasi serta keganasan digital. Sebab sekarang ni teknologi dah maju pun. Macam-macam keganasan sekarang ni lah. Okay, dan selain daripada mungkin Puan boleh kongsikan jugalah, selain daripada program Evau ni, mungkin ada lagi program seperti advokasi anti gangguan seksual. Boleh Puan terangkan jugalah berkenaan dengan ini?
1: Boleh. Okay. Untuk selain pada Evau, kami di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dari JPW, kita melaksanakan program advokasi yang mana tak ada lain tak bukan untuk keselamatan kesihatan wanita termasuk advokasi gangguan seksual. Okay. Untuk makluman pendengar jugalah. Okay. Sebab kita terpaksa turun ke lapangan untuk beri kefahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk gangguan seksual. Okay. Bentuk yang mana kesan dia terhadap mangsa. Dan apa saluran yang perlu diambil. Sebab kita tak nak orang kita bila menghadapi masalah ni, mereka takut dan tak tahu ke mana rujuk. Jadi gangguan ni, kita tengok gangguan seksual ni bukan secara fizikal, tapi juga melalui kata-kata, ada isyarat, sekarang ni melalui mesej, okay? Kemudian penghantaran gambar ataupun sentuhan yang tidak diingini, ada juga yang diugut, dan penyalahgunaan kuasa ataupun gangguan melalui medium digital. Itu kerisauan kita, dan kita haraplah apabila mangsa-mangsa ada yang mendengar, kita nak kongsikanlah saluran bantuan sokongan. Kita ada Prisma Wanita di Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Terengganu, di Pembangunan UTC. Kita ada talian kasih 15999. Kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada Polis Diraja Malaysia. Kita ada One Stop Crisis. Kita ada Jambatan Bantuan Guaman. Dan sekarang ni pun kita ada National Scam Response Center, SRC, 997. Yang mana bangsa ni boleh membuat aduan dan mendapatkan pertolongan. So kita nak rangkumkan semua tu lah. Berbalik pada akta gangguan seksual ni, kita ada akta 840 lah, yang mana memberi penekanan pelindungan, kesedaran akses kepada mekanisme aduan, yang melibatkan semua masyarakat, bukan saja dalam rumah tangga, di tempat kerja, di tempat umum. Okay? So kita boleh tengok benda tu. Dan kami di Jabatan Pembangunan Wanita, kita pun ada program-program lain. Sebab apabila mangsa ni mereka menghadapi cabaran, kita ada juga, selain daripada mereka boleh datang ke Prisma Wanita untuk buat aduan, kita ada program-program seperti program literasi perundangan dan hak wanita, kita panggil IRIS. Kita ada program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita Matahari untuk bantu daripada segi emosi dan sokongan sosial. Kita ada program Aku Wanita at Keganasan Rumah Tangga. Kita ada program Sari at Keganasan Rumah Tangga dan Prisma Wanita jugalah. Jadi ini memang matlamatnya sama, kita nak memperkukuhkan pencegahan. Pencegahan terhadap keganasan, kita nak bina kesedaran dan sebenarnya benda-benda kita buat untuk mendekatkan masyarakat dengan kita.
0: Yeah,
1: supaya okay. wanita-wanita luar sana lebih ada keberanian untuk tampil ke depan.
0: Okay. Jadi itu berkenaan dengan mungkin program-program yang berkaitan lah sebenarnya. Yeah. Okay, dan mungkin Puan boleh kongsikan jugalah dari kementerian sendiri, bagaimana kementerian akan menilai keberkesanan program ini dalam kita kata menggerakkan masyarakat daripada fasa kesedaran kepada fasa untuk mengambil tindakan ni, Puan.
1: Keberkesanan program ni kita tak tengoklah daripada pengukuran kuantiti. Yang mana bila kita buat program, kita tengok bilangan program atau berapa jumlah yang hadir semata-mata. Tapi bagi pihak kementerian, perkara yang penting kita ukur sejauh mana program ni dapat ubah. Dapat ubah kefahaman, sikap dan tindakan masyarakat. Sebab bila kita buat program, kita selalu menggalakkan peserta. Mungkin peserta yang hadir tu tak terlibat. Tapi kita wawakan. Kalau ada ahli keluarga terdekat, rakan-rakan di luar sana yang tidak hadir, mohon sampaikan, kongsikan. Sebab kita nak tengoklah kepentingan mereka, mekanisme perkongsian tu supaya kefahaman tu dapat disebarluaskan. Jadi kaedah penilaian yang kita buat, biasanya dalam program kita akan buat maklum balas peserta, penilaian manfaat program kepada peserta, tahap kefahaman peserta terhadap bentuk keganasan lah, pengetahuan mereka macam mana, saluran bantuan dan mereka sedia atau tidak untuk dibantu dan membantu orang lain. Sebab kami pun selain program ni secara bersemuka, kami ada juga program dalam talian melalui Facebook kami, Jabatan Pengurusan Wanita Terengganu.
0: Okey, banyak sebenarnya yang kita kata yang boleh diambil tindakan lah. Terutamanya dari wanita-wanita yang mungkin mengalami masalah keganasan kan. Okey, kita nak berehat seketika. Ada banyak lagi sebenarnya yang Mak Jo nak tanya dengan Puan Pengarah kita pagi ni. Kita nak berehat seketika. Ini lagu wanita juga ni. Elit Tamparan Wanita bakal menghiburkan anda menerusi siaran Terengganu FM.

12:30 hari. Antara paparan buletin hari ini, seekor penyu belimbing kembali bertelur di Pantai Kuala Abang awal pagi tadi. Dan PGA rampas 10 ekor burung murai di Marang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sistem parkir di semua PBT perlu diselaras bagi memudahkan urusan pengguna. Pegawai Eksekutif Strategi Terengganu Strategic and Integrity Institute Muhammad Ikwan M. Ali berkata, perbezaan sistem, kaedah pembayaran dan prosedur parkir ketika ini boleh menimbulkan kekeliruan pengguna. Penyeragaman sistem membolehkan orang ramai menggunakan satu platform sahaja bagi bayaran dan mendapatkan maklumat parkir di seluruh negeri. Manakala kadar zon penguatkuasaan dan pengurusan hasil kekal di bawah PBT masing-masing. Penguasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan pelajar sekolah menengah imtiaz perlu diperkukuh seiring kecemerlangan akademik dan penguasaan Al-Quran. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Azmi Muhammad Daham berkata, penglibatan pelajar imtiaz dalam bidang STEM menurun berbanding pada peringkat awal penubuhan sekolah berkenaan. Kekuatan imtiaz dalam hafazan Al-Quran perlu bergerak seiring dengan kecemerlangan akademik serta penguasaan bidang profesional termasuk kejuruteraan. Seekor penyu belimbing kembali mendarat dan bertelur 70 biji di Pantai Kuala Abang Dungun awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pang Nyu Kang berkata, ia merupakan pendaratan kali ketiga melibatkan spesies penyu terbesar di dunia itu. Ibu penyu berukuran 2.15 meter panjang dan 1.15 meter lebar itu ditemukan mendarat pukul 2 pagi dan kembali ke laut selepas bertelur pukul 5.30 pagi. Telur penyu berkenaan akan dieram di hacheri Pusat Konservasi Penyu di Rantau Abang. 10 ekor burung murai batu dirampas pasukan gerakan UMN PGA Brigad Tenggara dalam serbuan Op Khazanah di sebuah rumah dekat Kampung Paya Resak Marang. Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan. Hasil pemeriksaan menemukan 10 sangkar bersama 10 ekor burung murai batu dengan nilai keseluruhan RM350,500. Kes disiasat mengikut Seksyen 60-1 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Sekian buletin tengah hari disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Yang mampu memberikan

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: masih setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni. Akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, kita dah pun 12:11 minit tengah hari ni. Dah masuk tengah hari dah pun kita ni kan. Jam yang ketiga, Ruangan Anggun Inspirasimu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok Terengganu FM tu. Terima kasih banyak lah deh. Daripada tadi, dah demo tu. Okey, kita nak ke seleksi 90-an waktu inilah. Untuk anda yang nak dengarkan, nak Mek Ju mainkan lagu-lagu 90-an, anda boleh WhatsApp kami sekarang lah, 0103446632. Untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu 90-an yang dah lama anda tak dengar mungkin kan, yang hari ni rasa macam biasa dengar dekat telefon, hari ni nak dengar dekat radio, tak kira warna pun kan, boleh atur lalulah deh. Nombor WhatsApp kami sekali lagi 0103446632. Kita ada permintaan daripada Abi pagi ni, tengah hari ni, menerusi WhatsApp ni, nak dengarkan lagu Slam Gerimis Mengundang. Dan lagu seterusnya, Mek Ju nak tunaikan lagu permintaan daripada mana tadi rakan kita yang minta lagu Untukmu Ibu tadi. Siapa yang minta lagu tu? Oh ni namanya tak ada. Nombornya 3328. Nak dengarkan lagu Aziz Untukmu Ibu. Dan lagu seterusnya, ini permintaan daripada Ahmadul. Nak dengarkan lagu You Kiss Membara. Dia kata lama nak minta lagu. Okey, baik. Itu dia tiga lagu yang pertama lah untuk seleksi 90-an tengah hari ni. 12 minit tengah hari dah pun kita ni. Terengganu FM, mesra ceria. Lagu

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau tanam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

Farah Simo kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 1:27 minit tengah hari ini kan, di hujung-hujung pertemuan sebenarnya untuk edisi hari ini. InsyaAllah lain masa lain ketika Mek Ju akan kembali temani anda di Terengganu FM. Okey, dan selepas ini kita akan ikuti rancangan Hidayah yang bertajuk Demi Masa, terbitan Khadijah Khalid yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Syahrani bin Asy'ari. Okey, juga anda boleh ikuti selepas ini menerusi live Facebook Terengganu FM. Baik, dan salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju temani anda, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Okey, dan untuk Gigi, okey, kau nak gamuk orang kita lepas ni, kita ada Kak Cik dengan Awang lah pukul 2 sampai ke pukul 6 petang ni. Okey, jadi insyaAllah lain masa lain ketika kita kembali bersua di udara. Okey, jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum, bye bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربي يسر ولا تعسر. اللهم ربي تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat, masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang meneruskan amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Allah sebut wal-asr, demi masa. Sebelum kita menyentuh kaitan ataupun munasabah di antara satu ayat dan ayat yang lain, sangat disarankan kepada kita untuk memahami bahawasanya ayat pertama bagi kalimah wal-asr tidak tertakluk secara khusus maknanya. Ini bermakna selain daripada makna yang Allah Ta'ala bersumpah demi masa, ada lagi sebahagian ulama mufassirin mentafsirkan dengan ayat wal-asr ini dengan terjemahan yang lain. Seperti mana, demi Allah aku bersumpah. Secara ringkas, perkataan al-asr ini boleh ditafsirkan melalui tiga pendapat, iaitu yang pertamanya adalah ad-dahri, yang membawa maksud masa ataupun zaman ataupun era. Yang kedua, al-asr, yang membawa maksud waktu asar, iaitu solat selepas waktu zuhur, sebelum waktu maghrib. Dan yang ketiga, salatul asr, iaitu salat asar. Jadi kesimpulan pertama, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata pada ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya, kita di sini kita nak bincangkan berkaitan dengan masa. Jadi kita ambil poin yang pertama, iaitu al-asr ni berkait dengan masa. Sebahagian ulama menjelaskan kepada kita bahawa al-asr ini tertumpu masa seperti mana yang kita manfaatkan. Kalau kita tengok, lebih tepat lagi lah kalau kita nak menterjemahkan ataupun kita nak memahami ayat al-asr ini, kita tengok orang mesin tebu. Orang mesin tebu, kita tahu tebu itu panjang. Sebelum dia mesin nak ambil air itu, dia buang kulit tebu. Kemudian dia potong jadi empat kaki ke, tiga kaki ke panjang. Kemudian dia masukkan dalam mesin tebu, keluar air. Dia masuk kali pertama, tebu yang kali pertama di mesin itu tidak terus dibuang. Daripada tiga kaki itu, dia ambil, dia lipat jadi dua kaki, masuk lagi dalam mesin. Keluar kali kedua, dia lipat lagi jadi satu kaki, masuk lagi. Sehinggakan tebu itu tidak ada apa lagi dah yang tinggal. Tidak ada setitis air lagi dah yang tinggal.
semuanya diperah. Tebu itu dimanfaatkan airnya. Begitulah perumpamaan yang kita nak faham kalau berkaitan dengan Al-A'as ini, iaitulah perahan masa kita. Di mana kita habiskan masa kita. Di mana kita gunakan manfaat masa kita ketika mana Allah berikan hayat kita selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biasanya pendapat yang pertama yang kita sebut tadi, Al-A'as ini berkait dengan masa, yang kita akan jumpa di dalam mana-mana terjemahan Al-Quran, iaitu demi masa. Ini kerana pendapat pertama tersebut bersifat global dan ia memberikan petanda mengenai masa secara umum. Oleh sebab itu, ia agak popular di kalangan jumhur mufassirin. Dia popular di kalangan jumhur ahli tafsir. Kedua, yang kita sebutkan tadi menunjukkan petanda mengenai masa secara khusus. Ya, ada hari itu masa secara khusus. Manakala yang ketiga, yang sebut salatul asri, salat asar, totally berbeza dengan pertama dan kedua. Kerana ia memberikan petanda mengenai amalan itu khusus untuk salat asar saja. Walau bagaimanapun, kita akan saksikan bagaimana ketiga-tiga makna yang sangat berbeza ini boleh ada kaitan dengan satu saja tema, iaitu kerugian. Tuan-tuan, sebab itulah masa ini adalah kehidupan. Orang hidup, dia berkait rapat dengan masa. Kita tak boleh lari. Kehidupan adalah masa dan masa itu adalah kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tertarik dengan seorang pensyarah. Dia buat kira-kira tentang umur. Kita mungkin tak sempat dah nak buat kira-kira tentang umur kita. Kalau kira-kira tentang harta, tentang wang ringgit, ya betul, kita ada masa untuk tu. Tapi untuk umur kita, untuk kita buat kira-kira, untuk kita mematematikkan umur kita, mungkin tak pernah lagi lah. Jadi, ada seorang pensyarah, dia buat kira-kira. Bagaimana dia buat kira-kira tentang umur kita? Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh. Kalau seseorang itu umur dia 60 tahun, hidupnya dah 60 tahun. Mungkin ada di antara kita yang hidup dah lebih daripada 60 tahun. Ada di antara kita yang hidup mungkin tak sampai lagi 60 tahun. Kita ambil mudah umur 60 tahun. 60 tahun ini tuan-tuan, ke mana kita habiskan masa kita? Sebab tu bila kita tidak bermuhasabah, kita tidak muhasabah diri kita, kita duk rasa kita ni dah banyak buat ibadat, dah banyak kita melakukan amal kebajikan, dah banyak kita melakukan amalan-amalan soleh. Sebab kita tak pernah buat kira-kira. 60 tahun, kata seorang pensyarah, 60 tahun, masa kita, usia kita, tuan-tuan, tahukah kita 30 tahun kita habiskan masa kita untuk tidur? 30 tahun habiskan masa kita untuk tidur. Kita ada sehari 24 jam. Ada orang tidur malam 6 jam. Ada yang tidur 8 jam. Itu malam. Tak termasuk dengan siang. Kadang-kadang tunggu traffic light hijau tu, sempat lagi terlelap. Bawa bini pergi pasar, tunggu bini beli barang, sempat lagi tidur. Orang tengah buat kuliah, maghrib, duduk sandar kat tiang, dan lagi tidur. Hari Jumaat, khatib baca khutbah, kita sempat lagi tidur. Nak cukup 30 tahun yang kita habiskan untuk tidur, maka banyaklah kita tidur. Bermakna kita dah habiskan masa itu 30 tahun untuk tidur. Lagi berbaki 30 tahun di mana kita habiskan? Ada lagi 30 tahun, lagi 10 tahun kita habiskan masa kita dalam tandas. 10 tahun bang dalam toilet. 10 tahun dalam tandas. Pagi kita dalam tandas, tengah hari dalam tandas, petang dalam tandas. Malam, tu tak masuk yang
sakit perutnya, nak buang air kecilnya. Kita bermusafir. Nak pergi semayang, kita akan cari tandas dulu. Kita bermusafir, kita berhenti untuk solat. Sebelum kita solat, kita akan cari tandas dulu. Kita berhenti dekat sesi minyak. Nak isi minyak, kita akan cari tandas dulu. 10 tahun kita habiskan masa dalam tandas. Ada baki lagi 20 tahun. Mana kita habiskan lagi 10 tahun. Kita habiskan usia kita, masa kita di tempat makan. Sama ada di meja makan di rumah kita ataupun di restoran-restoran. Habiskan masa. Betul. Ramai orang kita tengok. Minum air cawan, duduk sampai berjam-jam dekat restoran. Habiskan masa. Habiskan masa. Bakinya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok berapa banyak yang kita habiskan dan berapa banyak masa yang kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita muhasabah, kita nampak, ya Allah, banyaknya aku habiskan masa untuk tidur. 30 tahun aku tidur. Banyaknya aku habiskan masa dalam bilik air. Banyaknya aku habiskan masa dekat meja makan. Tak campur kita bermain lagi. Itu kalau ada juga orang yang mengerjakan ibadat. Kalau orang yang langsung tak ada buat ibadat, 60 tahun dia hidup dalam perkara ataupun hidup dia penuh dengan masa yang sia-sia. Tidakkah manusia merasa rugi? Ya, bila kita dah 60 tahun Allah bagikan masa kita hidup, masa kita sihat, bermacam nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiba-tiba kita habiskan masa itu dengan melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin, muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi mari kita kembali kepada diri kita melakukan perkara yang bermanfaat. Pertama sekali, kerana masa itu sendiri sangat ajaib. Masa itu sendiri sangat ajaib. Sebab apa? Ajaibnya adalah masa itu bagaimana? Ya, masa itu bagaimana? Sebab itu Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya masa ataupun zaman mempunyai tempat yang lebih tinggi berbanding dengan persoalan tempat di dalam Al-Quran sendiri pun. Kata Imam Ar-Razi, waktu kini adalah sesuatu yang ada. Manakala masa lalu dan masa depan adalah sesuatu yang tidak ada. Yakni kita tidak nampak masa lalu dan masa depan. Kita tak nampak. Tidak boleh dijangka dan seumpama dengannya. Sebab itu, sangat tidak realistik bila kita menganggap seseorang boleh merentas ke masa ataupun ke zaman lampau atau ke masa depan. Kerana ia jelas sesuatu yang sangat mustahil. Tidak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Sebagai contoh, hidup kita ni ada 3 hari. Bagi kita nak mudah faham, hidup kita ada 3 hari. Yang pertama, semalam. Yang kedua, hari ini. Yang ketiga, esok. Itu je. Semalam dah berlalu. Esok belum tentu. Hari ini pasti milik kita. Jadi, jangan kita tangguh. Kalau kita nak buat baik, jangan tunggu esok. Hari ini ada masa kita, kita buat hari ini. Kita nak semayang berjemaah. Kita rasa nak berjemaah. Jangan tunggu esok, hari ini. Sebab esok belum tentu milik kita. Kita nak bersedekah, jangan tunggu esok, hari ini. Kita nak buat baik, jangan tunggu esok, hari ini. Semalam kita tak buat, dah berlalu. Kita cek semalam apa yang kita buat. Kita pergi berjemaah tak semalam? Tak pergi. Dah, benda tu dah berlalu. Masa itu dah berlalu. Kita dah melakukan satu kerugian. Semalam kita bersedekah tak? Tak bersedekah. Benda tu dah berlalu. Kita nak forward balik ke belakang, tak dapat dah. Benda tu dah berlalu. Jadi hari ini milik kita, kita segerakan melakukan amal ataupun pekerjaan yang bermanfaat itu pada hari ini. Ada orang, tak apalah, tunggu esok lah aku nak pergi jemaah. Apakah dia boleh bagi jaminan bahawa dia akan hidup pada hari esok? Tak boleh. Tidak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan dia akan hidup esok. Ada masa Allah berikan kepadanya hari ini, Allah berikan kehidupannya pada hari ini, gunakan manfaat itu pada hari ini. Kalau kita hidup waktu pagi, kita segerakan buat perkara baik pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Jangan katakan esok, waktu petang pun belum tentu jadi milik kita. Jangan katakan esok, petang ini pun belum tentu kita sempat dengan waktu petang. Jadi, manfaatkan masa kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis berkaitan dengan masa. Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ini hadis yang sangat popular. Kita biasa duk dengar ustaz-ustaz, para-para asatizah duk baca hadis ni. Nabi sebut syababaka qabla haramik. Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kita nak beribadat, kita nak buat kebaikan usia muda. Kerana usia muda ni adalah usia yang baik. Semuanya baik. Dari segi fizikal kita baik, kekuatannya kita baik, mata kita dapat lihat dengan jelas, telinga kita dapat dengar dengan jelas, fikiran kita tajam kalau nak menghafal benda-benda mudah. Orang muda senang baca Al-Quran, mudah nak ingat. Tengok anak-anak kecil, budak-budak yang masuk pusat tahfiz, pengajian-pengajian pondok dan sebagainya, mudah untuk dia menghafal. Sebab apa? Usia muda. Kalau dah tua, jangan kata nak hafal Al-Quran, jangan kata nak hafal kitab. Nama anak sendiri pun kadang-kadang lupa dah nak ingat. Orang tanya, ni anak ni nama apa ni? Tak ingat dah. Jangan kata nama anak. Berapa bilangan anak pun dah tak ingat dah. Bila dah meningkat usia tua, banyak perkara yang kita tak ingat. Sebab tu usia muda penting. Ada orang, isteri dia suruh buang sampah. Bang, tolong pergi buang sampah, bang. Isteri dia pesan pada suami suruh pergi buang sampah. Setengah-setengah tempat, tong sampah ni ada dekat luar jalan, dia tidak ada depan rumah. Suami dia ambil sampah letak atas bonet kereta. Ni kan banyak kita tengok orang yang ambil sampah letak atas bonet kereta. Nak letak dalam kereta, takut bau busuk. Letak atas bonet kereta. Bukan jauh pun, tak sampai seminit, sampai dekat tong sampah. Tetapi dia punya lupa, akhirnya sampah itu dia bawa sampai pergi ke mana-mana pun. Ada yang sampai jatuh tengah jalan, ada. Kalau selamat, sampailah dekat pejabat dia. Dengan sampah-sampah sekali bawa. Sebab apa? Tak ingat lah. Bila dah tua, banyak benda tak ingat. Baik lelaki, baik perempuan, bila usia tu dah melangkau, dah meningkat 60 ke 70, banyak perkara yang dia tak ingat. Sebab itulah, Nabi sebut, anak kecil daripada kecil. Dia kecil daripada lahir, dia tak pandai bercakap. Ya, dia tak pandai bercakap, tak pandai berjalan, baring. Lepas tu, usia 2 tahun, 3 tahun, dia dah mula merangkak. Lepas merangkak, dia bolehlah bercakap sikit-sikit. Ya. Kemudian, naik 5 tahun, boleh berjalan, boleh berlari, petah bercakap, sampai usia remaja, 15, 16, sampai ke 20, 30, seorang remaja yang kuat, boleh berjalan, berlari, bercakap dan sebagainya, masuk 60, 70, dia mula dah kembali macam baby semula. Tak larat nak berjalan dah, telinga tak berapa nak dengar, mata dah tak jelas, mulut tak boleh nak bercakap. Waktu tu rugi dah. Masa tu baru nak ngaji, rugi. Masa tu baru nak belajar, rugi. Sebab tu kita kena jaga usia muda kita sebelum datang usia tua. Yang kedua Nabi sebut, wasihataka qabla saqamik. Jaga masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Masa sihat kita, kita gunakan untuk apa? Masa sihat kita sibuk dengan urusan dunia, kerja, cari wang ringgit, harta. Tetapi untuk akhirat, langsung tidak ada. Orang ini adalah orang yang rugi. Kita tengok, kalau kita pergi hospital, tengok ada orang duduk baring, ada yang duduk macam-macam keadaan. Sebab sakit. Bila diuji dengan kesakitan, kita tengok ke hospital tu tidak ada siapa yang menemani isterinya, tidak ada suaminya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada. Sakit. Masa tu, bila dia dengar orang azan, Bilal melaungkan azan, dia mula menangis. Bila azan, dia menangis. Asal pakcik menangis. Kalaulah Allah bagi aku kesihatan, aku nak pergi sembahyang berjemaah. Kalaulah Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi majlis ilmu. Kalau Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi dekat-dekat majlis-majlis ta'lim, dekat kuliah-kuliah dan sebagainya. Masa sihat, tak sempat untuk kita habiskan masa ke masjid. Tak pernah melangkah kaki ke masjid. Bila sakit, baru nak menyesali. Masa itulah kita dah menempah kerugian. Kalau Allah berikan kesihatan, boleh balik. Kalau Allah tidak mengizinkan kesihatan itu, habis. Setakat itu je. Sebab itu nikmat sihat, kita kena jaga. Nikmat sihat, kita kena jaga betul-betul.
nak tunggu sakit baru kita nak menginsafi, nak tunggu sakit baru kita nak menyesali, pergi. Hidup sihat bukan untuk buat maksiat, tapi hidup sihat ni adalah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ramai orang yang Allah berikan nikmat sihat, tapi untuk buat maksiat. Orang yang Allah berikan kepadanya kesihatan, tetapi dia gunakan waktu sihat itu untuk melakukan maksiat, dia adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat kesihatan? Ialah melakukan perkara yang bermanfaat dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang ketiga, Nabi sebut, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Jaga masa kayamu sebelum datangnya masa miskin. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tidak selamanya miskin. Orang kaya dia nak hidup kaya selama-lamanya.

masa dia akan susah. Ada masa dia kaya, ada masa dia akan miskin. Begitu juga dengan orang miskin. Miskin tak selamanya miskin. Sampai masa dia akan kaya. Orang susah tak selamanya susah, sampai masa dia akan senang. Kalau hidup selamanya susah, kalau hidup selamanya menderita, itu bukan dunia, itu neraka. Dalam neraka tidak ada yang namanya kesenangan. Dalam neraka tidak ada namanya ketenangan. Tapi dunia ada masa susah, ada masa senang. Sebab tu orang kalau susah, dia tak akan selamanya susah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang kaya, jangan ingat kekayaan itu hasil daripada titik peluh usaha dia sendiri. Kamu kaya sebab apa? Sebab Allah yang berikan kekayaan. Kita kata kekayaan ini sebab hasil usaha. Hasil usaha aku sendiri. Tidak. Berapa ramai orang yang usaha tetapi tidak dapat kekayaan. Kamu berusaha tetapi dapat kekayaan kerana Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izin, tak akan kaya. Bila kita kaya, gunakanlah apa yang kita ada itu untuk kita bersedekah. Orang yang kaya, kalau dia bersedekah, dia dah bina masjid, dia dah bina pusat-pusat madrasah, tarbiyah, pusat tahfiz dan sebagainya. Andai kata suatu hari dia jatuh miskin pun, dia tak kisah dah. Aku dah buat saat aku kaya, aku dah belanjakan jalan aku, aku dah belanjakan harta aku pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu cerita. Ada sepasang suami isteri, so isteri solehah, isteri yang baik. Suami yang kaya, banyak harta. Satu malam, dalam suasana hujan, sepasang suami isteri ni duduk makan malam. Dalam seronok, dalam suka, sedang duduk makan malam, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Si isteri kata, bang, pergi tengok bang, siapa datang. Suami dia pun pergi. Suami dia kaya, banyak harta. Bila dia pergi buka pintu, dia buka pintu, terlihat ada seorang pemuda yang dalam keadaan tidak terurus. Pakaiannya lusuh. Datang untuk apa? Minta sedekah. Bukan nak minta harta pun, nak minta makanan je untuk alas perut nak makan malam. Isteri dia kata, bang, bagilah ni makanan ni pun banyak. Kita berdua je, bukannya habis nak makan ni. Apa suami dia buat? Tindakan suami dia, apa yang dia buat? Dia halau pemuda tu. Pergi daripada rumah dia, jangan ganggu dia nak makan malam. Sedih isteri dia. Isteri dia isteri yang baik, isteri solehah. Sedih. Tuan-tuan, tak lama lepas itu, beberapa tahun kemudian, pasangan suami isteri ini bercerai. Jodohnya tidak panjang, akhirnya bercerai. Selepas beberapa tahun, isteri solehah ini, isteri yang baik ini, bertemu dengan suami yang baru. Suami yang baru juga kaya. Sama macam suami dia yang lama, kaya, ada harta. Isteri ni isteri solehah. Suatu malam, dia duduk makan, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Ni dengan suami baru, isteri solehah ni. Lalu, si suami kata kepada isterinya, awak pergilah tengok siapa datang malam-malam ni. Isteri dia pun pergi tengok, buka pintu. Lihat ada seorang pemuda, seorang lelaki yang tidak terurus, selekeh, pakaiannya lusuh, miskin, datang nak minta makanan. Sama seperti yang berlaku pada dia dulu. Lalu, suami dia kata, datanglah. Cakap isteri dia, datanglah yang ambil ni makanan. Bawa pergi kat dia. Ambil makanan, pergi. Lepas dia pergi, dia masuk. Kemudian si isteri tu menangis. Menangis isteri tu. Suami tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kan bagi makanan aja. Apa yang menyebabkan sehingga kamu menangis? Kata isteri solehah ini, isteri yang baik ini, wahai suamiku, tadi tu yang datang minta makanan itu bekas suami aku dulu. Dulu dia kaya, banyak harta. Tetapi hari ini Allah ubah dia dengan sekelip mata. Dia jadi miskin. Hari ini dia datang cari orang lain untuk minta sedekah. Dulu dia pernah halau orang. Isteri dia cerita, dulu dia pernah halau orang, miskin, orang susah. Akhirnya Allah balikkan kepada dia. Jawab suami dia, wahai isteriku, tahukah kamu malam itu ketika kemana suami kamu dan kamu sedang menikmati makan malam, yang datang mengemis minta makanan itu adalah aku. Dulu aku susah, sekarang Allah ubah aku jadi orang yang kaya. Tentang moral of the story, apa yang kita boleh ambil dalam kisah ni, orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak akan selamanya miskin. Sampai masa orang miskin akan jadi kaya, orang kaya akan jadi miskin. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, jagalah waktu lapangmu sebelum
datang.

ni waktu sempit. Jaga waktu lapang kita, manfaatkan waktu lapang kita. Kita ada masa lapang. Kalau kita sibuk mana tidak ada masa lapang, carilah masa lapang kita. Gunalah masa lapang kita untuk solat berjemaah. Sibuk kita, ambil masa untuk berjemaah. Ambil masa kita untuk baca Al-Quran. Ambil masa kita untuk kita mengaji ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Dan yang terakhir, Nabi pesan pada kita, jagalah masa, jagalah waktu hidup, masa hidupmu sebelum datangnya waktu, waktu mati. Jaga waktu hidup sebelum sampainya ajal kita. Orang yang dah nak mati, baru dia nampak segala-galanya, dah tak guna dah. Ya, masa tu dah tak guna dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya, dalam Al-Quran, Allah sebut, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kata Allah Ta'ala, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Allah berikan kesenangan, infaklah sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu bila kematian nak menghampir dia, dia tahu malaikat mau datang, nak cabut, nak rentak nyawa dia. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah. Aku menyesal. Sekiranya engkau berkenan, ni minta dengan Allah Ta'ala, sekiranya engkau berkenan, tundalah kematian aku ni. Aku nak minta kamu tunda kematian aku ini sedikit masa lagi. Ya, kenapa? Untuk aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Masa tu nak mati dah, baru nak buat amal soleh. Masa tu baru nak bersedekah. Masa tu lah baru nak ibadat. Tak guna dah. Allah sebut walan. Allah tak sebut la. Allah sebut walan. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan, bukan tidak, tidak akan, walan ni maksudnya tidak akan. Kalau la, tidak. Ya la, tidak duduk. Kalau lan, aku tak akan duduk. Ha, ibaratnya begitu. Maknanya Allah berkeras dengan ayat ni, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan kata Allah, aku tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah menteliti, Allah teliti, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Orang yang dah nak mati, baru masa tu baru fikir nak bersedekah, masa tu baru fikir nak buat amal soleh, masa tu dah terlambat. Sebab tu bila Allah berikan kepada kita masa yang panjang, gunakanlah manfaat itu dengan sebaik-baiknya. Masa kita muda, masa kita sehat, masa kita lapang, masa kita hidup, ini semuanya kita jagalah dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita gunakan masa yang Allah berikan, masa hidup kita, masa sehat kita, masa lapang kita, masa muda kita ini, kita buat perkara yang tidak bermanfaat dan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa selepas kematian ini akan ada hari perbicaraan, dan mudah-mudahan kita semua ini terlepas daripada hari perbicaraan itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jagalah masa yang ada ini. Hari ini Allah berikan hidup kepada kita. Hari ini Allah Ta'ala berikan masa sihat kita. Hari ini Allah Ta'ala berikan masa muda kita. Kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita dan kebaikan juga untuk diri kita apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2:10 minit petang hari Selasa ini 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa mai dia? Cak tak ibu ngam dia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si alhamdulillah. Jumpa lagi kat cik hari ni.
0: Baik. Awak okey?
1: Okey, alhamdulillah. Ya, semangat
0: cah tenaga dah.
1: Ya, cah tenaga.
0: Okey, bagus-bagus awak.
1: Hari ni terima kasih kepada Mek Ju tadi.
0: Terima kasih Mek Ju habis Datuk Gadir dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang.
1: Okey.
0: Masih dengan halau loleh. Hari Selasa.
1: Dah 2:10
0: dah kita. Betul-betul garik-garik isa gitulah kita.
1: Rasa-rasa seminggu dah orang. Seminggu. Jumpa tiga kenapa temu tiga
0: bagi. Tiga begini ke tiga ndak? Okey.
1: Temu tika lah panggil.
0: No, temu tika dah. Dah lepas habis bekas copong lagi. Nyanyi aje. Okay, bang.
1: Jadi macam move on lagi. Dah boleh move on.
0: Bang, jadi macam-macam kita ada hari ni. Okay. Tapi hari ni Kak Cik nak teka sekarang. Kalau hak dengar pun boleh awak teka eh. Hidup memang kena kerja lah, bang eh.
1: Hidup itu keras.
0: Yeah. Jak-jak ni awang Gen Z eh. Pandai. Apa tekan? Jangan apa? Ayat istilah budak-budak jangan
1: nekang-nekang
0: eh. Budak-budak ni deh. Okey. Baru nak hadam. Wang. Memang semua orang ada kerja lah. Kita kena kerja. Betul tak, Wang? Jak muda siapa ke leni?
1: Tak ada kerja, tak ada gaji.
0: Betul. Cari makan. Gua ni kita betul tak? Makan gua ni. Tak kira lah. Ada orang daripada di muda siapa ke umur dia ni, leni. Macam-macam kerja dia buat. Ada setengah tu pernah terlibat dengan 5 kerja. Dah ada hotline ni wang. Buat 2 kerja dalam satu masa pun ada juga. Dahulah masing-masing. Atas kata orang tu kemampuan masing-masing lah.
1: Okay.
0: Ada orang pernah kerja kerajaan. Ada orang pernah kerja sendiri. Macam-macam lah wang. Ada orang daripada kerja kerajaan berhenti. Ada orang daripada kerja swasta, kerja kerajaan. Macam-macam lah eh. Mungkin pandangan orang tak sama lah. Okay wang, kerja benda yang paling
1: berat
0: ataupun paling teruk atau susah wang. Kerja benda wang.
1: Kerja benda lah.
0: Awak akan jawab lah. Awak akan fikir dulu bang. Biarkan sel-sel berfungsi dengan. Awak akan bagi bang.
1: Akan dah makan.
0: Awak akan campur tak dia?
1: Dok.
0: Dok waktu. Dok akan campur. Dok bercampur fikir lah bang. Apa it's okay. Nanti akan mari lah.
1: Tapi awak akan toge je kat cik.
0: Oh toge je. Toge je makan eh. Okay. Telang gitu lah. Okay. Jadi hari ni.
1: Kerja benda paling berat lah.
0: Kerja benda berat. Ataupun demo pengalaman. Banyak-banyak kerja buat demo sendirilah pernah kerja lah. Mungkin banyak-banyak tu ada kerja yang demo rasa paling mencabar lah. Okay. Dan kita nak tahu jugalah. Kadang-kadang kerja ni. Yalah kerja. Ada orang dia selesa dengan dia kerja sendiri. Ada orang kerja benda. Kerja. Benda orang kerja
1: makan
0: gaji belaka. Makan nasi diri. Lah. Maksudnya kerja sendiri, kerja kerajaan, kerja swasta. Ya. Tapi mungkin dalam banyak-banyak kerja yang kita pernah buat tu. Mungkin ada orang duduk di setia dengan kerja tu je bang. Daripada awal siapa lah ke leni. Kita tahu juga ya tak. Jadi boleh atur ke WhatsApp
1: 010-3422.
0: Okay.
1: Kita boleh dah.
0: Boleh 6235-330.
1: 6238-330.
0: Okay. Kerja. Oh kerja. Orang tak? Duduk kerja, duduk lesen ke kau ni bang?

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas. Yang membawa maksud berhenti kerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. Contoh ayat, setelah kejadian fitnah di tempat kerjanya, Kamal telah meletak jawatan serta-merta kerana dia berpendapat biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: boleh. Tapi dengan adanya RTM Kelik ni, alhamdulillah senang kita boleh dengar masa mana rancangan yang kita minat. Maknanya RTM Kelik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio sute pun tak apa. Guna RTM Kelik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Dia masuk kerja, ada orang ni ingat, Wang?
3: Hari kita dapat kerja tetap ke?
2: Tak kerja terlongkang. Tara kita clash.
3: Clash?
2: Clash.
3: Cash ke clash?
2: Cash clash. Cash clash, Wang.
3: Oh, tu kena tanya Abang Cash clash. Okay.
1: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
2: Okay, baik, Gigi. Okay, gua nega, gua nega mahu orang kita deh. Akan kasih yang
3: daya ke gua nega?
2: Dah esok akan kasih yang.
3: Oh,
2: akan nasi seminggu dua kali gitu awang. Dua kali. Tu bukan kalau ada nasi. Kalau ada buka.
3: Makan nasi sudu juga.
2: Sebab berhabang yang beli. Ayam masak. Kalau tak jual. Okay, gugas logo. Orang tak mati. Jadi kacau bergurau dekat dia.
3: Ya, dok ni ha.
2: Lama dia nak kabur. Okay, cerita kerja ini deh. Okay, saja je Kak Cik nak. Kak Cik itu kerawang. Apa ni pala, Wang? Kerja paling berat. Kerja paling leloh.
3: Akak Semi.
2: Okay, Wang. Lock eh. Awak lock jawapan tu kan, Kak Semi. Okey, tak apa. Sebenarnya kita nak cerita pasal kerja ni.
3: Kak Cik pula kenapa, Kak Cik? Kak Cik pula kenapa?
2: Kak Cik itu ke kau? Kak Cik tahu, tak tahu dah jawapannya. Cuma Kak Cik hari ni kalau cerita buat kerja ni bukan benda, Wang. Kadang-kadang ialah kerja tu, kerja kita aja dengar ustaz apa khabar, kerja tu satu ibadah, ya tak? InsyaAllah kita cubalah jaga kerja kita, betul tak, Wadang? Moga-moga kita happy dengan kerja kita, sebab kalau mana lebih happy daripada mungkin ada orang tidak suka dengan kerja dia sekarang ni dengan tak ada kerja. Mana lebih happy? Mana lebih payah? Jadi banyak benda kena fikirlah awak eh. Jadi mungkin daripada awal sampai ke umur sekarang ni, macam-macam kerja dah kita pernah buat. Dan antara kerja yang bagi demo lah, yang mencabar lah. Dan mungkin nak pernah dan kerja yang mungkin meninggalkan kesan dalam hidup ke apa eh. Awang?
3: Kenapa?
2: Kerja? Awang pernah kerja di Istana Budaya itu eh?
3: Dah ni orang lain tu.
2: Bukan, muzium pun bukan eh?
3: Bukan.
2: Muka pula dah. Pelanduk dua serupa lah tu. Kak Cik macam pernah tengok?
3: Macam
2: Awang gitu. Dekat Istana Budaya, Wang.
3: Bukan.
2: Orang dari Zapin tu, bukan, Wang?
3: Bukan.
2: Pasal orang. Okey, Wang, kita baca WhatsApp, Wang.
3: Tu iku sikit, Kak Cik.
2: Kita ada nama dia.
3: Ni, Ajra.
2: Awang, apa khabar?
3: Ajra, dia. Ajra kata, Kak Cik, Awang katanya, selamat berkonti. Apa ni? Ajra katanya, bak kerja ni bagi Ajra lah, berat atau ringang sama je. Dululah Ajra pun pernah kerja bak, macam-macam bagai kerja lah. Salah satu kerja ukur kayu balok, Kak Cik.
2: Bukan bila sebut ukur kayu balok ni, Kak Cik ingat ada orang tu. Kak Cik ingat kerja dah tahu je kurang ke orang. Muka macam mana kerja ukur jalan lah tu. Kak Cik tahu je kurang ke dok. Kak Cik suka lah. Ada kerja ke ukur jaki omai kat kuang?
3: Ajra ni dia ukur kayu balok. Kak Cik ukur kayu kamar. Atau
2: oh, betul kau orang.
3: Ukur kayu, benda apa? Ubi kayu. Sama je tau.
2: Tak sama lah.
3: Tak sama.
2: Okay,
3: dia kata kerja projek ni habis. Kerja projek habis negeri gi. Oh, dia gi macam-macam negeri lah.
2: Kerja ukur kayu balok. Oh, Kak Cik tak pernah dengar lagi. Awak tak pernah dengar? Apa pernah?
3: Tok rajin.
2: Biasa ki. Kerja dengarnya tebang kayu baloknya ni ukur eh. Rupanya kayu balok tu kena ukur lah.
3: Ukur ni yang tak kotor ni yang besar.
2: Okay.
3: Besar meluk ke kang.
2: Baik.
3: Sebab kerja ada ringan, ada berat. Perkara biasa dalam kehidupan. Janji seronok dalam hal-hal.
2: Dan halal.
3: Dan halal.
2: Betul, halal kan. Kadang-kadang kerja tu halal. Dia jadi lain pula bila kita culah dalam kerja orang dah.
3: Oh, tapi kalau kerja ukur kayu balok ni memang kerja berat. Ni jawapan ni, Kak Cik. Kau ni jawapan ni, Kak Cik.
2: Jadi, Ajra rasa kerja ukur kayu balok kerja paling berat sekali eh. Kerja paling rohok eh. Okey. Kerja yang... Okey, kita tunggu jawapan dia. Jawapan dia, Kak Cik akan khabar sebelum pukul 4. Sebab pukul 4 kita nak pergi zakat pun dia pula eh. Cik Su marah. Cik Su kata, assalamualaikum Kak Cik Awang. Cik Su ni dah 35 tahun jadi tukang jahit. Bis on air. Jadi tukang jahit ni mencabar kesabaran juga Kak Cik dengan kena pelanggan. Jadi sabar je lah. Jadi Kak Cik jak muda, Cik Su ni wang jak muda memang tukang jahit eh. Tambah tukar kepada tukang lain, tukang selam ke? Tukang selam pula. Ada tukang-tukang lain ke apa? Tambah eh?
3: Okay. Tukang selang.
2: Salah tu, jurus selang.
3: Oh, jurus selang.
2: Memang nak jadi tukang jahit. Okey. Okey.
3: Ni orang panggil jurukur tadi Kak Cik.
2: Jurukur.
3: Ajarah tadi jurukur lah.
2: Tapi kan Kak Cik ni tak ada kemahiran jahit wang. Masa belajar hari tu kemahiran hidup kan, masa sekolah wang. Orang jahit tak depan Kak Cik, jahit atas belakang wang. Jadi
3: gustang aja.
2: No, gustang aja.
3: Dia naik kereta dah je gustang.
2: Hampir yeah. Tapi Lulu. Jadi okey Cik Su tukang jahit. Yang penting halal daya. Mungkin Cik Su boleh cerita sikit antara pengalaman tak? Dan kepuasan tukang jahit bagi Kak Cik lah. Kalau rasanya bila pelanggan-pelanggan puas hati dengan hasil jahitan. Betul tak Cik Su? Betul tak bang? Sedap pakai baju. Lepas tu ikabar pula kau orang tau. Jadi tu satu kepuasan kepada juru-juru jahit.
3: Ni okay. Cik Su magang tadi.
2: Cik Su magang. Okay, lagi
3: kita ada siapa ni? Siapa hidup aku nama kat Cik?
2: Itu nombor belakang dia.
3: Pak, nombor belakang dia.
2: Stone Deco. Oh, di deco bahagian batu-batu ni bang. Stone Deco ni.
3: Stone Deco tau. Kerja yang paling berat penuh itu guna rank. Dorok guna kederak katanya. Macam-macam buat rumah. Dorok apa katanya. Lepas tu kerja yang paling mencabar, penuh.
2: Tapi kabar lah. Kita nak tahu juga kerja mendapa.
3: Itu. Menggunakan rank tu mendapa. Akak balok ke mendapa ke.
2: Okay.
3: Lepas tu bila biasa. Bila sesuatu kerja tu pada keputusan dari kita lah. Kita sign. Dapat silawi keputusan abiah kita katanya.
2: Apa hal lah?
3: Kenapa?
2: Biasa bila sesuatu kerja perlu keputusan daripada kita. Kita yang pembuat keputusan wang. Bila kita sign silapui keputusan habis kita. Susah juga kerja gitu padahal sign je kok. Tapi kalau silap sign habis wang. Kerana sign kita. Gitu.
3: Yalah betul.
2: Dia susah juga jadi orang-orang atasan ni pembuat keputusan ni wang, betul tak wang? Okay, nak buat keputusan biar kena seimbang dan segala bagai. Sebenarnya Kak Cik dia teka. Okey, kerja apa yang paling berat ataupun memang leluhur, memang penat. Itulah. Okey, teka lagi. Kita ada panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
3: Anxiety je aku ni.
2: Jangan anxiety. Anxiety jaket lah.
3: Siapa tu?
4: Kak Ina.
2: Kak Ina.
3: Apa
2: khabar
3: Kak?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat kan? Alhamdulillah Kak. Okey, hari ni cerita buat kerja kat laki puang kita sama naik dulu ni Kak. Bagi kerjanya. Kalau dulu-dulu mak-mak kita banyaknya jadi suri rumah lah Kak. Kita faham lah. Dan kehidupan sudah berubah Kak. Tuntutan kehidupan ya. Jadi gitulah. Jadi Kak Ina sendirilah. Kak Ina daripada jak muda sampai ke umur dulu ni berapa jenis kerja dah Kak?
4: Kak Ina awal-awal kena kehidupan tu tak bekerja.
2: Okey.
4: Lepas tu rasa perubahan hidup, rasa macam aku ni tak kerja macam orang senang-senang je nak memperlekehkan kita. Lepas tu rentetan daripada mengenal erti kehidupan, Kak Ina pun bekerja.
2: Okay.
4: Bekerja, banyak kerja lah.
2: Okay, antara banyak-banyak kerja, Kak Ina rasa kerja yang paling kata orang tu mungkin meninggalkan kenangan manis ataupun Kak Ina nak cerita kerja yang mencabar ke? Setiap orang tidak sama, betul Kak eh? Okay, betul. Untuk Kak Ina?
4: Untuk Kak Ina masa mula-mula kerja tu manis.
2: Okay.
4: Sangat manis.
2: Okay.
4: Lepas tu bila bos dah nampak kita ni macam ke boleh buat kerja sikit-sikit, dapatlah naik pangkat kan. Jadi kita ni ada di mata bos. Lepas pada tu Kak Ina tak mukabar lah dengan siapa Kak Ina bekerja, sebab dia tu merupakan orang yang hebat dalam Terengganu jugalah.
2: Okay.
4: Lepas tu bila kita dah hebat, kita dah bos kata Ina yang ni boleh tak? Boleh bah, nanti saya buat gini. Dah masuk kau dah semua. Adalah apa orang kata arwah mak Kak Ina akan buat ikat tambah buru.
2: Ikat tambah buru dia panggil.
4: Ikat tambah buru dah.
2: Cemburu dia mari dah buah tu. Okey, faham.
4: Dia mari dah.
2: Okey,
3: buah tu.
4: Daki-daki ada. Deki tu dia kata daki.
2: Pandai berkiah dia orang tu. Kita dah, betul.
4: Dia kalau dengar radio, Kak Cik dengan awang ni, ya Allah, kalau tak boleh dengar. Apa mana Kak Cik dengan awang tak
2: boleh.
4: Lepas tu Kak Ina pun kata, Mai, dia bukannya sehat kat umur, adalah tu.
2: Alah comel.
3: Maksud anda ni demam dua-dua orang.
4: Dia kata, ya Allah takut. Mana gini kaki ni? Jadi nyesok ke dia pula kata.
2: Allah lah.
4: Memang dia menek sungguh Kak Cik dengan awang.
2: Allah Akbar.
4: Lepas tu, lepas pada tu, kita pun dicantas dan dicara.
2: Okay.
4: Jadi, dikatakan daripada tu, Mai mikir, aku ni tak boleh kerja dengan orang maknya. Sebab aku ni kategori hebat lah konon.
2: Kan? Kadang-kadang orang cemburu dengan kita ni, bukan sebab kekurangan Kak, tapi kelebihan.
4: Ya, betul-betul Kak Cik. Memang betul. Lepas tu, Ina pun buat bisnes sendiri. Alhamdulillah, bolehlah berdiri dengan.
2: Alhamdulillah.
4: Bukannya nak riak lah, tapi kalau sebut company Kak Ina ni, ramalah orang tahu.
2: Baik, jadi Kak Ina dah ada pengalaman kerja dengan orang dan kerja sendiri. Secara jujur, yang mana memberi kepuasan untuk Kak Ina?
4: Kerja sendirilah.
2: Kerja sendiri. Akulah bos, akulah kuli, ya dah.
4: Akulah pegang duit, akulah buang duit.
2: Wah, seronok. Okey Kak, semoga berbahagia Kak. Syukur Alhamdulillah. Semoga Kak Ina terus sukses Kak. Okey, baik. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sangat bermotivasi cakap dengan Kak Ina awal .
3: Yeah.
2: Okey, baik. Kita ada Mak Miton Jo. Azmi, dia kata Mak Miton Jo, suara sedap makan tu. Kerja paling berat adalah DJ radio ataupun TV. Sebab nak kena buat belaka. Maklumat kena tepat, hati pendengar kena jaga, suara kena betul intonasinya. Abang jadi DJ sekarang? Jadi cuba buat tak sebagai DJ bang.
3: Kenapa orang
2: suara dari perut, suara dari perut bang. Sebab mami kata payah ni, suara dari perut bang.
3: Okey, waktu sekarang pukul 2:33 minit petang ya. Ya, selamat bandu ketika ini, hati-hati.
2: Ya.
3: Selamat sampai ke destinasi.
2: Sedap suara mu, bang.
3: Ya.
2: Apa lama ni duduk gitu, bang?
3: Kenapa belum tahu ke? Mutu keunggulan.
2: Tapi cara mu cakap semua mula-mula kat cik tugas gitu, bang.
3: Ya.
2: Slang,
3: kaji, slang. Slang, kaji. Sedap suara mu, kita biasalah, kan.
2: Okey, baik. Dia kata, kerja paling berat adalah DJ radio, TV sebab nak kena buat belaka. Maklumat kena tepat, hati pendengar kena jaga, suara kena betul intonasinya, hati penerbit pun kena jaga juga, undang-undang kena patuh dan banyak lagi macam Kak Cik dan Awang. Jadi kerja paling berat bagi Mak Minton je, Kak Cik buat teka tadi adalah DJ radio berat . Berat juga iPhone ni kalau tak tepat paling berat sikit.
3: Ya. Lepas tu jadi wokok sikit.
2: Duk apa dengar kami dua orang ni.
3: Okey, kita ada Nazri. Nazri.
2: Ada panggilan.
3: Ada yang panggilan dulu. Okey. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayu di Kuala Lumpur. Okay, you.
3: Mana you?
2: Ayu saya ada pengalaman. Pengalaman Ayu. Ayu kita Kak Cik sendiri pun macam-macam kerja dah buat daripada daripada zaman muda sampai dah ni. Tapi untuk Kak Cik sendiri kerja sekarang ni lah yang memberi kepuasan yang paling menyeronokkan lah. Tidak dinafikan.
5: Kalau Ayu kata meniti pelbagai orang kata kenangan, pengalaman yang buatkan kita rasa orang kata rasa belaka dah pahit mau. Apakah hari ni, last kali hari ni saya buat bisnes kecil-kecil lah sendiri.
2: Okay.
5: Orang kata daripada awal. Tapi sebelum tu nak jawab awak kacik tu. Kacik awak paling berat lah.
2: Paling penat you. Paling penat.
5: Paling penat sekali saya fikir bomba benarnya.
2: Bomba.
5: Sebab kata bomba kata ke mana. Bukan kata dia pergi padang api saja. Piko ayah tu dia pergi kat orang accident pun je. Kucing kereta tinggal lah kereta pun orang panggil dia. Anak tinggal lah kereta.
3: Takat ular pun dia ke?
5: Ular dia, kucing dia benda. Nasib baik ni ada APN lah ni. Boyo sikit orang kata share.
2: Abang bomba gitu ya tak?
5: Tapi kalau ikutkan macam ke saya sendiri. Saya meniti orang kata cari pengalaman. Masa sekolah dulu. Masa cuti-cuti dulu. Penuh saya kerja dekat Dobby.
2: Dobby
5: macam sekarang yang kata 24 jam musumbat diri dalam mesin.
2: Okay.
5: Masuk koin apa semua dok. Dulu Dobby yang kita buat ni macam contoh nak dry cleaning kita buat. Lepas tu ayam.
3: Dobby dulu. Betul.
5: Masa tu saya sekolah umur 15 tahun. Bila nak habis akhir tahun tu nak masuk ke bulan 12, nak masuk bulan 1 tu situlah cari duitnya. Jadi saya pernah kerja kat Dobby ni bagian gosok saya rasa sangat letih. Letih warna letih fizikal.
2: Okay.
5: Kadang minda kita ni sebab kadang-kadang bila selalu kita gosok ada line double line sikit. Kena owner baju yang berapa kesor apalah. Kena bobot jabat yang dia cerewet sikit. Tak boleh. Kena push agak memang banyak benda lah kena kita. Lepas pada tu, selepas saya habis belajar, sebelum saya konvo. Saya bekerja, lepas tu ganti cikgu tadika kemas yang perlukan cikgu untuk mengajar bahasa Inggeris. Berat bagi saya ni sebab masa tu saya kena kelas yang budak-budak yang memang lambat nak membaca.
2: Okey.
5: Kita nak train dia sampai dia boleh baca sebelum dia habis sekolah tadika tu. Bila budak boleh baca, satu kepuasan yang sangat
2: betul-betul. Itulah. Kepuasan seorang cikgu,
5: kita,
2: betul?
5: Kita boleh buat dia boleh membaca. Bukan senang nak didik budak 5-6 tahun ni. Kalau orang biasa ngajar kemah ke, ngajar tadika, prasekolah, dah kira lah suara tak kajar, dia tahu berdepan dengan budak-budak dia macam mana. Yang lepas tu saya konvo, lepas tu saya kerja dia di sebuah sekolah menengah. Masa tu saya duduk sebagai pembantu penyeli asrama. Masa tu boleh kata saya duduk di asrama lelaki. Orang duk kata saya ni cleaner ke apa benda ke, tapi tak tahu position kita sebenarnya pembantu kepada penyelia. Kalau akhir tahun ke, tengah tahun ke, kalau pihak sekolah hodal ke hok kembar tu, double decker dia panggil. Ataupun katil double decker. Abang katil double decker lah, loker hok yang besar pun ada. Masa tu bukan kata cleaner dan ketua kebun je tukang kak. Kami ni pembantu penyelia sendiri, warden sendiri. Kena molek balik malang nguruk pinggang.
2: Ya.
5: Sakitnya, orang kata beratnya.
2: Betul. Kadang-kadang orang tak nampak kan, di sebalik orang nampak siap je.
5: Kita nak bagi kepuasan kepada student nak duduk tu. Kadang-kadang yang anak-anak boleh masuk asrama penuh ni, mak ayah dia nak tengok asrama tu puas hati semua. Kadang-kadang nak fikirlah, kena molek sekolah tu, sekolah yang lama sikit. Kadang-kadang jadi pekerja ni memberikan sehabis daya dah untuk dia. Yelah, kita nak bagi kata kepuasan, keselesaan kepada pelajar ni. Kena-kena hok akak, katil hok dua dekat tu, yang bukan hok yang pasal selapis-selapis. Dia mari hok siada hok dua sekaligus. Waktu gam. Sakitnya Tuhan yang tahu. Lepas pada tu kok, lepas saya bekerja, apa kata orang, di sekolah ni semua, saya meniti jugalah di satu dua pejabat kerajaan juga. Tapi masa tu memang saya banyak pelajar lah. Macam mana kita nak buat sistematik kerja apa semua. Tapi last-last sekali orang kata, bila kita buat kecil-kecilan, buat bisnes, buat biskut, dapat sambutan, semua-semua ni, hari ni saya orang kata buat kerja sendiri. Maknanya dapatan sendiri tanpa ada bos. Tapi hasil daripada kerja-kerja lepas tu, alhamdulillah lah, simpanan KWSP tu masih ada. Mana bekalan masa tua kek gila.
2: Kena ada bekalan masa tua. Memang kena ada.
5: Ada. Tapi orang kata berat renyang tu, bagi orang yang bekerja setiap sektor yang diduduk tu, dia tahulah renyang beratnya. Macam ke DJ lah koti juga. Nampak duduk atas kursi, ada komputer. Tapi sakit otak kek jiwa nak cari ilham tu, Tuhan je yang tahu. Orang yang bekerja dalam posisi tu, dia tahulah macam mana. Kadang-kadang tak ada ubang, tubik-tubik ubang kacik.
2: Betul. Kadang-kadang ada kerja yang menggunakan tenaga, ada segi fizikal, ada orang tu menggunakan kaedah pemikiran dan sebagainya
5: untuk memikir sesuatu benda. Kadang-kadang banyak benda lah. Setiap orang berbeza situasi dia. Berat ringan tu hanya orang yang tempuhi dia. Tapi saya kalau banyak-banyak bekerja berat kali, masa zaman saya duduk asrama, kalau penyelia saya Cik Ismail dengar lagi, saya sendiri peceh lagi
2: baik, bagi ayah masa penyelia asrama tu yang paling berat.
5: Kata learning, kata jadi hak hogeng kalau kita learning. Jadi orang kata benda
3: katang.
5: Berat hak dulu tu learning, kalau kita akak benda-benda pun kita rasa benda tu biasa. Tapi mam abang juga dia kata benda, sebab memanglah biasa, tapi sialah ketubuh badang sikit. Main akak berat semua ni.
2: Ya, masa ni dok rasa lagi.
5: Hari dua dok rasa lagi. Kita tengoklah, dia kata.
2: Cikgu dah berumur berasa. Ya. Baik, Yu. Terima kasih, Yu. Kerja, kerja-kerja tu sangat, kata-kata memberi pengalaman untuk kita, Yu. Okey, baik.

Yang terasa, saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jadi ini ada Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat semua warga Malaysia wang bagi Belanjawang 2027 ni untuk memperkasakan Malaysia Madani. Jadi boleh kemukakan cadangan tu di belanjawan.mof.gov.my. Ini cadangan Belanjawang 2027 wang
1: Okey,
0: boleh kemukakan cadangan di belanjawan.mof.gov.my. Okey, tulislah apa yang kita nak cuba cadangan-cadangan yang pernah siapa Okey, kita ada di live TikTok S. Waalaikumsalam dari Brunei. Sat.
1: Apa khabar orang Brunei S?
0: Abang Abali, Abali Mi Udang. Kerja paling berat dan bahaya, cari kutu rimai di zoo cik. Suka sikit Anak Umi kata buruh binaan dah angkat barang kak cik. Air besuk, dia kata asal nama kerja semua berat belaka. Tapi yang paling berat sekali adalah berat nana. Berat sekali adalah atlet angkat berat. Ha ha ha. Tu kerja ke tu? Oh, kerja juga tau.
1: Kerjalah.
0: Okey, hari ni kita nak sajalah kita nak kongsi yalah kadang-kadang kita dah sedar lama ni dah. Kita bertahun-tahun dah. Macam mana seronok ke dengan kerja kita? Dan mungkin okey daripada jak muda sampai sekarang ni macam-macam kerja kita pernah buat dan ada yang kerja yang mencabar dan kadang-kadang ada orang dia mampu bertahan setengah jam. Ada orang mampu duduk lama lah, maksudnya setengah tahun ke apa. Mungkin yelah kadang-kadang mungkin dia mencari peluang kerja yang lebih baik ke apa kan. Okey, kita ada tadi ada panggil, boleh telefon 6235330
1: 6238330. Awak nak baca Hot Nazri Kemamang ni.
0: Okey,
1: kacik awang, Amba rasa jawapan ada logik katanya. Kerja yang paling susah adalah kerja bagi orang yang malah. Sebab bagilah apa kerja dia pun memang susah sebab imalah kak cik.
0: Makna jadi bos pun malas juga. Okey, jadi kuli sementelah lagi. Malah belaka dah.
1: Betul kak cik.
0: Betul. Nanti kak cik kata kau kepak kak cik kabar. Okey, terima kasih. Awang tak sabar dah. Awang biasa jarang gitu. Sabar bang. Baru kita cakap mari sabar ha. Kan ha sabar mari bang.
1: Okey.
0: Okey, kita ada Su Azhar. Waalaikumsalam Su. Kita ada panggilan bang.
1: Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lamanya tak dengar suara Zah.
1: Apa khabar Zah?
2: Kita pun dengar setiap masa kan abang.
0: Okey. Zah biasalah ofis dia di dapur. Dia chef oh, chef oh. Ya, main-main. Cuba tak pakai topi ya, topi chef.
2: Tak
0: tahu lihat lah. Dah apa? Tak tahu lihat kan? Orang main order-order tahu lihat lah tu. Kalau orang main order
1: beli,
0: tu
1: beli topi lah ni Zah. Dia topi panjang.
0: Zah kata gitu. Awak masuk singgah pakai topi tu. Nampak kan dia semangat.
1: Kak cik pakai tekan induk je. Bagi kak cik pakai tekan induk.
0: Apron bagai. Goreng telur ada je kau. Okey, kalau Zah sendirilah. Zah mungkin banyak pengalaman. Zah kerja banyak daripada dulu sampai sekarang. Macam-macam jenis kerja.
1: Zah pernah kerja dengan ni ke? Pernah kerja dengan syarikat-syarikat mana ke ataupun
2: kapal
1: lah kot. Kak cik ada syarikat ni kak cik.
0: Syarikat mana? Adik-beradik enterprise. Okey, untuk Zah sendirilah yang paling Zah rasa mungkin mencabar, menguji kesabaran ataupun Zah rasa memang tapi Zah seronok ke kerja kita tak sama kan? Okey.
2: Betul-betul. Tapi saya awak teka dulu lah tadi.
0: Baik. Teka yang, kerja yang paling penat eh?
2: Simple, tapi nampak simple kan. Saya yang paling berat adalah menjaga amanah, memikul amanah. Sebab tu saya rasa ramai yang terlarat nak takut. Ramai makan rasuah.
1: Memikul amanah.
2: Berat. Nak pukul, nak jaga tu memang berat lah.
1: Bukan
2: yakin semua orang. Betul-betul kan ramai kerja yang pernah saya buat kan. Bila apa yang saya buat ni, walaupun saya nampak penat macam abang kata tadi lah, memasak.
0: Masak
2: tu. Tukarkan bagi family rasa, kawan-kawan rasa lah. Sekali boleh buat, belum ada pendapatan orang kata. Alhamdulillah, boleh buat harta, kumpul harta.
0: Nak tanya Zah jujur. Zah pernah terfikir tak? Zah daripada asasannya suka-suka masuk ni, boleh kata itu jadi satu pekerjaan untuk Zah?
2: Betul.
0: Pernah terfikir tak satu ketika dulu?
2: Dulu tak. Sebab kita ingat dulu je lah dari kecil kita dengan
0: sebab kalau masuk ni siapa orang boleh tepoh kan. Ini bukan biasa-biasa.
2: Nak dapat kepercayaan orang tu kak, bukan senang tu.
0: Betul.
2: Sebab pulak tu sekarang bersaing kan. Nak bersaing dengan Hera Amin pula ni.
0: Aduh, kelah Izzah. Kak Cik masuk awang, duk berani nak makan Izzah. Macam mana Izzah?
1: Izzah.

0: kakak abang kan, pernah lah ikan sekali dua bila masa orang nak makanan tu dalam kuantiti banyak. Walaupun kita tolak dengan cara yang baik, orang tu tak nak.
1: Okey, Izam masak seorang je ke? Tak ada bantuan ada siapa-siapa?
0: Ada dua orang pembantu.
1: Wah, dah ada pembantu. Baru kami, baru Kak Cik dengan awak nak jadi pembantu Zah.
2: Awak basuh pinggang ya? Kak Cik ni,
1: Kak Cik basuh kaki.
2: Zah.
0: Ya.
2: Zah tahu tak benda apa ni awak Kak Cik jawapan ni Kak Cik. Tapi awak rasa gini lah. Kerja yang paling berat sekali tahu tak?
1: Kerja yang paling penat bang.
2: Tengok kerja, nak tahu?
1: Penat dah berat.
2: Awak teka je. Kerja menjaga hati Abang Zik.
1: Cia. Ya panah tu. Ada orang panah.
2: Abang Zik ada syarikat tau dah.
0: Ya. Memang penat lah kat semua kerja saya.
2: Import export.
0: Boleh buat atau tak buat je.
1: Okey, nak tanya. Setakat ni Zah pernah ambil tempahan paling. Zah daripada kerja seorang, maknanya masuk seorang dah ada pekerja. Itu satu kata orang tu. Satu benda bang. Bukan, maksudnya dah ada perubahan.
0: Kemajuan orang
1: kata. Ya, ada kemajuan. Maknanya setakat ni tempahan yang paling banyak Zah pernah ambil berapa dik?
0: 1,000 packaging kan sekali
1: last time. 1,000 packaging
0: daripada pihak sekali.
1: Terbaik Zah, Alhamdulillah.
0: Sebab Zah sejam. Tapi kita tak, orang tengah tak kejut kan. Masa buka kain tengah kecil macam nak kecedung. Rambut sepah aku hubung.
1: Mesti malam tu nak tidur Zah ya. Kan sebab kita dah ambil janji dong. Kita dah janji dengan orang segala bagai kan.
0: Pulak tu sekarang kita ambil deposit kan kak. Bukan QR. Deposit dengan gitu. Sekarang bila orang dah masukkan duit, nak tak nak kita kena pindah ke mana tu.
1: Betul.
0: Kata masa tu ya Allah, cuba buat sebaik mungkin. Memang penat lah. Memang sangat penat. Nak tentukan masa nak mari ambil tu. Cikgu nak mari ambil. Time je tu kalau cikgu masak sekali lagi nak ambil siang-siang.
1: Okay.
0: Kadang-kadang time je jalan jahit pukul 8 tapi nak awal kan pukul 7.
1: Okey.
0: Kita nak kejar masa tu kat satu jam nak keluarkan tu.
1: Okey.
0: Ya Allah.
1: Itu antara pengalaman yang tak dapat dilupakan Zah eh. Macam-macam eh. Betul eh. Okey.
0: Macam DJ macam tu. Macam ni semuanya ada. Ada dugaan ada masing-masing.
1: Betul.
0: Tapi Alhamdulillah lah kak. Alhamdulillah.
1: Ya, itu kata orang tu rezeki Zah di situ. Okey. Mana tahu lepas ni Zah boleh buka restoran pula kan? Kita tahu. Kak.
0: Zah buka restoran kak abang Zah nak duduk sebelah Lembayung.
1: Lembayung.
2: Ni Kak Cik boleh jadi MC.
1: kita boleh sama PA system. Nak silap pun apa boleh. Okey, baik Zah. Semoga selamat maju jaya untuk Zah eh. Okey, baik.
0: Insya-Allah.
1: Assalamualaikum. Salam. Okey bang, kita ada Rohani Zataha. Dia terdulu pernah kerja sebagai kerani. Tapi dok gembira. Apa dok gembira? Tapi bila umur 40-an duduk rumah ni menjahit sampailah hari ni. Daripada kerani menjahit. Lari tu kan. Sebab menjahit ni dia kemahiran bang. Macam mana belajar kok? Belajar menjahit eh?
2: Kana lah. Jadi kana.
1: Anak kana
2: lah. Jadi kerani jadi ke. Jadi kerana kerana
1: awak stres tau. Kak Cik faham. It's okay bang. Sabar. Kita ada Zahiro. Biar ngote. Air besuk. Air kata hamba pernah buat macam-macam kerja. Dari tanah timung, jual buah bira jalan, kerja kilang, kerja hotel, jaja buku. Dahsyat ye. Banyak kerja ye.
2: Bagus ye.
1: Lepas tu dalam banyak-banyak kerja ni, kerja mana yang ayah rasa paling mencabar dan ayah, mungkin ayah paling seronok ye. Rohani Zah tadi tambah, tak ada orang ni, tak ada orang. Puas hati dapat jaga anak, tengok anak membesar pada mata. Dapat beli apa yang kita nak beli, semua boleh. Rajin jahit dapat lebih, malah duduk relax.
2: Okey.
1: Kan, okey.
2: Jadi kita tengah dulu Kak Cik.
1: Tapi ayah kabar, last kali kerja bank. Oh, last kali ayah kerja bank. Kak Cik dulu, semua masa kecil, orang kata, kerja bank aja banyak piti sebab ya dalam tu ada piti.
2: Memang banyak piti Kak Cik.
1: Kita dimomokkan dengan benda tu bang.
2: Kita pegang je.
1: Last kali kerja bank semua ada rasa penat yang tersendiri. Kerja bank nampak relax tapi tidur duk lena jaga piti orang. Baik. Okey, kita dengar lagu dulu sama mula kat gitu.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kita ada pok pok pok pok pok pok
2: pok pok pok pok pok pok
1: pok pok pok
2: pok pok pok pok pok
1: pok pok pok pok
2: pok
1: pok pok pok pok pok pok.
0: 2 hingga 6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
1: Okay, 3-8 minit petang. Cici, okay, gua dengan mak orang kita, Wang.
2: Okay.
1: Okay, jadi cerita hal kerja je kita, ya, dok. Kerja je, eh.
2: Kerja.
1: Okay, jadi tadi Kak Cik pun kita ke juga. Awang menjawab dengan mak juga yang trial kerja yang paling penat. Kak Cik dah kabar kerja yang
2: tadi,
1: paling penat.
2: Tadi pendapa ni awang kabar. Kita on air ke, dok, tadi yang kerja yang paling senang sekali? Suka hati.
1: Hot to dog. Itu auto of air.
2: Of air.
1: Awang tak puas hati, eh. Awang si panggil tu. Nak juga dia. Kerja
2: tapi
1: yang paling penat.
2: Tapi ada orang jawab dah pi kat ni.
1: Mula?
2: Ada orang jawab dah
1: dia. Siapa dia? Awang. Awang, eh. Kacik tanya kerja yang paling penat. Okey, paling penat.
2: Kerja yang paling senang. Okey, baik. Hati.
1: So, bahagia. Ada orang tu, Awang ni nak kerja kapur, tak mau kerja luar pada Terengganu. Mungkin banyak-banyak faktor lah. Kadang faktor family dan sebagainya lah, eh. Okey, ni kita ada Suaza. Saya lepas habis belajar dulu, tak mau balik kerja Terengganu sebab nak cari pengalaman KL. Okey, bagus ni orang-orang muda ni, eh. Okey, kita ada Pop B. Dia kata kerja sendiri paling best, dia kata. Anak saya jual balang je, tapi pendapatan lebih daripada kerja kacang. Yang penting rajin. Budak-budak mula-mula ni kena rajin. Dan doa daripada mak ayah ni, kan.
2: Yeah.
1: Suaza kata memang, apa tu? Memang rare lah, Kak Cik. Kerja bami ni tu, apa tu? Tengok-tengok dalam bahan 45 pagi kerja bahan KL, kan. So, KL kena tolong awal, betul tak?
2: Yelah.
1: Tapi awang, Kak Cik, masa kerja dulu, awang tak ada Kak Cik nak kerja mana, awang? Awang dulu nak jadi kondak terbah, kan, Kak Cik, kan? Kacik-kacik tiket, kan?
2: Mana pandam, Kak Cik?
1: Tak.
2: Bukan kena terbah, Kak Cik.
1: Betul?
2: Kondak tu kereta.
1: Bukan kondak tu muzik yang gini. Eh, dulu Kak Cik tahu nak kerja mana,
2: Wang?
1: Cuk. Akhirnya dia jadi, kan?
2: Ha, akhirnya jadi Sam.
1: Wang tahu tak? Dulu Kak Cik nak kerja di ni. Di jabat apa? Sebab suka tengok, kan? Cok-cok-cok ni, kan? Siapa dah ni jabat kita pun Kak Cik suka juga. Cok-cok-cok. Hujung bulan cok-cok-cok.
2: Biar hodok sepatutnya.
1: Cok-cok, Wang. Bukan mula suka cok, Kak Cik cok, Wang.
2: Yeah.
1: Okay. Baik, okay. Mi. Cerita hak kerja, Mi. Sepanjang daripada zaman muda, siapa ke leni, Mi? Daripada dulu siapa ke leni, mungkin ada kerja, pernah buat 2-3 kerja, kerja yang mencabar. Okey, kita ada panggil,
2: Assalamualaikum. Awang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni dulu Abang Azang ni, Pak Azang lah.
1: Abang Azang, Pak Azang dia air putih, Wang.
2: Pak Azang putih.
1: Ya, baik.
2: Ingat punya Abang Leh ni, kan?
3: Hujan-hujan ni.
2: Hujan ni, Nur, eh?
3: Hujan.
1: Ya, hujan rahmat.
2: Berapa titiknya?
3: Berapa?
2: Berapa?
1: Hujan ambak tu tua.
2: Titiknya 3. Bukan titik hujan. Ha, okey. Nak tanya kerja yang paling sedap sekali. Kerja ni apa?
3: Tak ada benda kerja yang paling sedap tu.
2: Kerja jahit lah ni, Zang.
3: Jadi kita banyak kerja. Tebang balok.
1: Tebang balok?
3: Tak ada buat rumah, jadi tokel rumah ada.
2: Boleh tanya Zang ni?
3: Bila kerja masakkan pulak.
1: Okey, banyak, eh.
3: Satu kerja ni.
2: Jadi bidang kau, eh?
3: Dalam banyak-banyak kerja tu, kita kira security yang paling berat sekali.
1: Security?
3: Ha.
1: Sebab apa, Pak Azam?
3: Mana berat dia tu, berat tanggungjawab.
1: Okey, amanah di situ, ya.
2: Tanggungjawab lah, eh.
3: Itu berat tanggungjawab je. Kalau kita tebang balok pukul 10 tu, berjeruk dah.
1: Hak tu dari segi berat dari segi tenaga, mengeluarkan untuk tenaga saja, ya, dah.
3: Berat kaki, anda kata.
1: Ya, betul.
3: Dari sebelah duduk belah ni.
1: Betul.
2: Nak tanya Zang ni, ada ke orang kata dia ukur kayu balok?
3: Ukur kayu balok tu, walaupun abang kau buat ni, ada dah ukur lilik. Dia kira hitam tu, hitam padu, bang.
1: Ada kerja tu, eh? Kerja ukur jalan tak ada, Pak Zang?
3: Ukur jalan ada juga. Ukur jalan nak jalan tu nak berapa kilo je, nak kontrak.
1: Oh, ada rupanya.
2: Ada, Kak Cik.
1: Makasih, ingat kau emang ke Kak Cik hari tu. Muka jam dia kerja ukur jalan. Tengok lolok. Memang ada lah.
3: Ada je ukur jalan. Ada je. Dia tengok ni jalan ni berapa kilo. Patutnya tu.
1: Okey.
3: Tapi hawa tanya sana tu ada je kerja tu. Kerja tu kerana dia matau balak.
2: Memantau, eh.
1: Okay. Bimbang juga dengan main balok-balok ni, bimbang, kan? Sebab malang tak berbau di mana-mana, kan? Kita kadang-kadang bimbang juga, kan?
3: sabuk dia ukur padu orang.
2: Ukur padu deh. Okey okey faham faham.
3: Hmm. Kilo stang lah. Cikgu kandu dia buji. Lepas tu dia kata-kata 26 kali 6 lah. Dengar 27 tu stang orang.
2: Okay. Hari tu Kak Cik nak kerja benda ni lah. Hari tu dah jadi. Oh nak kerja kan ni tu. Lepas tu boleh jadi DJ.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Mai Kak Cik. Memang ada Kak Cik. Memang ada.
1: Cukup jalan ada.
2: Kat sini Kak Cik.
1: Mana?
2: Berapa ni biasanya berapa buat almari Kak Cik?
1: Berapa?
2: Pergi mari.
1: Awak-awak kan. Ha. Mak Mi kau lupa. Assalamualaikum.
2: Saya mulut luka Kak Cik.
1: Ukur jalang tu mungkin surveyor kok. Ataupun
2: Surveyor.
1: Okay, mungkin surveyor kok ataupun curuk ukur. Mungkin. Tapi orang tu duduk, dia panggil kerja ukur jalang.
2: Ya, pasal duduk saja kan.
1: Duduk saja. Oh, sungguh. Dia kata mau duduk saja kerja ukur jalang je tau. Jadi kacik kan macam yang nganjing orang.
2: Memang nganjing pun. Di sebalik tu.
1: Kerja paling berat. Kerja yang kita tak berahi. Terpaksa buat. Rasa lambat je sehari-hari. Baik.
2: Betul lah.
1: Kan? Bukan itu jawapan yang kita cari.
2: Gagang.
1: Kerja yang paling berat, amba penuh kerja dulu, kerja kedai perabuk. Lepas SPM, akak atau perabuk ke rumah orang. Hari pertama kerja bulan puasa, lembek loli, nasib dah potong puasa masa tu Kak Cik. Cuba, ni Mak Mi ya. Okey, baik. Okay. Ni Miss Ida pun dia kata banyak kau kerja dia. Penuh kerja kerajaan, kerja swasta dan penuh buka kedai kosmetik sendiri. Lepas tu lagu mana Miss Ida? Tutup ke macam mana, Dik? Okey, lagi Wang Dik.
2: Okey, kita ada Syahrin kau. Syahrin katanya, salam Kak Cik Awang. Kerja paling menyeronokkan bagi saya adalah kerja sementara sebagai cikgu pendidikan khas.
1: Okey.
2: Melayang kanak-kanak syurga merupakan pengalaman indahlah bagi saya.
1: Betul, benarnya.
2: Kerja tersebut yang paling berat.
1: Kerja tu kena kesabaran yang tinggi.
2: Banyak tanggungjawab Kak Cik.
1: Kak Cik jadi cikgu kan?
2: Tapi yang paling menyeronokkan.
1: Kak Cik pernah jadi, Kak Cik back kan macam cikgu gitu. Kak Cik buat satu benda yang rasa macam ralat sikit lah.
2: Buat apa Kak Cik?
1: Kak Cik pergi dua hari je ngajar tu duduk gil. Kak Cik nangis hari tu.
2: Awak tahu Kak Cik nangis pasal apa? Tumi kaki, kaki patok.
1: Banyak dia.
2: Muka bohai tu kan.
1: Sambung lagi. Benda pun dia baca. Sambung.
2: Habis dah.
1: Habis. Okey.
2: Betul kan?
1: Lupakan pengalaman memalukan itu. Kita ada Muhammad bin Awang. Kerja paling berat ialah lipat kain.
2: Awang je kau bohong.
1: Lipat kain eh.
2: Lipat kain.
1: Kerja
2: lipat
1: net. Lipat net paling berat buat orang dari main. Kerja rengang tapi berat bila nak melaksanakan lala bertambung kain. Tapi kerja lipat kain ni dah jadi satu perniagaan. Ada Kak Cik dengar di satu tamang tu semua situ orang sibuk, kawan-kawan pun berkejaya. Jadi ada seorang suri rumah ni, dia mengambil inisiatif orang di dalam grup dia kan. Sebab dia ambil ada cam mungkin dalam 5 riyal ke berapa. Jadi pendapatan pula sambil duduk saja.
2: Kan
1: dia kata lala bertambung kain baju dalam bakul. Zaman ni payah dia rasa nak jumpa orang lipat kain baju kalau lepas basuh. Sumbat ke dalam bakul habis cerita. Dah apa? Lipat kalau Muhammad rasa payah ngak memang ada lah ni. Orang turun Kacik lipat kain.
2: Kacik lipat kain.
1: Kacik lipat lambat bang. Kacik lipat
2: tak
1: lambat.
2: Tak apalah
1: matik sikit bang.
2: Asal lipat kain. Kacik.
1: Nak biar jadi lain sikit.
2: Jangan lipat orang sudah.
1: Lipat. Aduh.
2: Ada panggilan ke? Ada panggilan?
1: Ada panggilan awak.
2: Okay. Hati-hati.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Siapa tu? Hello?
1: Hello?
2: Ya, ha. Suara tergelang tidur ni.
1: Siapa tu?
2: Abah Jo.
1: Abah Jo tengah kerja ke Abah Jo?
4: Bawa bank.
1: Terima kasih Abah Jo.
2: Bawa bank.
1: Kita
2: pandu je. Okey.
1: Kalau tak ada Abah Jo, tak ada orang yang hantar barang kita bang.
4: Ada telepok.
1: Abah Jo ada di telepok.
2: Telepok.
4: Ngapang telepok.
1: Atau barang dua ni Abah Jo?
4: Ya, atau pecah otang ni.
1: Pecah otang.
4: Lagi atau tergerak ni.
1: Okey. Lama dah ni Abah Jo. Abah Jo maknanya.
2: Atau barang
1: lama dah.
4: Belah-belah tahun.
1: Belah-belah tahun. Lama juga. Ini ada, adakah ini kerja? Sebelum ni pernah kerja lain dah lah.
4: Banyak dah pengalaman. Tapi orang ni kerja akad mesin lah. Akad peti.
1: Okay.
2: Dia kalau Abang Ju kini gigi atau melalui barang ni, Abang Ju tu akad juga ke mana?
4: Kita akad lah. Terus akad.
1: Oh. Seorang baju, baju bawa, baju yang bawa band, baju yang akak.
4: Seorang,
2: kelendah seorang. Kelendah seorang.
1: Okey, okey, okey.
2: Dari mana boleh seorang? Kau mana baju rauk?
1: Okey.
4: Saya
1: berat macam Robi, berat anak. Tapi baju boleh bertahan ni berbelah-belah tahun ni sebab apa baju?
4: Suka rauk.
1: Oh, suka gaung. Oh. Betul lah, kau boleh gaung-gaung dah.
2: Ya, jangan tipu jalan.
1: Tapi jujur apa baju bila kita bila kita tanya suka gaung, dia jujur enggak bang? Huh? Dia sangat jujur. Ya, kau boleh tu. Hmm. Oh, dia suka gaung. Jadi betul lah, dia jadi dok stres, dok kerja. Kalau ada orang tak mau kerja jabat baju.
4: Kalau jauh pasti kalau bergaung.
1: Cuba macam-macam perangai customer lah baju dia, macam-macam kena.
4: Rumah kau mau orang, ambil kata rumah mau orang.
1: Okey, jadi cuba macam-macam pesan orang baju. Jumpa macam-macam pesen pelanggang lah, macam-macam pesen orang jumpa ni.
4: Macam-macam lagang lah.
1: Tapi
4: orangnya baik-baik.
1: Alhamdulillah. Okey, baik-baik.
4: Kalau saya air nak cepat-cepat, ia ada kemarahan dia.
1: Okey, okey.
4: Kita ada kelemutan.
1: Betul lah. Tapi itulah, Abajo ni bawa barang orang tu sebab nak gator tu. Jadi itulah, amanah yang perlu dijaga. Okey, Abajo, hati-hati dalam perjalanan Abajo.
4: Amanah orang pikul berat sikit.
1: Nampak macam ada berat sebab tak ada benda dipikul kan. Tapi secara zahir, ya tak?
4: Masa segi berat mata memandang.
2: Berat lagi bahu memikul.
1: Ya betul Abah Jo. Terbaik Abah Jo. Assalamualaikum.
2: Betul ke cik?
1: Benda?
2: Apa ni ringan sama di dinding berat bawa sendiri.
1: Pun jangan ajar nak murid gitu. Dok
2: lah. Gitu lah.
1: Dok kalau kak cik gitu. Dok gitu benda ringan sama di dinding. Berat tinggal gitu.
2: Ha.
1: Gitu.
2: Berat parut gimo.
1: Okey. Baik kita ada.
2: Berat situ.
1: Bawa benda. Kita ada. Power di kampung Minda ke Minda bang?
2: Tanya buluk.
1: Kak cik tak boleh mari bang. Minda ke Minda?
2: Kak cik nak benda apa?
1: Minda. Okey, dia kata kerja berat bagi hamba ni banyak ngak lah. Cuma nak royak saja. Kerja sebagai operator jentera berat. Macam derebar lori, dok berat mana bagi hamba. Siap isi jalan. Kali operator mesin ni kok, dia kata. Siap isi sutir 10 lagi, dok beratur. Kalau isi barang lembek, kena bleber.
2: Kak cik macam mana ni?
1: Pokwe dia. Okey. Kerja sebagai operator. Kadang-kadang mungkin bagi Pak Wen kan, macam operator jentera berat ni bagi Pak Wen biasa. Tapi bagi kita macam awam, boleh bang kerja gini bang?
2: Oh, boleh. Kita nak kena nak suruh operator ni kena jaga belaka ni. Kita kena
1: awak
2: kemahiran kat cik.
1: Awak nak jadi operator hok sambut telefon. Hello, Terengganu FM. Awak nak jadi gitu bang? Dulu awak cerita.
2: Tukar unik aja.
1: Hello, Terengganu FM. Huh? Saya hijau di sini gitu bang.
2: Ada boleh duduk sini.
1: Okay, kita ada panggilan ambil apa?
2: Kacik.
1: Panggilan ambil apa tau?
2: Ha? Se bagus.
1: Ambil segi bang.
2: Okay. Se kedua kat Syekh.
1: Se. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Mok ngah
1: baik. Mok ngah pula. Ha? Sekejap muda lagi. Macam-macam kerja.
2: Mok kerja lah.
1: Macam-macam kerja mok ngah pun nak buat.
5: Macam-macam kerja.
2: Kerja mana mok ngah? Kani?
5: Dari muda pas tu cocok tanam.
2: Cocok tanam.
1: Dari bayar gaji ke mana kalau cocok tanam tu, Mak Ngah?
5: Tak bayar gaji, gaji tu dah tak okeynya.
1: Oh, Mak Ngah tak okey, wah.
5: Tak okey,
1: jangan
5: orang.
1: Oh, tanam Mak Ngah di, tanam Mak Ngah diri.
5: Oh, lah. Oh,
2: hebat. Biasa awak tahu Mak Ngah, Mak Ngah kerja apa? Awak tahu Mak Ngah kerja ni, cocok tanam ni. Ubi kayu. Ia cocok, ia tanam kan?
1: Oh, berapa ekor?
5: Kacang, timun batang, tegung.
1: Tapi, Mak Ngah ada berapa orang pekerja?
5: Dua orang. Ya, memang itu pakai dua orang. Ya.
1: Okey.
5: Oh. Anak-anak Mak Ngah. Ha.
1: Okey.
2: Oh, yang ambil asir tu memang sedap Mak Ngah.
1: Best.
2: Asir dia ni timun jadi.
1: Tapi kan, orang nampak bercocok tanam je. Nak boleh kehidup tanaman tu, orang kadang-kadang risiko juga dengan benda
2: serangga,
1: penyakit. Lepas tu, kadang-kadang dah hidup lah dok.
5: Lobak ni racun ada belaka.
1: Yalah.
2: Dan ni ada lagi
1: kebun
2: lah.
5: Ada tanam di sop-sop laku, ada tanam getah, tanam kelapa sawit atau apa nanam sayur.
1: Dulu sayur dia ni, dia ni kelapa sawit dah.
5: Tak ada.
1: Tu kita nak tanam dia wah.
2: Dulu tanam sayur jadi kelapa sawit kat cik.
1: Kak cik tanam segera jadi upu.
2: Jadi lalang.
1: Jadi lalang. Aduh lah. Terima kasih Mak Ngah.
2: Orang nak buang lalang, kau nak tanam lalang.
1: Baik.
5: Kebun duku ada dua ekar.
2: Oh dah. Ni Kak Cik nak. Kak Cik nak pergi makan.
5: Baru habis.
1: Oh ya mesti duku.
2: Oh dah jadi dia.
5: Cuma apa mari, dah mari.
1: Awak makan duku tak bang?
2: Makan Kak Cik.
1: Makan duku eh.
2: Kacik kaki orang kan?
1: Mana ada kacik waduh ku buah ikan dia.
2: Ingat kaki orang.
1: Waduh yang ambil kawan, waduh ku ambil kacik dah. Terima kasih Mak Ngah.
5: Sama.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Kemal je nampak tu. Aku ni lah cik nak ipuk poli malu kot malu poli pula.
1: Ampun dah pula.
0: Cicing aku hilang.
2: Dia aku macam kan, mana boleh hilang?
0: Aku kan basuh-basuh pinggan dapur
1: kat ni. Cicing pun ada bias ketua tu ke aku tengok pakai. Wah,
0: cicing aku tu mahal. Kat RM20,000 tu.
2: Boleh dah. Cicing nikah mu ke kan?
0: Agak-agak awang wik aku memang jauh sekali.
1: Aku ingat awang main kumur. Aku tengok yang macam baru ada
2: cicing. Pada cicing macam besar buah kemerah.
0: Nama benda aku tak tahu letak mana. Tapi pada aku letak sini je. Aku tak
1: ada jalan mana-mana dok. Jauh ke
0: kalau ada
2: aku takut
0: dah.
2: Di capung kat orang ni. Tak ada tengah terkedar ni kan.
0: Tak ada kau-kau jujur. Mayak aku pula aku ni. Awulah
2: main gambar-gambar aku pinggang. Tak ada dan lubang sing.
1: Satu lokal.
0: Gini lah tawakal lah. Kalau ada rezeki aku ada. Orang mayak tu kan ada jumpa. Kau tak ada nak kata guana. Tapi rasa kuk-kuk jugalah aku.
2: Cabut ke ni cabut.
0: Dia masa basuh pinggang kan dia licin sabung kan. Jadi aku letak tepi biga gitu.
1: Apalah aku harap kalau tu menjilang mata-mata tu adalah orang jujur.
0: Tapi nak cari orang jujur payah sangat lah. Sayang weh. Piti hak duri lah sekiranya apa.
2: Bukan tu orang?
0: Bukan.
2: Oh tu kata bukan.
1: Tuan bayang kalau orang jumpa lah gelam rumah ke apa-apa. Agaknya orang nak bagi ke dok ke bayi polis ke bagi ke orang yang boleh.
2: Eh kalau ikut dia ni buat senyap gitu je sayang.
0: Tapi ada juga orang jujur ke. Akan ada baca-baca dalam surat khabar dia jujur aja.
1: Surat khabar yang jujur ke?
0: Bukan surat khabar. Ada orang jujur. Eh, kau tengok cerita tu.
2: Jujur lah sayang.
0: Eh, tapi kalau orang gitu lah. Tapi tempat kita ni dahulah. Kalau telefon pun gitu juga. Tinggal sekejap je tengok. Tengok tepi tak ada tu. Kalau telefon cak yang dah ambil kau rasa. Kalau telefon lawa tu yang ambil lah.
1: Mungkin dengar cerita dah orang kata yang ada seorang budak ni dia jumpa gelamah.
0: Kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan?
2: Jauh mu tahu sayang. Pada Negeri Sembilan.
0: Eh, jenis kan mesok media sosial.
1: Gelamah. Dia ikutkan kalau ikutkan rasa macam dekat 15,000 tu dekat Inai je tu. Tapi ceritanya dia tak dah kata hantar kepala polis apa dia
2: tu. Kalau hamba beli MVA dah.
1: Tengok cerita dia ni tukar kebong. Dia kerja kat muzium lah.
0: Dia Negeri Sembilan
1: tu. Negeri Sembilan tu. Lepas tu dia jumpa gelamah.
2: Dia tengah bersih-bersih.
1: Dia gelamah. Lepas tu dah lah bagi kat pihak muzium lah kata.
0: Eh jujurnya dia padahal dia tak ada kocek dia tak ada orang tahu.
1: Tak tahu padahal. Orang boleh kan. Lepas tu orang cerita orang tu orang tengah anu. Ya
0: dah. Bagus. Orang
1: katanya.
2: Bagus.
1: Orang tengah anu memang bahagia sayang. Memang bahagia lah. Kejujuran kan. Lepas tu dia bagi ke pihak muzium tu. Lepas tu ada orang call kata.
0: Memang pengunjung.
1: Memang pengunjung lah.
2: Ada
1: maknanya kau ke muzium. Muzium pun tahu pasal gelang tu. Jumpa juga.
2: Dah lalu macam kan orang tu duduk taipung. Duduk di muzium ah. Buat main berang tu.
1: Mungkin boleh gitulah.
2: Masuk muzium
0: lah. Tapi nak royak ni mesti orang muzium bangga. Ada kaki tangan. Walaupun dia tukar kebong.
1: Aku doa lah dia nak bangkat kan.
0: Aku rasa mana orang muzium ni juga insentif benda-benda ke dia tu.
1: Nak kabar orang kita ni jujur. Orang tengah anu bangga sikit.
0: Kalau semua orang jujur gitu senang sayang.
1: Hidup
0: kan ada juga kan. Kau yang tinggal-tinggal barang berharga dalam grek kan. Grek tu pergi mula. Kan ada cerita-cerita gitu orang tu kan. Kalau
1: orang jujur ni dia berkati.
0: Dalam ramai-ramai tu bukan semua kau tak jujur. Ada orang jujur.
2: Kau orang hilang tu ada rezeki lagi deh.
1: Betul.
0: Ada rezeki dia tu aku ni dah tahu lah. Kau ambil tu. Belum sabar awak ambil tu. Baik kata ke dia tu.

0: Baik, 3.35 minit petang. Yang tengah kerja, selamat. Yang tengah bertugas, selamat bertugas kerja, ya. Kadang-kadang ada kot hari-hari kita macam tak nak mood. Biasalah, wah, ya, turun naik mood kita, ya, tak? Kadang-kadang ada orang tu, dia okey je, kan? Kadang-kadang kita duduk semua, benda apa yang kita buat ni, atau kerja yang kita, Allah tak, kerja yang kita sedang, laksanakan atau kerja yang kita buat sekarang ni mungkin bukan kerja pilihan kita, betul tak, Wang? Kan, tapi tak apalah, itu yang rezeki kita untuk anak-anak, benda anak keluarga, untuk anak isteri, kan. Dan ada juga yang kata-kata tu dia sanggup. Kak Syi ingat masa zaman COVID hari tu, Wang, okay, so pilot tu, pasangan suami isteri, pilot dan juga isteri, dia pramuka dia sekarang, dia buka burger tu kan, Wang. Tapi bagus, dia tidak kata-kata dok berputus asa. Dok kata orang tu maksudnya dia cepat mikir, Wang.
1: Walaupun apa ni, gaji hok yang dia dulu tu lebih tinggi daripada hok yang sekarang.
0: Masa tu kan ramai yang dibuang kerja, ingat tak? Kan, jadi kita lagi teruk, dia lagi teruk kerja. Dan baru ni antara kerja yang kekosongan yang perlu diisi yang agak kritikal adalah jurawat, Wang. Misi. Sebab keperluan untuk jurawat ni sangat-sangat kata-kata mendesak sekarang ni lah. Okay.
1: Dan kalau menemani Wang, boleh ke?
0: Wah, impon. Baru ni ada, kan? Kata ada interview dan sebagainya. Tetapi nak kena ada juga dari segi kemahiran. Dia punya diploma ke jurawatan sebagainya. Ya, tak?
1: Kelayakan juga.
0: Gaji boleh tahu. Tapi, iyalah, dia kena ada minat dan sebagainya. Baik, kita ada panggil lah, Wang.
1: Okey, panggil lah kita. Halo, Assalamualaikum.
0: Apa tu? Okey, boleh telefon mula 2353
1: dan 2383.
0: Kita ada nota suara, Wang. Daripada Aida, isteri Adam. Okey. Kita dengar sekejap, Wang, eh.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Aida.
2: Saya Aida daripada Cendering.
0: Ya, Aida.
2: Bagi saya, kerja yang paling berat lah yang pernah saya buat lah, kerja sebagai leader operatif kebersihan. Paling berat lah tu bagi saya. Sebab apa? Dia melibatkan otak sampai nak mental saya. Dengan ragam pihak hospital lagi, ragam operatif kerja lagi, macam-macam lah. Sampai last kali saya resign, tak tahan. Okay, tu je. Terima kasih.
0: Kadang-kadang
1: sebagai mana pun kecil, dia kata
0: leader ni macam ketua lah, penyelia, penyelia operatif. Operatif apa tadi? Nak ulang balik ke, Bang? Tapi tak ada. Tapi maknanya dia kena jaga orang.
1: Jaga orang
0: ni sakit. Jadi penyelidik kat atas ni sakit. Sebab macam-macam keren no.
1: Ada apa-apa.
0: Siapa dia kata main, siapa nak main tu, siapa kemurungan, siapa burn out ada setengah tu. Jadi dia ambil keputusan, dia ambil keputusan untuk resign. Lah. Sebab dia takut benda tu akan menjejaskan kesihatan dia lah.
1: Okey, kita ada Zewell ni, 93 ni. Katanya kerja yang paling, yang wakil kerja paling sedap, koyang kaki katanya.
0: Ya, dia jawab dah.
1: Kerja jahit sedap katanya.
0: Jahit, eh?
1: Ngai kaki.
0: Waalaikumsalam. Apa tu, TikTok.com? TikTok.com. Kita ada panggil lah, Wang.
1: Okey.
0: Hello.
1: Kita. Hello. Eci ke?
3: Hello.
0: Hello. Ya.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam. Ya.
3: Saya Syahir daripada Kuala Terengganu.
0: Syahir. Okey, Syahir tengok kerja ke ni?
3: Hari ni tak kerja, kerja sendiri ni.
0: Oh, kerja sendiri. Tak ada masalah. Okay. Kerja dengan orang ke atau Syahir bos, Syahir?
3: Kedai saya dah makan dekat Pasir Payang tu.
0: Kedai makan. Okay.
1: Boleh sekali ni?
0: Boleh. Jangan pergi sekali lagi lah. Berkali-kali, Wang.
1: Yelah. Sekali dulu kita tengok.
0: Okay. Jadi hari ni memang hari ni tutup ke, Syahir? Kalau hari Selasa memang tutup ke, guana?
3: Dah bersihat sikit, tutup hari ni.
0: Dah bersihat. Okay. Lama dah mengusahakan kedai makan ni?
3: Yang Pasir Payang ni saya baru dalam 2 tahun kot.
0: Okay. Tapi sebelum ni memang buka kedai makan lah, sebelum-sebelum ni?
3: Ni saya membantu bisnes keluarga lah.
0: Okay, baik.
3: Yang tradisional brand ni.
0: Okay.
3: Motak tu.
0: Okay, adakah ini minat Syahir atau sekadar Syahir memang meneruskan legacy bisnes keluarga atau bagaimana tu?
3: Okay, ni sebagai macam darah-darah kita lah. Daripada kecil dah kita dah biasa.
0: Baik. Tapi sebelum ni memang Syahir memang kerja memang mengurus bisnes lah daripada dulu sampai ni.
3: Ya, saya sebelum ni gini. Dulu saya belajar ni bidang otomotif.
0: Okey.
3: Tapi bila kita bekerja dalam bidang tu, kita rasa jiwa kita.
0: Oh, okay.
3: Kita kena ada dua baik kereta lah. Dalam masa tempoh sikat lah. Setahun gitu je. Tapi kita rasa macam tak ada feel lah.
0: Oh, bukan jiwa. Okay.
1: Masa beki-beki ni.
3: Kita bongkang ni kan.
0: Okay, baik.
3: Tak boleh lah kita dengan.
0: Okay.
3: Tapi, bila kita duduk dalam bidang negara ni, rasa macam dengan jiwa.
1: Seronok berniaga lah tau.
0: Yelah, tapi berniaga ni biasalah, mana-mana dia berniaga sendiri pun ada ada untung rugi, ada turun naik, ada risiko macam-macam lah.
3: Dia ada lah.
0: Betul.
3: Daripada kecil kita diasuh gitu.
1: Yelah, betul.
3: Jadi bila kadang kita dah dewasa berkeluarga tadi, duduk dalam bidang tu kita, okey lah.
0: Baik. Tapi seronok sebenarnya berniaga, betul tak Syahir?
3: Betul.
0: Seronok orang sebenarnya. Dia mengajar kita cekal tu. Kadang-kadang, yelah, langit tidak selalunya cerah, betul Syahir?
3: Kreatif.
0: Betul? Ya, persaingan kita kena belajar bagaimana duduk dalam dunia persaingan tu sendiri, betul ya Syahir?
1: Mengawasi sebagainya tau.
3: Kita dapat kedai di pasar payang baru tu
0: dah. Alhamdulillah, rezeki Syahir situ. InsyaAllah semoga dia
1: jual. Jual apa ni?
0: Masak panah ke mana Syahir?
3: Saya yang kios dah makan di pasar payang.
0: Baik.
1: Boleh kita cari gerak, tanya gerak-gerak boleh tak apa?
0: Sebab kita nak ajak nak jemput Syahir untuk Beast on Air.
3: Korang kosong 28.
1: 28?
0: Syahir tunggu nanti
1: esok cokoh kat cik
0: nanti situ. Abang awak akan terjah.
3: Tapi produk tu kita hubung dulu.
0: Baik. Baik. Tapi matang je dengan cara Syahir. Kadang-kadang sebab gini, dia dah kata-kata Syahir dah lama jumpa dengan macam-macam keren orang, pembekal dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya satu pengalaman yang berharga, betul tak Syahir?
3: Berhadapan dengan customer.
0: Ya, betul.
3: Dan nak duduk di pasar wayang ni, orang luar negara.
0: Kan? Kita ibarat duta kecil, betul eh?
3: Betul.
0: Ya. Terbaik.
3: Ini salah satu pusat pelancongan yang menjadi tumpuan orang ramai.
0: Betul. Kita bawa image.
1: Penuh orang kalau hari cuti kan, betul tak?
0: Ya.
3: Betul-betul luar ramai datang.
0: Daripada
1: negeri Indonesia pun mari juga kan. Yalah.
0: Okey, baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Semoga dimurahkan rezeki untuk Syahir, perniagaan ya.
3: Okay, amin.
0: Okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, bang. Kita ada Kak Mona. Assalamualaikum, Kak Cik. Awang, Kak pernah kerja sebagai cikgu. Cikgu mengajar menaik. Mengajar naik, eh. Dan yang kedua kerja...
1: Naik ke mengaik ni? Suka kat dia. Awak tanya.
0: Ngaik pun dah. Ngaik baluku pun dah. Menaik.
1: Mentang-mentang joget. Waduku lah dia. Kengai waduku.
0: Menaik lah bang. Mengingat senang ke nak naik. Wah, Kak Cik naik hari tu lekat celoh je lah. Kak Cik, saya pernah kerja sebagai cikgu mengajar menaik. Abang cik ngajar dah. Dan yang kedua, kerja dengan syarikat perumahan hak abang sendiri. Dan ketiga, kerja kerajaan dengan ketengah jawatan penguat kuasa. Kau ada. Kak Mona penguat kuasa, bang.
1: Penyelia lah ni.
0: Kerja yang mencabar semasa operasi. Banyak cabaran yang dihadapi.
1: Kelak je lah ni.
0: Tapi Kak Mona, Kak Mona jadi penguat kuasa gitu eh.
1: Ya.
0: Banyak memang operasi lah,
1: Orang lebih kurang ni.
0: Dia mabuk tasik eh. Dia duduk atas buk kan, cari je bang. Operasi.
1: Kak Mona dia suara lantang ni.
0: Awang kasih tanya je bang. Banyak-banyak kerja. Kerja apa yang paling penat? Dah boleh jawapan lagi eh.
1: Kenapa Kak Cik?
0: Okay, kita kat bawah. Kita ada Oja. Kak Cik Awang, Oja dari Batu Buru. Oja kata kerja yang paling susah dan berat ialah jadi seorang ibu dan isteri. Ibu yang mengandungkan anak 9 bulan. Sepanjang 9 bulan tu andai ada alahan teruk sangat tau. Makan sikit mutoh. Nak tidur tak selesa. Kena setok karung lagi. Kulit perut membesar dan merekoh. Kaki bekok. Tak nak beranak pula antara hidup dan mati. Tapi walaupun penat dan susah, seronok bila lihat baby dan cium bau baby. Memang bau budak sedap bang.
1: Bau bayi.
0: Bau budak ni sedap bang.
1: Dia bayi ke bayi je? Cik?
0: Bayi. Budak kadok dosa bang.
1: Okey.
0: Okey. Awak ada makin lah bang. Suka bang. Butuh aja. Mana butuh aja ni?
1: Okey, kita ada Izzah Pasir Panjang ni.
0: Okey.
1: Kakcik awang katanya. Baik. Saya sihat, moga-moga saya sihat ya.
0: Mm-hmm.
1: Teribu bila dengar kakcik dengan awang berceloteh. Kerja yang paling berat, kerja yang dok boleh hasil. Kau ada. Contoh orang kerja sendiri, macam jahit ke, catering ke, buat kerja tu, dari awal sampai sudah. Bila siap, time bayar, kabur, bulan depan.
0: Oh, sakit. Kena ambil ni, Zah, dulu. Kena ambil deposit, Zah.
1: Macam orang kerja hok nak buat OT jugalah.
0: Ya. Yeah.
1: Buat kerja tu terlebih masa. Tapi bahagian nak bayar hok-hok tu tak bayar katanya. Oh, ni pergi ni kat Cik buat OT tapi tak bayar OT ni.
0: Nah.
1: Buat OT tapi tak bayar OT ni macam mana ni kat Cik?
0: Oh, pulak dah.
1: Banyak dah bahaya kalau yang tukang kerja duit orang kan.
0: Yelah, dah baik
1: dah ni. Dah kita keruh apa ni keringat orang. Lepas tu dah bayar pulak ganti.
0: Ramai yang ramai yang kata orang tu buat catering lepas tu kadang-kadang ada juga yang dah bayar separuh. Kita pernah dengar kan.
1: Ya, ya, ya.
0: Dah kata nak bayar benda gini. Nah, ini cabaran dalam dunia pekerjaan awak. Betul tak awak? Awak pernah kerja istana budaya itu? Bukan?
1: Bukan kak cik.
0: Pernah ada zapin bukan?
1: Bukan.
0: Okey salah.
1: Belik kak cik.
0: Ballerina. Ballerijo.
1: Bellary.
0: Bukan bela diri ya?
1: Ya, bukan.
0: Okey, baik kita ambil panggilan bang. Hello, okay. Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Mas 10.
1: Ini baru pindah ni belak ni.
4: Sini hujan lebat ni Kak Cik.
0: Oh, lebat dah ke? Oh, alah, ya, sini gelap ni.
4: Lebat hujan, berantung air.
1: Sini hujan ni, hujan gitu je lah ni.
4: Tengok
1: pasang
4: hujan ni
1: budak-budak
4: berdegu
1: suka
4: nak
1: main air. Bahaya-bahaya ni kalau
4: kilat-kilat
1: ni main
4: ni. Betul lah kata mana hukum hati ni kau
1: sisi. Ambak awak naik, ambak awak naik.
4: Anak orang ni tak berani nak.
1: Anak orang ingatkan anak rumah ni. Dah mah pula ke kerja kau ni mah? Mah benda-benda kerja ke ataupun macam mana ke?
0: Pengalaman mah lah daripada
4: ni. Pengalaman ni banyak kakcik.
0: Okay.
4: Masa mah muda-muda dulu lah. Masa habis-habis sekolah dulu mah kerja. Jaga anak orang, dadah 5 tahun. Budak tu dah besar dah. Dia masih sekolah dah, saya nak rumah berhenti je lah. Lepas tu rumah berhenti tu, masa kerja Tarikong. Dekat Tarikong, waktu Semilang.
1: Kani?
4: Kani lah.
1: Oh, bukan Panjang Menara tau.
0: Okay. Ha?
1: Bukan Panjang Menara, Tarikong?
4: Dah.
1: Oh, dah Kani je.
4: Sekejap je, tapi dia habis. Benda-benda kata projek dia ni mana habis dah. Dalam masa 3 tahun. Lepas tu mah berhenti. Berhenti-berhenti tu mah jual pulak kat cik. Jual-jual macam kata, jual-jual macam makan-makanan dengan bank ni lah. Dia kata buat kuih macam banyak lah. Macam nasi ni ke apa nak rodok ke jual belah ke kepek-kepek tu.
1: Kerepuk apa kat cik?
0: Money.
4: Lepas tu, waktu pula, adalah orang manggil pula kerja dekat Expo.
0: Kerja dekat Expo?
4: Expo dekat Planet.
0: Planet mana?
1: Planet Zua.
4: Planet dekat belakang landing.
0: Oh, Planet tu. Planetarium. Ingat Planet mana tu.
4: Okey.
0: Baik-baik.
4: Lamalah. Mana tokeh ni suruh kita lah dia buat batu-batu. Tapi situ kena berat sikit kat cik.
0: Ya. Yeah.
4: Tak barang.
0: Okey. Baik-baik.
1: Kerja dekat Planet tu.
4: Kerja Planet tu berat sikit. Tapi masa sekarang ni, mahrum berhenti dalam kerja situ. Masa kerja sendiri pula buat odot dengan nugget ni, jual lah budak-budak sekolah. Budak sekarang ni. Tak
1: peti-peti lagi lah. Sampai sekarang ni jual nugget gitu je lah sekarang ni.
4: Dua waktu lagi lah mana. Tak peti lagi lah mana.
0: Baik. Mas ni dia lebih kepada apa tu makanan lah. Ni naga makanan sebab dia ada kemahiran situ mah.
4: Rezeki kita ada dekat situ je.
0: Tak apa. Selagi boleh kerja kita kerja lah Mar. Cari rezeki siap sama rezeki halal insyaAllah.
1: Okay, minta lah kerja dekat planet lain pulak ni.
0: Mak takut takut jumpa alien.
1: Alien ke Alia je?
0: Alia tak takut. Okay, terima kasih Ma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay, baik. Kita ada Amzan Drama. Terima kasih Amzan. Kita ada Kimi di Batu Akik. Assalamualaikum Kak Cik, Abang Awang. Untuk tajuk petani buat kerja lepas SPM. nak boleh ke kerja tetap bukan satu benda yang mudah semudah ABC. Kerja biasa-biasa dulu, duk ajar diri ni, duk ajar diri ni duduk saja, dia kata walaupun kerja

0: kena tapi biarlah rahsia juga. Tapi lama-lama akan jadi baik, rapik molek dengan seni ya, hot ragging kita tu. Dan kita bagi hormat lah pada orang lama. Ya, cabaran untuk kita kan. Jadi kita seperti hari ini. Betul tak bang?
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Alhamdulillah dengan rezeki Allah bagi, tak ada kerja yang senang, semua susah dulu. Tak ada mari dengan golek kita yang kena cari. Jangan mengharap apa tu? Mengharap apa tu? Suka dengan kata-kata ni. Miskin tak salah, yang salah kita dah berusaha dan mencuba. Peluk tubuh harap rezeki mari sendiri katanya. Okey, okay. Baik-baik.
1: Kita okay. Ada pusuk payu datu ni katanya kerja paling berat kan cerita dok. Nak berabi ruku ni semalam dah habis-habis lagi.
0: Okey. Berat eh?
1: Makan-makan manya okey dok ni. Ni pusuk ni.
0: Tahu ah. Apa pun kita makan biar berpadu-padulah.
1: Okey,
0: awak duku kayu apa pun. Ni payah gesok dia tu, saya setuju kerja yang paling berat adalah menjadi seorang ibu menggadai nyawa. Mi payah gesok. Depan mata saya tengok orang rumah saya tu podaroh. Kan. Jadi hargailah isteri ya Mi, hargailah isteri dan juga ibu. Okey bang.
1: Okey, kena dengar lagu.
0: Kerja yang paling Kak Cikabu lah jawapan awak eh. Boleh.
1: Okey.
0: Kerja yang paling penat lah Kak Cikabu tadi. Ada seorang kabur tadi. Kerja dia adalah noge.
1: Noge.
0: Oh, kerja noge sebab dia no rest. Dia tidak ada rehat orang. Kerja sepanjang masa.
1: Oh, Cik Noreh tu?
0: Ha?
1: Cik Noreh? Pelakon tu?
0: Oh tu.
1: Oh, Cik Noreh tu. Ni ikut noge.
0: Kami noreh juga, noreh kat mikrofon.
1: Kali kena Cik Noreh?
0: Dah kena.
1: Dah kena?
0: Dah.
1: Oh, dah kena.
0: Dah kena, biasa cak rumah je kena. Okey, baik.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur purung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Okey, Selasa, wang.
2: Yep.
1: Sesebelah kedua, sesebelah selera, semayang. Semayang, sebelah kedua. Alhamdulillah, tunaikan kewajipan dulu, wang, deh.
2: Okey.
1: Okey, baik, wang. Hari Selasa hari ini, kapung di Terengganu, yang ada sekolah berhampiran, dok kira lah, berdekatan sekolah rendah ke sekolah menengah ke, kan? Kita ada Muhammad Nur Azizi, dia kata, kapung Kuala Jengah. Tapi nama sekolah dia SK Kuala Jengah. Okey, beri-beri. Terima kasih.
2: Okey.
1: Rohaida Osman kata, kapung Ibai Kijal. Sekolah Kebangsaan Kijal. Okey, baik. Syahidah kata SMK Mane di Mane. Dah jadi, dah rebranding jadi SMK Haji Abdul Rahman Limbung. Tak ada dah SK Mane, Sekolah Menengah Kebangsaan Mane, tak ada dah ni, wang.
2: Okey,
1: lagi, wang, awak boleh baca.
2: Okey, lagi Ding Kerudin katanya, contoh yang paling senang dekat kampung saya, Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Pasu, dah jauh mana dari rumah katanya, lebih kurang 500 meter je. Itulah jaga sekolah. Ada satu lagi sekolah rendah kebangsaan Bukit Wang, Batu Rakit. Dekat sangat dengan rumah isteri saya, Puti Kaimah. Lepas tu pesanan untuk orang rumah, berhati-hati mandu kereta katanya dalam perjalanan balik ni.
1: Balik kerja
2: di tempat tugas tu.
1: Okey, kita dekat Ati Cuka, wang.
2: Ya, dan bayar je okey.
1: Terima kasih, Din. Kata kapur Kak Ati ni, kapur Pulau Tempurung, ada sekolah kebangsaan pusat. Oh, di Cuka, Kak Ati. Oh, kapur Pulau Tempurung ada SK Pusat nama dia. SK Pusat ni banyak juga tempat dia.
2: Mana Kak Ati tadi?
1: Kak Ati Cuka tadi.
2: Okay.
1: Kita ada siapa lagi, wang?
2: Syang Bulu Gading.
1: Baik.
2: Syang Bulu Gading katanya, kapur saya, kapur yang ada sekolah dekat kapur Teluk Paku. Bukan Teluk Paku, Teluk Pasu. Sekolah Kebangsaan Teluk Pasu, Kampung Bukit Tunggal, Kuala Nerus, di sekolah kebangsaan Bukit Tunggal dan juga sekolah menengah Bukit Tunggal.
1: Okey.
2: Ada dua-dua lah sekolah.
1: Ada belakang sekolah menengah ada, sekolah menengah ada. Kadang-kadang ada setengah ada IPT pun ada, wang. Maksudnya macam college ke apa pun ada situ. Okey, wang, kita ada panggilan, boleh ambil, wang, eh?
2: Okey, panggilan kita. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak Mah ni.
1: Kak Mah, okey. Kak Mah, kapung hok Kak Mah tahulah hok ada sekolah yang dekat, Kak Mah.
3: Sekolah ni kapung pasir, sekolah Seri Pasir dan sekolah menengah pasir. Dekat-dekat. Dekat dengan.
1: Senang. Okey, okey.
3: Muda-muda semua sekolah situ lah.
1: Baik-baik. Terima kasih, Kak Mah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Okey, ni Syahidah Sofia Kabah, kapung Tok Jiring, wang. Dulu SMK Tok Jiring, tapi lepas ni rebranding jadi SMK Datuk Haji Abbas.
2: Okey.
1: Baik.
2: Kalau kita tengok ni Kak Mona tau. Kak Mona baca dah.
1: Kak Mona dah baca.
2: Kak Mona di Kapung Kepung. Kapung Kepung, Sekolah Kebangsaan Kepung.
1: Okey.
2: sekolah Kapung Kedabuluh ni, Sekolah Kebangsaan Kedabuluh.
1: Okay.
2: Sekolah rendah lah.
1: Baik.
2: Kapung atas.
1: Oh, ada Sekolah Kebangsaan Kedabuluh, eh?
2: Di Sekolah Kebangsaan Kedabuluh.
1: Okey.
2: Lepas tu lah, kapung atas tu, Sekolah Kebangsaan atas tu.
1: Kan, sebab sekolah kita ada banyak, wang. Kadang-kadang bukan semua sekolah kita tahu. Betul tak, wang?
2: Betul.
1: Ini kita ada Muhammad Nur Azizi tadi. Kapung Pasir Raja ada SK Pasir Raja. Kapung Pasir Raja Dungung, eh? Sebab Pasir Raja ada dua, kan, wang? Rasa duduk siap kacik.
2: Pasir Raja, kacik? Pasir Raja, eh?
1: Jangan awang. Pasir Raja Dungung se, Pasir Raja Besuk se rasa. Lepas tu kita ada Uding tadi, mana, Deng? Uding kata Kapung Bukit Tok Beng. Ada SK Bukit Tok Beng dan juga SMK Ibrahim Fikri. Betul tu, Deng?
2: Okey, okay. Mawang ni, Kalang Berangang ni katanya ada dua sekolah rendah dan juga sekolah menengah di Kalang Berangang ni lah.
1: Okey. Lepas tu sekejap kacik nak tengok dekat TikTok ni. Kat TikTok, okey, Besuk. Besuk Kapung Raja Besuk. Okey, baik-baik. Terima kasih, Nur Azizi. Waalaikumsalam. Said Zain Al Idrus, Kapung Bukit Kuang, ada SMK Bukit Kuang dan SK Bukit Kuang. Okey, Kapung Losong ada SK Losong. Ha. Hmm. Lepas tu Hasbullah kata Kampung Lubuk Puyuk ada SK Lubuk Puyuk. Ha, okay, okay, baik.
2: Kita ada pendapat yang atas ni nombor 8857 ni. Pendapat ni Kampung Batu Tujuh Dungung. Sekolah Kebangsaan Batu Tujuh. Juga ada College Vocational Politeknik Sultan Mizang katanya.
1: Ah, okay. Okay, baik. Baik, kita dengar lagu dulu.
2: Okay. Satu.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Click. Dah, apa benda RTM Click tu? RTM Click satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Click. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Click. Walau di mana saja anda berada, RTM Click. RTM, teman setia anda.
2: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: Jalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey bang, 5.15 minit petang, GGOK Gua Negamo Orang Kita, jam terakhir pilihan retro. Kita ada Lapor Dawe, Beast On Air pun ada juga bang.
2: Sekejap je lah eh.
1: Ada hok siap-siap nak balik kerja dah tu bang. Ada balik 5.30, ada hok balik lewat sikit lah kakcik. Awang biar tenang dulu. Kadang-kadang tak mau bolok balik gaduh-gaduh awal-awal ni kan.
2: Betul. Okay. Tapi segi hari ni, Beast On Air kita unik sikit hari ni kakcik. Tunggu.
1: Seunik penerbit dia. Baik awang. Dijak. Lohok kamu tu. Okay. Tapi sebelum tu bang, bulan 10 ni biasalah nak benda ujung
2: suara
1: tahun.
2: Suara siapa tadi?
1: Suara di balik tabir. Bang, nama dia kan bulan 10, biasa bulan 10 lah. Kita akan ada bajet insyaAllah untuk belanjawan 2027. Jadi kita buka. Okey, Kementerian Kewangan, bukan kita, Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan daripada seluruh rakyat Malaysia, wang. Daripada kitalah pendapat untuk belanjawan kali ini, belanjawan 2027 untuk memperkasa Malaysia Madani. Boleh kemukakan cadangan di belanjawan.mof.gov.my. Beli je cadangan, dah.
2: Beli ke taik situ, dah. Okay. Belanjawan.mof.gov.my situ, okay, dah.
1: Baik. Tapi okay, belakang itu juga, wang. Kak Cik nak khabar juga ni bang. Ini pada 25 dan 26 September, hari Jumaat dengan Sabtu, minggu dia.
2: Okey.
1: Okey. Ini program Jelajah Kesejahteraan Rakyat Marang Hulu Terengganu. Bertempat di Dewan Utama Majlis Daerah Marang. Antara kata-kata itu aktiviti ataupun program perkhidmatan secara percuma. Ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, gunting rambut percuma, tukar minyak hitam motosikal.
2: Okey.
1: Lepas tu kalau nak tukar Al-Quran lama pun boleh bang. Khidmat bantuan guaman, ada jualan agro madani, jualan produk usahawan dan juga pameran agensi kerajaan. Di Dewan Utama Majlis Daerah Marang pada hari Jumaat dan Sabtu ini. Nak wayak buih. Okey bang.
2: Okey, kita nak baca lagi WhatsApp yang ada ni. Kita ada mengucapkan terima kasih pada Kak Ani Binja kita di Kemamang ni. Kak Ani kata dalam bidang hok kita cakap pasal kerja tadi lah. Dalam bidang Kak Ani kerja dalam bidang pencantikan apa ni lah.
1: Okay.
2: Tentang hair salon ni dan juga spa. Oh, dari muda sampai ketua lah, comel lah ni Kak Ani kita ni.
1: Terima kasih Kak Ani kat situ mencantikkan orang.
2: Iya, yeah, mencantikkan orang. Terima kasih.
1: Selly X, terima kasih. Anoreh tu kejamba lah Kak Cik Awang weh. Kita paling payah tu tak. Paling bukan paling payah, paling benda penat wang. Dia kata benda ni Faizul dah kata betul dah Kak Cik, kabur kerja noreh berat tapi noreh lokang dalam seluk berat lagi. Nak belok pinggang-pinggang, nak boleh ke sutir lokang tu. Biru muka Kak Cik kan. Okay, baik. Lagi okay, ada lagi
2: lagi kita ada siapa
1: banyak
2: tu? Kimi tau.
1: Kimi kabur benda?
2: Kimi kata nyok pasal sekolah tau.
1: Sekolah tadi.
2: Sekolah hari lah. Sekolah yang dekat dengan rumah Kimi, dot lain dot bukan.
1: Kabur baca dah.
2: Kabur dah. Okay. Polong okay. Kijar. Polong Kijar ejah lagu ni.
1: Okey.
2: Okey lagi.
1: Yang lain tu rasanya baca belaka dah bang.
2: Baca belaka dah.
1: Banyakkannya minta untuk pilihan retro eh.
2: Okey.
1: Okey bang, kita nak dengar lagu lah bang. Okey, lepas ni kita ada 3 buah lagu. Dalam Gerimis, Visa, lagu pilihan siapa
2: lagu
1: bang?
2: Lagu yang diminta oleh TikTok Malaysia.
1: Lepas tu kita ada Firasat Toki.
2: Oh, ni jauh ni Kak Cik. Potang Jolobu.
1: Kojolobak, Kojolobu ya. Okey, dan
2: Nismilang.
1: Nismilang. Negeri Sembilan, Pak Lika Bo. Lepas tu kita ada lagu Sani Sahuri, Semenjak Berjauhan. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu pilihan ni Pak Zali.

0: warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, sedang molek orang perut lapor ni. Tapi hari ni besuk ni. Mungkin saya sobat kita di hari besuk ni kan. Betul lah dengar. Jadi okey, gua negam orang kita kat Cik Ngawal ni. Lapor dah weh ni. Kita nak pergi singgah ke Fazli Sambal Factory Restaurant di besuk.
2: Ya, di Kampung Alolite dah.
1: Kampung Raja.
2: Alolite, Kampung Raja.
1: Kampung Raja. Okey, antara menu wajib yang ada di Fazli Sambal Factory Restaurant besuk ni, di restoran Fazli Sambal, kilang restoran Sambal Fazli di besuk ni, ada nasi sambal merah, sambal hijau.
2: Nasi ayam kicap padu.
1: Ada nasi lemak ayam crispy.
2: Nasi ayam gepuk crispy.
1: Ada mie rebus Haji Wahid klasik. Ada udang, daging.
2: Ada laksa Johor. Lepas tu soto bihun, soto nasi kapik tau. Simpik lah. Lepas tu set nasi asam pedas ayam, asam pedas ikan merah, kepala dan juga isi tengah tu lah. Dan juga ekor tau.
1: Ada set nasi tu dicapuskan masuk lemak cili padi ayam.
2: Kita ada fish and chips.
1: Ada crispy chicken strip and fries.
2: ABC Kampung Melayu pun ada.
1: ABJ Mahkota.
2: Ais kering soft serve.
1: Dan keistimewaan Fazli Sambal Factory Restaurant di Besut ni wah, menawarkan hidangan cita rasa asli Johor. Kalau berasa nak makan masakan benda Johor kan. Lepas tu menawarkan pelbagai variasi sambal dan nasi yang beraneka jenis. Lepas tu ada menu masakan panas dan set asam pedas.
2: Okay, kalau
1: asam.
2: Mungkin nak tanya ni, waktu operasi dia dia buka setiap hari Ahad sampai hari Sabtu, dari 11 pagi sampai 10 malam, Jumaat tu.
1: Okey, dan antara kemudahan yang disediakan, ada ruang makan yang santai dan nyaman. Penghantaran dalam tali yang pun boleh, bang. Okey, tandas dibersih dan ada surat senang nak sembahyang bang. Okey, jadi boleh singgahlah di Fazli Sambal Factory Restaurant di Besut.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Assalamualaikum. Saya Syahrul, pengusaha kedai runcit dan barang segar dekat Wakaf 2. Saya mula berniaga pada PKP tahun 2020. Saya mula berniaga dengan secara kecil-kecilan berniaga ayam segar. Alhamdulillah, perniagaan saya masa tu dapat sambutan daripada saudara-mara, kawan-kawan rapat. Jadi saya pun ambil langkah untuk kembangkan bisnes saya. Saya sewa satu kedai, seolah kedai yang boleh tahan untuk saya kembangkan bisnes saya. Saya masukkan barang runcit, ikan segar, sayur-sayuran segar dan juga ada buah-buahan tempatan mengikut musim lah. Bekalan-bekalan ni saya dapatkan daripada pasar borong. Untuk barang-barang fresh ni saya dapat daripada pasar borong, dan untuk barang-barang runcit saya ambil dari pembekal-pembekal yang di Kuala Terengganu ni lah. Bisnes saya ni berjalan lebih kurang dalam 5 tahun dah lah. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan lah. Impian saya nak kembangkan lagi bisnes saya, nak ada pekerja-pekerja yang bagus, ada bisnes yang boleh stabil lagi. Saya juga ada sediakan perkhidmatan COD, pasaran ke rumah, untuk isi rumah yang tak dapat keluar, ataupun yang isteri yang bekerja ataupun suami sekalipun bekerja yang tak ada masa untuk ke kedai, ke pasar pagi. Saya boleh buat penghantaran ke rumah. Untuk sebarang pertanyaan ataupun untuk sebarang penghantaran sekalipun, boleh hubungi nombor saya 0148077367.
1: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Latihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.
1: Okey, ujung-ujung dah kita, Wang. 5.38 minit petang. Awak nak baca WhatsApp daripada siapa, Wang?
2: Awak nak baca WhatsApp daripada Kak Bah kita ni. Okey, buat kerja berat, rasa letih. Buat kerja ringan, peluh keluar, dok terasa.
1: Ingatkan buat kerja ringan pun letih juga.
2: Kalau dok kerja, dok masuk PT. Bila nampak PT, syukurlah pada Yang Maha Esa.
1: Syukurlah kita masih ada kerja, Wang. Jadi kalau cerita buat kerja tadi, begitu. Apa tu, memanglah kerja tu satu ibadah. Dan okeylah kerja apa sekalipun, kita ada sumbangan kepada keluarga, kepada agama, kepada benda negara sebenarnya, Wang. Kalau kerja yang halal, insyaAllah cari rezeki sama daripada hasil kerja itulah kita nak uji makan isi keluarga kita. Betul tak, Wang? Kadang-kadang kerja yang nampak ringan tapi bukan semua orang boleh buat. Betul tak? Kadang-kadang ada kerja yang memerlukan dari segi tajamnya fikiran, percambahan idea. Ada kerja yang memerlukan dari segi tenaga, fizikal dan sebagainya. Okey, siapa pun kita, sebab tu dia ada sambutan 1 Mei, Wang, Hari Buruh. Hari pekerja tu meraihkan seluruh pekerja. Mana setiap daripada kita, walau siapa pun kita, apa pun kerja kita, berbanggalah, Wang, kerana anda sememangnya insan hebat. Betul, Wang? Ada peranan masing-masing. Okey, jadi kita kerja insyaAllah dengan komitmen, dengan committed. Okey, bersungguh-sungguh, insyaAllah semoga kerja kita akan betul-betul menjadi satu ibadah. Okey.
2: Jadi minta maaf jugalah kepada saya kita yang tak sempat nak putar lagu dia ni, antaranya Pok Long Kijar tau. Pok Long Kijar, lagi siapa ni, Syambulu Gading, lagi lagi siapa dia ni, Din Khairuddin, Mok Wang. Itulah antaranya lah.
1: Tak apa, esok lusa turut topik ada lagi dah.
2: Ada lagi, ya.
1: Pukul 6, sekali lagi kita nak dengar buletin Terengganu FM. Lepas tu Demo akan bersama-sama dengan Ayoteh ataupun Rizalimi Haji Muhammad. Dan kalau ikutkan Selasa, insyaAllah kita ada jom tanya sebarang kemuskilan agama bersama-sama dengan pembimbing kita. Kita ada yang berbahagia, Ustaz Abdul Halim Awang. Okay, lepas ni kita nak dengar lagu ini, SYJ, Ini Nasib Kita.
2: Lagu yang diminta oleh Jack Ayang lah.
1: Okay, lepas tu kita ada Fenomena Kumpulan Search.
2: Lagu yang diminta oleh Rahimi Rosli.
1: Okay, dan lepas tu kita ada Hujan Air Mata, Siti Muslihat.
2: Okay, nak lagu pilihan bersama ni sebenarnya. Muhammad Zaki Hussein dan juga Nurul Di Prosega.
1: Bukan pilihan bersama malam-malam dulu . Okay, cukup dah. Saya rasa 3 lagu je boleh.
2: 3 lagu dah.
1: Okay, yang lain tu minta maaf kalau duduk dengar dah. Esok ada lagi dah. Okay, jadi sampai sini dulu Kak Cik dengan Awam. Minta maaf banyaklah kalau ada salah silap daripada kami dua adik ni. Hanya umur rezeki, jumpa semula dah.
2: Kita jumpa semula minggu depan lah. Hari Rabu lah.
1: Minggu depan tu minggu terakhir bulan September. Nak habis 29 awal. Nak masuk bulan 10 lah pulak kita.
2: Betul-betul.
1: Jaga di belakang dia kakak ya. Salam jujur okay daripada awal.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: Kendang FM secara ceria sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Paparan buletin petang, tasik Masjid Terapung Kuala Ibai dikeringkan buat pertama kali dan pembantu makmal antara 53 individu yang ditahan dalam op pedo bersepadu di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Tasik berkedalaman 1.5 meter di bawah Masjid Terapung Kuala Ibai dikeringkan buat pertama kali sejak 1994. Proses pengeringan yang bermula seminggu lalu dijangka selesai Sabtu ini bagi membolehkan kerja baik pulih rasuk dilakukan. Timbalan Pengerusi Masjid Tengku Tengah Zaharah, Muhammad Nafizul Ismail berkata, masjid tidak akan ditutup dan akan beroperasi seperti biasa 24 jam. Bagaimanapun, ikan yang terdapat di tasik berkenaan tidak dibenarkan diambil atas faktor keselamatan dan akan dipertimbang untuk menginfakkan sebahagian ikan kepada golongan asnaf. Tiga pendaratan penyu belimbing direkodkan di pesisir pantai Terengganu sepanjang bulan ini. Ia melibatkan keseluruhan 195 biji telur yang dipindahkan ke tapak pengeraman untuk perlindungan dan pemuliharaan. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, pendaratan pertama direkodkan di Marang dan dua lagi di Kuala Abang Dungun. Telur berkenaan ditanam semula pada kedalaman 80 hingga 100 cm dengan tempoh pengeraman dijangka antara 55 hingga 70 hari. Orang awam diingatkan tidak mengganggu atau menyentuh penyu yang mendarat bagi membolehkan tindakan perlindungan dan pemuliharaan dilaksanakan. Seorang pembantu makmal berusia 44 tahun dari Terengganu antara 53 individu yang ditahan dalam op pedo bersepadu di seluruh negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar berkata, 52 serbuan dilakukan dalam op berkenaan. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 51 lelaki dan dua perempuan berusia antara 13 hingga 56 tahun termasuk 8 kanak-kanak. Turut dirampas 95 barang kes membabitkan 90 peranti digital dan 5 alat mainan seks dengan pemeriksaan awal menemukan lebih 653,000 fail digital termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak. 52 kertas siasatan dibuka dan 23 daripadanya sudah membawa kepada pertuduhan manakala bakinya masih dalam siasatan. Seorang lelaki ditahan bersama dengan 183 bungkus air ketum dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Payersak, Marang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, suspek berusia 36 tahun itu ditahan semasa berada di hadapan rumahnya. Turut dirampas peralatan memasak air daun ketum dan sebuah penapis air berjumlah lebih RM6,000. Saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum.

0: skrip. Dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak iya ya. Takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo xin.
1: Okey.
0: Me xin.
1: Ha.
0: Ha, mesti basuh.

0: seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Tak kira di mana saja saudara berada ketika ini, kita dah pun pukul 6.12 minit petang. 6.12 minit petang. Dan Nurani, dalam segmen Nurani, 6 daripada sekarang, 6 petang, sehinggalah pukul 9 malam nanti. Sekarang dah pun pukul 6.12 minit petang. Akan bertemankan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal di ruang udara Terengganu FM mesra ceria 88.7 MHz. Rakan-rakan kita di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus di Dungun 97.7 MHz, 90.7 MHz di Kemaman dan 96.2 MHz di Besut dan juga Setiu. Dan hari ini kita masih lagi hari Selasa, 22 September 2026, bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seperti biasa, jika setiap hari Selasa selepas saja berita, kita akan bersama dalam ruangan agama kita di Terengganu FM. Dan saya nak memaklumkan juga di ruang udara Terengganu FM dan juga di melalui TikTok Live Terengganu FM bahawa Ustaz Abdul Halim Awang dalam pengajian kita pada petang setiap hari Selasa Jom Tanya pada minggu ini sudah pun berakhir. Dan yang berbagi Ustaz Abdul Halim Awang memohon maaf kepada rakan-rakan pendengar, minggu ini adalah minggu terakhir beliau kerana kekangan jadual tugasnya kuliah sebagai seorang pensyarah di UNIZA. Setiap hari Selasa beliau habis sebagai seorang pensyarah pada setiap hari Selasa, jadualnya 4 petang hingga 6 petang. Jadi setiap hari Selasa sampai pukul 6 petang, jadi beliau tak sempat untuk bersama dengan kita. Jadi beliau memohon maaf. Dan minggu ini adalah minggu terakhir beliau bersama dengan kita. Jadi minggu lepas adalah minggu terakhir beliau bersama dengan kita. Jadi Jom Tanya mungkin kita terpaksa tu dululah. Mungkin kita akan cari alternatif lain lah untuk rancangan Jom Tanya ini, insyaAllah. Atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan beliau menyampaikan salam kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar beliau yang setia di Terengganu FM mesra ceria. Baik, dari sekarang sampai pukul 7 malam, insyaAllah, jika ada rancangan agama petang-petang ni, maknanya kita akan bersama dengan lagu-lagu hiburan lah sampai pukul 7 malam. Dan sebelum itu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada dua rakan saya yang telah temani kita dalam GGOK Guan Negama Awang kita, Kak Cik dan juga Awang. Kita dah pun pukul 6.15 minit petang.

Kita lagi masih lagi dalam Nurani, segmen Nurani dan pun pukul 6.32 minit petang. Masih lagi yang ada yang bertanya mengikut WhatsApp dan juga TikTok pun ada tanya ke mana pergi Ustaz Salim Awang. Minggu lepas adalah hari yang terakhir beliau bersama dengan kita kerana atas kekangan tugas beliau sebagai pensyarah di UNIZA, kerana setiap hari Selasa jadualnya bertembung dengan kedatangannya ke RTM Terengganu untuk program Jom Tanya. Jadi beliau telah tidak akan lagi bersama dengan kita. Mungkin satu hari nanti kita akan kembali dengan Ustaz Abdul Halim Awang dalam Jom Tanya. Dan beliau menyampaikan salam kepada semua rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan kita selama ni, yang bertanya menerusi WhatsApp ada, telefon ada, kok TikTok pun ada. Jadi itulah minggu lepas adalah minggu yang terakhir beliau bersama dengan kita. Dia sampaikan salam, salam sayang semualah kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Dan sambil-sambil itu mungkin ada petang-petang gini rakan-rakan kita yang keluar berjoging ke, cari-cari peluh, tak mengapa, boleh buka ke TV Sukan Plus 806 ataupun channel 111. Sekarang ni sedang berlangsungnya secara langsung Sukan laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, pertemuan badminton berpasukan, pertemuan antara pasangan dari negara kita, Aaron Chia dan juga Tai Woon bertemu dengan pasangan dari Indonesia, dah masuk ke game yang ketiga ataupun set yang ketiga orang kata. Dan set yang pertama, game yang pertama dimenangi oleh Indonesia, game yang kedua sebentar tadi dimenangi oleh pasangan dari Malaysia. Ni game yang ketiga, pasangan dari Malaysia sedang berdahului dengan 7-3. Kita bersenam, orang kata bersenam juga ni, bersenam jantung orang kata. Ada ayat bersenam jantung kalau tengok badminton, kalau sangat mendebarkan dipanggil bersenam jantung. Boleh sakit jantung kalau tengok badminton ni. Okey, terima kasih juga yang live menerusi TikTok Terengganu FM ketika ini. Kita ada ramai juga, Zara, kita ada Ika Rosa, kita ada ramai juga ni, Nizam Nazran pun ada, ramai juga ni, kita ada siapa lagi yang live bersama kita, Kak Lina Johor pun ada, Zara, Ika Rosa, salam juga kepada Ika Rosa. Waalaikumsalam semua kepada rakan-rakan pendengar yang apa ni setia bersama dengan Terengganu FM pada petang ni. Masih lagi bertanya yang petang-petang gini nak dengar rancangan kami, insyaAllah esok ada hari Rabu bersama ruangan Iqra' bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Azizul Hassan. Masih ada lagi hari Ahad, hari Isnin dan juga hari Rabu, insyaAllah kita masih lagi bersama dalam Fardu Ain. Kalau hari Ahad kita akan bersama dengan Ustaz Syukri dalam Jom Tanya, ataupun Ustaz Halim, Wan Abdul Halim dalam Counter Faraid. Hari Isnin bersama dengan Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar dalam Fiqh Fi Solah. Dan hari Rabu masih lagi bersama dengan Ustaz Dr. Azizul Hassan dalam Iqra', insyaAllah. Jadi yang mendengar menerusi Radio Terengganu FM semua, dengarkan kami Terengganu FM, mesra ceria.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nurani

Sekarang kita masih lagi dalam segmen Nurani. Kita dah pun pukul 6.47 minit petang. Mata saya masih lagi menonton perlawanan badminton di game yang ketiga. Pasangan dari Indonesia bertemu dengan pasangan dari Malaysia, Aaron Shah dan juga Tai Woon. Dan kedudukan sekarang ni pasukan pasangan dari Malaysia sedang mendahului dengan 19-13. Dua mata lagi. Nak kata nak bersenam jantung dah 20-13. Nak kata bersenam jantung taklah juga, sebab nampak agak mudah juga dalam game yang ketiga ni. Kalau berkejar-kejar mata tu memang orang kata bersenam jantung lah. Baik, terima kasih kepada yang live ni. Dan sebelum tu, Ikan Rosa kata Wakaf Tapai ada banjir kilat jalan utamanya Pasaraya Ziri. Tak apa Ikan, nanti kita akan cek balik benda ni, kita akan maklumkan nanti. Dan sebelum tu, waktu solat Fardu Maghrib sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Solat Maghrib hari ni Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.5 minit malam, 7.7 minit bagi daerah Bersetiu, 7.7 minit pula bagi daerah Hulu Terengganu. Dan solat Fardu Maghrib bagi daerah Kemaman dan Dungun 7.5 minit. Dan rasanya sudah pun berakhir. Belum lagi. Masih lagi 20 berapa ni? 20. Dah berakhir dah. Pasangan dari negara memenangi game yang ketiga. Bermakna keputusan sekarang berpasukan badminton satu sama. Malaysia 1, Indonesia 1. Pertemuan antara dua pasukan jiran ni. Kalau dah bertemu dalam badminton, memang orang kata cukup havoc lah. Terutama sekali kalau bola sepak. Macam-macam cerita kalau kita dengar bola sepak pertemuan antara Malaysia dan Indonesia. Tahniah kepada pasangan dari negara kita Malaysia. Dan selepas ini untuk game yang ketiga ataupun permainan yang ketiga, mungkin pertemuan antara single pula. Saya tak tahu lagi siapa ni single yang kedua selepas ini. Saya rasa single yang pertama tadi dimenangi oleh pemain dari Indonesia. Gitulah. Baik, sekarang kita dah pun pukul 6.49 minit petang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Dengan FM Masyarakat Ceria, kita dah pun pukul 7.14 malam dan seperti biasa kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Hajah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 105 hingga 113. Dipersilakan.

0: Nurani 69, kita dah pun pukul 7.39 malam, di mana yang janjikan kita akan ikuti hidayah ulangan yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Tajuknya Demi Masa dan akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Syahrani bin Ashari. Jadi kita dah ikuti hidayah ulangan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita merafatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat, masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang meneruskan amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan masa. Allah sebut wal-'asr, demi masa. Sebelum kita menyentuh kaitan ataupun munasabah di antara satu ayat dan ayat yang lain, sangat disarankan kepada kita untuk memahami bahawasanya ayat pertama bagi kalimah wal-'asr tidak tertakluk secara khusus maknanya. Ini bermakna selain daripada makna yang Allah Ta'ala bersumpah demi masa, ada lagi sebahagian ulama mufassirin mentafsirkan dengan ayat wal-'asr ini dengan terjemahan yang lain. Seperti mana, demi Allah, aku bersumpah. Secara ringkas, perkataan Al-Asr ini boleh ditafsirkan melalui tiga pendapat. Iaitu yang pertamanya adalah Ad-Dahri, yang membawa maksud masa ataupun zaman ataupun era. Yang kedua, Al-Asr, yang membawa maksud waktu asar, iaitu solat selepas waktu zuhur, sebelum waktu maghrib. Dan yang ketiga, salatul asr, iaitu salat asar. Jadi kesimpulan pertama, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata pada ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya, kita di sini kita nak bincangkan berkaitan dengan masa. Jadi kita ambil poin yang pertama, iaitulah al-asr ni berkait dengan masa. Sebahagian ulama menjelaskan kepada kita bahawa al-asr ini tertumpu masa seperti mana yang kita manfaatkan. Kalau kita tengok, lebih tepat lagi lah kalau kita nak menterjemahkan ataupun kita nak memahami ayat Al-Asr ini, kita tengok orang mesin tebu. Orang mesin tebu, kita tahu tebu itu panjang. Sebelum di mesin nak ambil air itu, dia buang kulit tebu. Kemudian dia potong jadi empat kaki ke, tiga kaki ke panjang. Kemudian dia masukkan dalam mesin tebu, keluar air. Dia masuk kali pertama, tebu yang kali pertama di mesin itu tidak terus dibuang. daripada tiga kaki tu dia ambil, dia lipat jadi dua kaki, masuk lagi dalam mesin. Keluar kali kedua, dia lipat lagi jadi satu kaki, masuk lagi. Sehinggakan tebu itu tidak ada apa lagi dah yang tinggal. Tidak ada setitis air lagi dah yang tinggal. Semuanya diperah. Tebu itu dimanfaatkan airnya. Begitulah perumpamaan yang kita nak faham kalau berkaitan dengan Al-A'as ini, iaitulah perahan masa kita. Di mana kita habiskan masa kita. Di mana kita gunakan manfaat masa kita, ketika mana Allah berikan hayat kita selama mana kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, biasanya pendapat yang pertama yang kita sebut tadi, Al-A'as ini berkait dengan masa, yang kita akan jumpa di dalam mana-mana terjemahan Al-Quran, iaitu demi masa. Ini kerana pendapat pertama tersebut bersifat global dan ia memberikan petanda mengenai masa secara umum. Oleh sebab itu, ia agak popular di kalangan jumhur mufassirin. Dia popular di kalangan jumhur ahli tafsir. Kedua, yang kita sebutkan tadi menunjukkan petanda mengenai masa secara khusus. Ya, ad-dahri itu masa secara khusus. Manakala yang ketiga, yang sebut salatul asri, salat asar, totally berbeza dengan pertama dan kedua. Kerana ia memberikan petanda mengenai amalan itu khusus untuk solat asar saja. Walau bagaimanapun, kita akan saksikan bagaimana ketiga-tiga makna yang sangat berbeza ini boleh ada kaitan dengan satu saja tema, iaitu kerugian. Tuan-tuan, sebab itulah masa ini adalah kehidupan. Orang hidup, dia berkait rapat dengan masa. Kita tak boleh lari. Kehidupan adalah masa dan masa itu adalah kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tertarik dengan seorang pensyarah yang dia buat kira-kira tentang umur. Kita mungkin tak sempat dah nak buat kira-kira tentang umur kita. Kalau kira-kira tentang harta, tentang wang ringgit, ya betul, kita ada masa untuk tu. Tapi untuk umur kita, untuk kita buat kira-kira, untuk kita mematematikkan umur kita, mungkin tak pernah lagi lah. Jadi, ada seorang pensyarah, dia buat kira-kira. Bagaimana dia buat kira-kira tentang umur kita? Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh. Kalau seseorang itu umur dia 60 tahun, hidupnya dah 60 tahun. Mungkin ada di antara kita yang hidup dah lebih daripada 60 tahun. Ada di antara kita yang hidup mungkin tak sampai lagi 60 tahun. Kita ambil mudah umur 60 tahun. 60 tahun ini tuan-tuan, kemana kita habiskan masa kita? Sebab tu bila kita tidak bermuhasabah, kita tidak muhasabah diri kita, kita duduk rasa kita ni dah banyak buat ibadat, dah banyak kita melakukan amal kebajikan, dah banyak kita melakukan amalan-amalan soleh. Sebab kita tak pernah buat kira-kira. 60 tahun, kata seorang pensyarah, 60 tahun, masa kita, usia kita, tuan-tuan, tahukah kita 30 tahun kita habiskan masa kita untuk tidur. 30 tahun habiskan masa kita untuk tidur. Kita ada sehari 24 jam. Ada orang tidur malam 6 jam. Ada yang tidur 8 jam. Itu malam. Tak termasuk dengan siang. Kadang-kadang tunggu traffic light hijau tu, sempat lagi terlelap. Bawa bini pergi pasar, tunggu bini beli barang, sempat lagi tidur. Orang tengah buat kuliah, maghrib, duduk sandar kat tiang, dan lagi tidur. Hari Jumaat, khatib baca khutbah, kita sempat lagi tidur. Nak cukup 30 tahun yang kita habiskan untuk tidur, maka banyaklah kita tidur. Bermakna kita dah habiskan masa itu 30 tahun untuk tidur. Lagi berbaki 30 tahun di mana kita habiskan. Ada lagi 30 tahun Lagi 10 tahun, kita habiskan masa kita dalam tandas. 10 tahun bang dalam toilet. 10 tahun dalam tandas. Pagi kita dalam tandas. Tengah hari dalam tandas. Petang dalam tandas. Malam, tu tak masuk yang sakit perutnya, nak buang air kecilnya. Kita bermusafir. Nak pergi semayang, kita akan cari tandas dulu. Kita bermusafir, kita berhenti untuk solat. Sebelum kita solat, kita akan cari tandas dulu. Kita berhenti dekat sesai minyak. Nak isi minyak, kita akan cari tandas dulu. 10 tahun kita habiskan masa dalam tandas. Ada baki lagi 20 tahun. Mana kita habiskan lagi 10 tahun. Kita habiskan usia kita, masa kita di tempat makan. Sama ada di meja makan di rumah kita ataupun di restoran-restoran. Habiskan masa. Betul. Ramai orang kita tengok. Minum air cawan, duduk sampai berjam-jam dekat restoran. Habiskan masa. Habiskan masa. Bakinya ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok berapa banyak yang kita habiskan dan berapa banyak masa yang kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita muhasabah, kita nampak, ya Allah, banyaknya aku habiskan masa untuk tidur. 30 tahun aku tidur. Banyaknya aku habiskan masa dalam bilik air. Banyaknya aku habiskan masa dekat meja makan. Tak campur kita bermain lagi. Itu kalau ada juga orang yang mengerjakan ibadat. Kalau orang yang langsung tak ada buat ibadat, 60 tahun dia hidup dalam perkara ataupun hidup dia penuh dengan masa yang sia-sia. Tidakkah manusia merasa rugi? Ya, bila kita dah 60 tahun Allah bagikan masa kita hidup, masa kita sihat, bermacam nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiba-tiba kita habiskan masa itu dengan melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi mari kita kembali kepada diri kita melakukan perkara yang bermanfaat. Pertama sekali, kerana masa itu sendiri sangat ajaib. Masa itu sendiri sangat ajaib. Sebab apa? Ajaibnya adalah masa itu bagaimana? Ya, masa itu bagaimana? Sebab itu Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya masa ataupun zaman mempunyai tempat yang lebih tinggi berbanding dengan persoalan tempat. Di dalam Al-Quran sendiri pun. Kata Imam Ar-Razi, waktu kini adalah sesuatu yang ada. Manakala masa lalu dan masa depan adalah sesuatu yang tidak ada. Yakni kita tidak nampak masa lalu dan masa depan. Kita tak nampak. Tidak boleh dijangka dan seumpama dengannya. Sebab itu, sangat tidak realistik bila kita menganggap seseorang boleh merentas ke masa ataupun ke zaman lampau atau ke masa depan. Kerana ia jelas sesuatu yang sangat mustahil. Tidak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Sebagai contoh, hidup kita ni ada 3 hari. Bagi kita nak mudah faham, hidup kita ada 3 hari. Yang pertama semalam. Yang kedua hari ini. Yang ketiga esok. Itu je. Semalam dah berlalu. Esok belum tentu. Hari ini pasti milik kita. Jadi, jangan kita tangguh. Kalau kita nak buat baik, jangan tunggu esok. Hari ini ada masa kita, kita buat hari ini. Kita nak semayang berjemaah. Kita rasa nak berjemaah. Jangan tunggu esok, hari ini. Sebab esok belum tentu milik kita. Kita nak bersedekah, jangan tunggu esok, hari ini. Kita nak buat baik, jangan tunggu esok, hari ini. Semalam kita tak buat, dah berlalu. Kita check semalam, apa yang kita buat. Kita pergi berjemaah tak semalam, tak pergi. Dah, benda tu dah berlalu. Masa itu dah berlalu. Kita dah melakukan satu kerugian. Semalam kita bersedekah tak? Tak bersedekah. Benda tu dah berlalu. Kita nak forward balik ke belakang, tak dapat dah. Benda tu dah berlalu. Jadi hari ini milik kita,

jadi milik kita. Dan katakan esok, petang ini pun belum tentu kita sempat dengan waktu petang. Jadi, manfaatkan masa kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis berkaitan dengan masa. Nabi sebut, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ini hadis yang sangat popular. Kita biasa duk dengar ustaz-ustaz, para-para satizah duk baca hadis ni. Nabi sebut, "Syababaka qabla haramik." Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kita nak beribadat, kita nak buat kebaikan usia muda. Kerana usia muda ni adalah usia yang baik. Semuanya baik. Dari segi fizikal kita baik, kekuatannya kita baik, mata kita dapat lihat dengan jelas, telinga kita dapat dengar dengan jelas, fikiran kita tajam kalau nak menghafal benda-benda mudah. Orang muda senang baca Al-Quran, mudah nak ingat. Tengok anak-anak kecil, budak-budak yang masuk pusat tahfiz, pengajian-pengajian pondok dan sebagainya, mudah untuk dia menghafal. Sebab apa? Usia muda. Kalau dah tua, jangan kata nak hafal Al-Quran, jangan kata nak hafal kitab. Nama anak sendiri pun kadang-kadang lupa dah nak ingat. Orang tanya, ni anak ni nama apa ni? Tak ingat dah. Jangan kata nama anak. Berapa bilangan anak pun dah tak ingat dah. Bila dah meningkat usia tua, banyak perkara yang kita tak ingat. Sebab tu usia muda penting. Ada orang, isteri dia suruh buang sampah. Bang, tolong pergi buang sampah, bang. Isteri dia pesan pada suami suruh pergi buang sampah. Setengah-setengah tempat, tong sampah ni ada dekat luar jalan, dia tidak ada depan rumah. Suami dia ambil sampah, letak atas bonet kereta. Ni kan banyak kita tengok orang yang ambil sampah, letak atas bonet kereta. Nak letak dalam kereta, takut bau busuk. Letak atas bonet kereta. Bukan jauh pun, tak sampai seminit, sampai dekat tong sampah. Tetapi dia punya lupa, akhirnya sampah itu dia bawa sampai pergi ke mana-mana pun. Ada yang sampai jatuh tengah jalan, ada. Kalau selamat, sampailah dekat pejabat dia. Dengan sampah-sampah sekali bawa. Sebab apa? Tak ingat lah. Bila dah tua, banyak benda tak ingat. Baik lelaki, baik perempuan, bila usia tu dah melangkau, dah meningkat 60 ke 70, banyak perkara yang dia tak ingat. Sebab itulah, Nabi sebut, anak kecil daripada kecil. Dia kecil daripada lahir, dia tak pandai bercakap. Ya, dia tak pandai bercakap. Tak pandai berjalan, baring. Lepas tu, usia 2 tahun, 3 tahun, dia dah mula merangkak. Lepas merangkak, dia bolehlah bercakap sikit-sikit. Ya. Kemudian, naik 5 tahun. Boleh berjalan, boleh berlari. Petah bercakap. Sampai usia remaja, 15, 16, sampai ke 20, 30. Seorang remaja yang kuat. Boleh berjalan, berlari, bercakap dan sebagainya. Masuk 60, 70. Dia mula dah kembali macam baby semula. Tak larat nak berjalan dah. Telinga tak berapa nak dengar. Mata dah tak jelas. Mulut tak boleh nak bercakap. Waktu tu rugi dah. Masa tu baru nak ngaji, rugi. Masa tu baru nak belajar, rugi. Sebab tu kita kena jaga usia muda kita sebelum datang usia tua. Yang kedua Nabi sebut, "Wasihataka qabla saqamik." Jaga masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Masa sihat kita, kita gunakan untuk apa? Masa sihat kita sibuk dengan urusan dunia, kerja, cari wang ringgit, harta. Tetapi untuk akhirat, langsung tidak ada. Orang ini adalah orang yang rugi. Kita tengok, kalau kita pergi hospital, tengok ada orang duduk baring, ada yang duduk macam-macam keadaan. Sebab sakit. Bila diuji dengan kesakitan, kita tengok. Ke hospital tu tidak ada siapa yang menemani isterinya, tidak ada suaminya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada. Sakit. Masa tu, bila dia dengar orang azan, Bilal melaungkan azan, dia mula menangis. Bila azan, dia menangis. Asal pakcik menangis. Kalaulah Allah bagi aku kesihatan, aku nak pergi sembahyang berjemaah. Kalaulah Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi majlis ilmu. Kalau Allah berikan aku kesihatan, aku nak pergi dekat-dekat majlis-majlis taklim, dekat kuliah-kuliah dan sebagainya. Masa sihat, tak sempat untuk kita habiskan masa ke masjid. Tak pernah melangkah kaki ke masjid. Bila sakit, baru nak menyesali. Masa itulah kita dah menempah

kerugian. Kalau Allah berikan kesihatan, boleh balik. Kalau Allah tidak mengizinkan kesihatan itu, habis. Setakat itu je. Sebab itu nikmat sihat, kita kena jaga. Nikmat sihat, kita kena jaga betul-betul. Nak tunggu sakit baru kita nak menginsafi, nak tunggu sakit baru kita nak menyesali, rugi. Hidup sihat bukan untuk buat maksiat. Tapi hidup sihat ni adalah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ramai orang yang Allah berikan nikmat sihat, tapi untuk buat maksiat. Orang yang Allah berikan kepadanya kesihatan, tetapi dia gunakan waktu sihat itu untuk melakukan maksiat, dia adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat kesihatan? Ialah melakukan perkara yang bermanfaat dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang ketiga, Nabi sebut, وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Jaga masa kayamu sebelum datangnya masa miskin. Orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tidak selamanya miskin. Orang kaya dia nak hidup kaya selama-lamanya. Dia tak nak susah. Nak hidup senang, nak hidup kaya, tenang. Bagi dia, aku tak nak hidup atas dunia ni, aku tak nak hidup susah, aku tak nak hidup miskin dan aku tak nak hidup tak senang. Nak senang je. Tuan-tuan, kalau hidup senang sepanjang masa, kalau hidup nak tenang sepanjang masa, kalau hidup nak kaya sepanjang masa, itu bukan dunia, itu syurga. Orang yang hidup dalam syurga, yes, dia kaya selama-lamanya, dia senang selama-lamanya dan dia hidup tenang selama-lamanya, itu syurga. Dunia, ada masa dia senang, ada masa dia akan susah. Ada masa dia kaya, ada masa dia akan miskin. Begitu juga dengan orang miskin. Miskin tak selamanya miskin. Sampai masa dia akan kaya. Orang susah tak selamanya susah. Sampai masa dia akan senang. Kalau hidup selamanya susah, kalau hidup selamanya menderita, itu bukan dunia, itu neraka. Dalam neraka tidak ada yang namanya kesenangan. Dalam neraka tidak ada namanya ketenangan. Tapi dunia ada masa susah, ada masa senang. Sebab tu orang kalau susah, dia tak akan selamanya susah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang kaya, jangan ingat kekayaan itu hasil daripada titik peluh usaha dia sendiri. Kamu kaya sebab apa? Sebab Allah yang berikan kekayaan. Kita kata kekayaan ini sebab hasil usaha. Hasil usaha aku sendiri. Tidak. Berapa ramai orang yang usaha tetapi tidak dapat kekayaan. Kamu berusaha tetapi dapat kekayaan kerana Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izin, tak akan kaya. Bila kita kaya, gunakanlah apa yang kita ada itu untuk kita bersedekah. Orang yang kaya, kalau dia bersedekah, dia dah bina masjid, dia dah bina pusat-pusat madrasah, tarbiyah, pusat tahfiz dan sebagainya. Andai kata suatu hari dia jatuh miskin pun, dia tak kisah dah. Aku dah buat saat aku kaya, aku dah belanjakan jalan aku, aku dah belanjakan harta aku pada jalan Allah SWT. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu cerita. Ada sepasang suami isteri, so isteri solehah, isteri yang baik. Suami yang kaya, banyak harta. Satu malam, dalam suasana hujan, sepasang suami isteri ni duduk makan malam. Dalam seronok, dalam suka, sedang duduk makan malam, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Si isteri kata, bang, pergi tengok bang, siapa datang. Suami dia pun pergi. Suami dia kaya, banyak harta. Bila dia pergi buka pintu, dia buka pintu, terlihat ada seorang pemuda yang dalam keadaan tidak terurus. Pakaiannya lusuh. Datang untuk apa? Minta sedekah. Bukan nak minta harta pun, nak minta makanan je untuk alas perut nak makan malam. Isteri dia kata, bang, bagilah ni makanan ni pun banyak. Kita berdua je, bukannya habis nak makan ni. Apa suami dia buat? Tindakan suami dia, apa yang dia buat? Dia halau pemuda tu. Pergi daripada rumah dia, jangan ganggu dia nak makan malam. Sedih isteri dia. Isteri dia isteri yang baik, isteri solehah. Sedih. Tuan-tuan, tak lama lepas itu, beberapa tahun kemudian, pasangan suami isteri ini bercerai. Jodohnya tidak panjang, akhirnya bercerai. Selepas beberapa tahun, isteri solehah ini, isteri yang baik ini, bertemu dengan suami yang baru. Suami yang baru juga kaya. Sama macam suami dia yang lama, kaya. Ada harta. Isteri ini isteri solehah. Suatu malam, dia duduk makan, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Ini dengan suami baru, isteri solehah ni. Lalu, si suami kata kepada isterinya, awak pergilah tengok siapa datang malam-malam ni. Isteri dia pun pergi tengok, buka pintu.
lihat ada seorang pemuda, seorang lelaki yang tidak terurus, selekeh, pakaiannya lusuh, miskin, datang nak minta makanan. Sama seperti yang berlaku pada pada dia dulu. Lalu, suami dia kata, datanglah. Cakap isteri dia, datanglah yang ambil ni makanan. Bawa pergi kat dia. Ambil makanan, pergi. Lepas dia pergi, dia masuk. Kemudian si isteri tu menangis. Menangis isteri tu. Suami tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kan bagi makanan aja. Apa yang menyebabkan sehingga kamu menangis? Kata isteri solehah ini, isteri yang baik ini, wahai suamiku, tadi itu yang datang minta makanan itu bekas suami aku dulu. Dulu dia kaya, banyak harta. Tetapi hari ini Allah ubah dia dengan sekelip mata. Dia jadi miskin. Hari ini dia datang cari orang lain untuk minta sedekah. Dulu dia pernah halau orang. Isteri dia cerita, dulu dia pernah halau orang, miskin, orang susah. Akhirnya Allah balikkan kepada dia. Jawab suami dia, wahai isteriku, tahukah kamu malam itu ketika kemana suami kamu dan kamu sedang menikmati makan malam, yang datang mengemis minta makanan itu adalah aku. Dulu aku susah, sekarang Allah ubah aku jadi orang yang kaya. Tentang moral of the story, apa yang kita boleh ambil dalam kisah ni, orang kaya tak selamanya kaya dan orang miskin tak akan selamanya miskin. Sampai masa orang miskin akan jadi kaya, orang kaya akan jadi miskin. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah waktu lapangmu sebelum datangnya waktu sempit. Jaga waktu lapang kita, manfaatkan waktu lapang kita. Kita ada masa lapang. Kalau kita sibuk mana tidak ada masa lapang, carilah masa lapang kita. Gunalah masa lapang kita untuk solat berjemaah. Sibuk kita, ambil masa untuk berjemaah. Ambil masa kita untuk baca Al-Quran. Ambil masa kita untuk kita mengaji ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Dan yang terakhir, Nabi pesan pada kita, jagalah masa, jagalah waktu hidup, masa hidupmu sebelum datangnya waktu waktu mati. Jaga waktu hidup sebelum sampainya ajal kita. Orang yang dah nak mati, baru dia nampak segala-galanya dah tak guna dah. Ya, masa tu dah tak guna dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya, dalam Al-Quran Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan kata Allah Ta'ala, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Allah berikan kesenangan, infaklah sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu bila kematian nak menghampiri dia, dia tahu malaikat mau datang nak cabut, nak rentak nyawa dia. Lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah, aku menyesal. Sekiranya engkau berkenan, dia minta dengan Allah Ta'ala, sekiranya engkau berkenan, tundalah kematian aku ni. Aku nak minta kamu tunda kematian aku ini sedikit masa lagi. Ya, kenapa? Untuk aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Masa tu nak mati dah, baru nak buat amal soleh. Masa tu baru nak bersedekah. Masa tu lah baru nak ibadat. Tak guna dah. Allah sebut walan. Allah tak sebut la. Allah sebut walan. Walan yuakhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan, bukan tidak, tidak akan. Walan ni maksudnya tidak akan. Kalau la, tidak. Ya la, tidak duduk. Kalau lan, aku tak akan duduk. Ha, ibaratnya begitu. Maknanya Allah berkeras dengan ayat ni, walan yuakhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan kata Allah, aku tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah menteliti, Allah teliti, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Orang yang dah nak mati, baru masa tu baru fikir nak bersedekah, masa tu baru fikir nak buat amal soleh, masa tu dah terlambat. Sebab tu bila Allah berikan kepada kita masa yang panjang, gunakanlah manfaat itu dengan sebaik-baiknya. Masa kita muda, masa kita sehat, masa kita lapang, masa kita
hidup. Ini semuanya kita jagalah dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita gunakan masa yang Allah berikan, masa hidup kita, masa sihat kita, masa lapang kita, masa muda kita ini, kita buat perkara yang tidak bermanfaat dan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa selepas kematian ini akan ada hari perbicaraan, dan mudah-mudahan kita semua ini terlepas daripada hari perbicaraan itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, jagalah masa yang ada ini. Hari ini Allah berikan hidup kepada kita. Hari ini Allah Taala berikan masa sihat kita. Hari ini Allah Taala berikan masa muda kita. Kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Moga-moga bermanfaat untuk diri kita dan kebaikan juga untuk diri kita apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Taala dan yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

0: Acap kali teguran yang dibuat yang kurang hikmah menyebabkan orang kesakit hati, marah ataupun melawan. Yes. Tetapi kita masih wajib menegur dengan hikmah yang kita mampu. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan kaedah yang sopan santun dan berimpak berkesan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengira kami ini bersalah jika kami terlupa atau tidak sengaja melakukan sesuatu. Janganlah engkau membebankan kami dengan tanggungjawab-tanggungjawab yang berat sebagaimana yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pertanggungjawabkan kepada kami dengan apa-apa yang kami tidak terdaya melakukannya. Sebaliknya, maafkanlah kami dan ampunilah segala dosa kesalahan kami serta rahmatilah kami. Engkau penolong dan pengawal kami, maka kurniakanlah pertolongan kepada kami ke atas kaum-kaum yang kafir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

FM Mesra Ceria, masih lagi dalam segmen Nurani. Kita dah pun tepat pukul 8.29 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan-rakan kita yang kini walaupun di mana berada, duduk dalam kereta, baru pulang dari tempat kerja agaknya, ataupun mungkin baru nak pergi kerja, sedang memandu, mendengarkan Terengganu FM. Terima kasih diucapkan. Ada rakan-rakan kita yang terus memberi sokongan kepada kami waktu itu gini. Walau bagaimanapun, pukul 9 malam nanti kita akan ikuti berita ataupun bulet utama 9 malam. Dan malam nanti ada juga yang menghantar melalui WhatsApp Terengganu FM nak tanya siapa malam ini. Tunggu-tunggu dulu. Dengarkan Terengganu FM sampai pukul 9 malam nanti. InsyaAllah malam ini kita ada Rock Arena. Siapa yang akan mengendalikan rock, lagu-lagu rock pada malam ini. Okay, cuaca alhamdulillah di Bandaraya Kuala Terengganu baik sekali pada malam ini. Dan bacaan IPU pun, Indeks Pencemar Udara, katanya baik setakat petang tadi. Dan rakan-rakan kita yang berada di Batu Pahat ada yang menghantarkan mesej mendengarkan melalui RTM Klik, katanya berlaku sedikit gegaran di Batu Pahat di sebelah Johor sana. Kita doakan semoga baik-baik sahaja. Gegaran tu di tengah laut sebenarnya, tapi taklah kuat sangat. Tapi insyaAllah kita doakan segalanya baik. Kita permudahkan segala urusan rakan-rakan kita di sana. Baik, kita yang mata saya, walau macam mana dari pukul 6 petang tadi, menonton melalui channel 111 Sukan Plus ataupun 806 Astro, siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kalau tadi, petang tadi, kita menonton badminton berpasukan lelaki tewas di tangan Indonesia dengan keputusan 3-2. Yang paling menarik, pemain persorangan kita, Lun Jen Hao, menewaskan pemain utama dari Indonesia, Jonathan Christie, dengan 3 game. Manakala pasangan kita yang kita harapkan, pasangan kedua Malaysia, tewas di tangan pasukan pasangan kedua dunia dari Indonesia. Pemain ketiga kita tewas, persorangan ketiga kita tewas, tetapi bergu kedua kita memenangi 3 game kepada pasangan dari Indonesia. Dan pemain terakhir kita, pertemuan single, kita tewas dengan 2 game begitu mudah sekali kepada pemain umur 18 tahun dari Indonesia. Okey, kita tewas 3-2. Walau bagaimanapun, tahniah diucapkan kepada pasukan berpasukan lelaki kerana memberi saingan. Dan yang untuk berpasukan wanita, kita tewas di tangan Korea dengan 3-1. Okey, itu antara keputusan yang terkini dalam Sukan Asia di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Okey, kita dah pun pukul 8.32 minit petang.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas. Yang membawa maksud, berhenti kerja dengan kemahuan sendiri adalah lebih baik daripada dipecat. Contoh ayat, setelah kejadian fitnah di tempat kerjanya, Kamal telah meletak jawatan serta-merta kerana dia berpendapat, biar jatuh terletak, jangan jatuh terhempas.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Baiklah, saudara, sampai di sini saya Ratu Kasan. Saya Rizal menemani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi. Dan jangan lupa temani rakan saya Hal malam ni dalam Selekta. Kita berrock Karina malam ni sampai pukul 11 malam. Okey, salam ceria, salam hormat dari saya, Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTN.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi Hufaz Kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang, bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Selasa hari ini 22 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pukul 9.16 minit malam. Terima kasih untuk Ayuti tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. 3 jam kat sini ya. Dan 3 jam jugalah saya akan teman anda sampailah tutup siaran pukul 12 tengah malam nanti. Dan hari biasa, hari biasa lah pula hari Selasa macam biasa, anda semua akan dapat dengarkan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena sampailah ke 11 malam nanti. Dan kita mulakan dengan lagu ini lagu di era 90-an ni. Membara, membara, semangat tu membara ya. Everybody you kiss.

Kita ke tahun 1989 dari Mei dengan Penghuni Kota. Ada yang kata dengar lagu ni teringat masa duduk dekat kota dulu ya. Masa lagi bujang, masa lagi merantau dulu, duduk dekat kota dengan kawan-kawan, sewa rumah, sewa bilik kan. Sekarang ni dah masing-masing ada kehidupan masing-masing, kehidupan sendiri. Tapi memori tu tetap kekal sampailah ke bila-bila, selagi hayat di kandung badan, selagi kita masih lagi boleh ingat lah. Kalau dah lupa, kelupalah kan. Okey, 9.26 minit malam. Saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio sekarang ni. Anda boleh hantarkan kiriman anda. Lapor diri dulu ke 0103446632. Nama ke depan di mana anda sekarang ni. Lepas tu hantarkan ke nombor yang anda boleh kongsikan. Kalau nak bagi tahu tengah buat apa pun boleh. Tengah pandu kereta ke, tiba-tiba pandu kereta tu terhenti seketika. Sebabnya tengok ada benda melintas. Apa yang melintas tu? Lembu, kerbau, ular, ular sawa.

0: Kita masih untuk makna Saning.
1: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
0: Khumum.
1: Ya. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
2: Aduh, sakit kepala bertemu tak di Wisma lah. Tak cerita.
1: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak uyi hari ni.
0: Dah mari lagi tu.
2: Aduh, sakit kepala bertemu tak di Wisma lah kata. Tak tengok kita drama malah siapa temu gitu. Tengok apa tu kali yang ada di Wisma bertemu kata.
0: Bukan tumu, khumum.
2: Tak apa, kita cuba esok pula.
3: Okey, lagi 6 minit kita akan masuk ke jam yang kedua untuk senarai lagu rock sampailah ke 11 malam nanti. Dan saya masih lagi menantikan kita kumpul dulu kiriman yang banyak-banyak ni yang lapor diri ni. Sekejap je lagi saya akan bacakan semua yang hantarkan kiriman tu. Tapi sebelum tu jom kita nak ke tahun 1997 dulu. Kalau sebelum ni kita tengok banyak trend dekat media sosial tu kan, pakai baju 80-an, back to 80s. Ini ke zaman 90-an, tahun 90-an. Ekspedisi dengan hentian ini, Rock Arena, Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersuara.

kita akan bertemu semula setelah segala-galanya kembali reda. Sebab sehari dua ni dia macam bermasam muka, berjawa sikit lah. Merajuk je. Bila kembali dah tak merajuk, dah okey tu, keadaan kembali seperti sedia kala, reda dah ya. Barulah kita akan berjumpa semula, insyaAllah. Gitulah contoh dia. Itulah aku bersama daripada Utopia dengan Mitali Cintaku. 10.30 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Baru sampai ke Terengganu. Terima kasih untuk anda semua yang mungkin sedang layan Terengganu FM sambil-sambil duduk habiskan waktu berkualiti bersama-sama dengan keluarga kat luar. Malam ni keluar ambil angin malam bersama-sama dengan keluarga, berrekreasi, ambil apa tu, ambil angin Terengganu ke? Memang Terengganu pun, tapi biasa ambil angin kat rumah je. Tapi malam ni ambil angin kat luar pula. Nanti jangan lupa, kalau dah siap semua aktiviti tu, aktiviti riadah kita, rekreasi kita, tak kisahlah kita ampatika ke, kita makan-makan ke, dekat kawasan yang luas, ataupun dekat kalau kita pergi berkelah ke, mandi-manda ke, apa yang kita bawa tu, plastik-plastik, sampah-sampah yang kita bawa makanan, bungkus makanan tu, jangan lupa untuk kita kumpulkan dekat satu tempat, lepas tu buang dalam tong sampah. Baru-baru ni pun ada viral kan, itulah baru-baru ni kat sekitar Terengganu Drawbridge tu, kat laluan kat situ, banyak betul sampah yang ditinggalkan ya. Jangan lupa ya, makan minuman, makan makanan tu, kumpul dalam satu plastik, nanti buang dalam tong sampah. Banyak tong sampah yang disediakan. Nanti kita akan harmoni kehidupan kita juga, sejahtera kehidupan kita juga, sejuk yang mata memandang kan. Okey, jom sekarang ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang dah pun ada dalam senarai di jam ini. Kejap je lagi ada lagu ni. Jansen dengan Pentas Opera. Tapi sebelum tu jom kita nak bercakar. Bukan bercakar. Tajuk lagu ni Cakar daripada Amok.

0: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Terima kasih yang dah cari kami di terengganufm.rtm dekat Instagram tu, dekat Facebook Terengganu FM, dekat TikTok Terengganu FM underscore. Kat TikTok ni paling panas lah, sebabnya dekat TikTok ni selalu buat live, ya. Pagi ada live, tengah hari ada live, petang ada live, maghrib ada live, lepas tu malam pun ada live juga. Sama macam sekarang ni, saya sedang live dekat TikTok live Terengganu FM underscore ni. Ramai yang ada kat sini tengah sembang-sembang pasal apa tu, ya. Oh, tadi di sembang-sembang pasal, kejap nak fikir dulu. Sembang-sembang sembang-sembang mesra mengeratkan silaturahim. Terima kasih. Okey, selamat malam kita nak ucapkan kepada Abang Anzam Draman di Kampung Raja Besut. Dia kata suka sangat dengan lagu Amok tadi tu, Chaka. Sambil-sambil layan lagu rock ni. Terima kasih DJ Hal. Sama Deng Khairuddin ada dengar radio waktu ni bersama dengan isteri. Puteri Khairman dalam kereta balik dari beli barang ni dekat Batu Rakit. Untuk isteri, hati-hati memandu kereta. Oh, jangan lupa bagi signal, ya. Kalau nak masuk lorong ke, nak keluar simpang ke. Nak keluar simpang pula dah. Nak tukar lorong, nak keluar simpang. Semoga selamat sampai. Kak Zu di Paka, hadir lepuh diri. Layan Terengganu FM sepanjang masa. Selamat malam semua. Hashtag radio tak pernah tutup. Bagus ni, mesti radio mahal ni. Kan? Terima kasih banyak-banyak Kak Zu. Dan juga, siapa lagi? Mazni, apa khabar Mazni? Mazni di Kuala Terengganu. Apa khabar DJ Hal? Khabar baik, alhamdulillah. Sabtu tugas sampai 12 tengah malam nanti. Sejuk tak tu? Sejuk. Getar ni. Gitu. Ibaratnya lah. Selamat malam Hal. Selamat malam. Kita ada Kimi di Batu Rakit. Dalam kereta ni layan Terengganu FM, baru balik makan nasi kandar ni. Lepas makan nasi kandar, kenyang perut sampai menyandar. Lepak mamak dengan Terengganu FM. Oh, kedai tu buka Terengganu FM ke? Terima kasih. Okey, jom kita nak teruskan lagi dengan selesai lagu seterusnya. Ini lagu slow lah pula, ya. Kita ada macam-macam lagu. Kita ada lagu rock Melayu, rock Inggeris, rock rancak, rock jiwang, balada rock. Dan ini lagu slow sikit. Ini lagu sebenarnya daripada Left Handed dengan Ku di Halaman Rindu. Sedang merindu ke? Dengar dan juga lain kami di Rock Arena Terengganu FM.

Okey, pukul 11 malam kita ada utama 11 malam dan lepas tu kita jumpa lagi untuk jam yang ketiga pula lepas tu ya. Jam yang ketiga tu kita nak bagi peluang untuk nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Boleh hantarkan kiriman anda bermula sekarang ke 0103446632 ataupun nanti boleh telefon kami kat sini 0962353330 dan juga 6238330. Jaga tukar frekuensi anda. Jumpa lagi untuk Rock Arena setiap hari Selasa. Hari Selasa minggu depan dan pula kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ini piranha ataupun pacu, kita tak buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kejaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang, bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi, layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Jam ketiga pertemuan untuk edisi hari ini, 22 September 2026. Hal masih lagi ada kat sini untuk jam yang terakhir ni, sampai 12 tengah malam nanti. Okey, apa khabar anda? Okey lagi ke? Kalau okey lagi, bagus. Alhamdulillah, adanya akan okey lah sampailah ke anda nak tidur lah, nak lelakkan mata malam nanti ya. Okey, jam ketiga macam biasa kita nak layan ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Kerajaan akan memberikan allowan bantuan mobiliti sebanyak RM1,000 secara sekali bayar bagi pencarum yang mendapat pekerjaan baru dengan jarak lebih 100 km dari kediaman. Itu antara yang terkini, anda boleh dapat juga baca berita penuhnya di page kami lah, di Facebook rasmi Terengganu FM yang selalu dikemas kini ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Lepas ni kita nak dengan ucapan dan juga dedikasi semalam daripada anda semua dekat kiriman dan juga telefon. Tapi untuk jam yang ketiga ni, kita akan mainkan lagu bersilih ganti. Bersilih ganti macam mana tu? Maksudnya tadi lagu pembukaan kita dengarkan lagu daripada penyanyi wanita, iaitu Aida Agil. Lepas ni kita dengar lagu daripada penyanyi lelaki dah pula. Lepas tu penyanyi wanita balik, penyanyi lelaki balik, penyanyi wanita balik, penyanyi lelaki balik. Macam dialog dalam cerita Madu Tiga dah. Ini Ibn Rizal dengan Berdiri Seorang Perindu. Terus dengar dan juga lain kami, Terengganu FM.

0: cinta padamu. Oh, bila kali terakhir anda dengar ayat tu ya? Aku cinta padamu. Adakah orang cakap macam tu? Dengan nada yang macam tu? Ada. Kita je tak tahu. Okey, dah pukul 11.30 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM. Tak kisah anda dengar kami dekat mana. Dekat Besut Setiu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu. Mana lagi? Okey, jam ni sebenarnya anda boleh telefon kami 0962353330 dan juga 62383330 lah kalau nak buat ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Ini pemanggil pertama kita. Daripada mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha. Selamat malam. Ha. Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih Kak Leha. Dekat mana tu?
1: Tidur jauh.
0: Jauh pula malam ni?
1: Jauh pula.
0: Ngajuk ke?
1: Ngajuk.
0: Oh, siapa buat ngajuk tu?
1: Dari semua. Tekan ngehar dari semua. Ngajuk
0: lah. Oh, ngajuk ngehar ke? Oh, biasa kalau ngajuk ngehar, awak kerah je.
1: Ajar lagu
0: raya. Oh, baik. Kak Leha, awak ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Cemi tu sayang. Jimmy dan isteri. Lepas tu Istanbul Rading. You di Kalasto. Lepas tu ni. Ni Kak Linda di Sabah. Lepas tu
0: Sarawak, Salah Negeri tu.
1: Sarawak, Aulau.
0: Sarawak.
1: Lepas tu Kak Noh Dungu. Kau jadi ketih. Ni Mah Pablah dengan Z Bukit Bayong. Ada dong giga. Lepas tu ha, balik hati-hati kayak gini jalan raya nak ujang ha.
0: Oh iya ke, terima kasih Kak Leha.
1: Sama.
0: Balik-balik lah, abang lah ngajuk.
1: Minum air teh, Maria. Orang kerti mata dia.
0: Air teh tu manis tak?
1: Dah ni. Dah minum air tu manis tak?
0: Tak ingat lah. Kena pergi minum mula.
1: Ya, minum mula. Ajak awang
0: lah. Nanti kita ajak awang lah.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita baca kiriman yang masuk ni. Untuk ucapan... lupa nak bagi tahu. Malam tak minum manis, kita cut sugar. Okey, kita ada kiriman daripada Kak Mawar Keluang. Baik, kita call dulu. Okey, Kak Mawar Keluang, dia kata selamat berganti untuk DJ kita. Untuk Rupiah Segamat, semangat baik Abang Fadil, Ajah Lijah, Kak Linda di Sarawak. Buat semua pendengar Terengganu FM, salam kejauhan untuk semua pendengar. Selamat malam, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kak Rupiah di Segamat. Dia kata ucapan untuk Osman goodbye, Abang Fadil, Ajak Lijah, Adnil Osman, Mawar Ismail, Jumari Keluang dan juga Linda Sarawak. Selamat malam semua, terima kasih. Kita ada Puteri Khaimah untuk suami saya Din Khairuddin, Kak Ningsu, Linda Sarawak, Kimi Batu Rakit, Umi Johor dan juga semualah pendengar Terengganu FM. Lagi-lagi-lagi kita ada kiriman daripada... Cik Mi kata Abang Fadil rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Mok Ngoh, Mas Polo, Mas 14 dan juga sahabat Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi lah. Semoga sihat dan juga bahagia selalu di samping insan yang tersayang. Untuk DJ Hal nanti tu balik kereta lah pula pandu kereta hati-hati balik nanti. Okey, tadi lagu daripada penyanyi wanita, kita nak selang-selikan dengan penyanyi wanita lelaki. Wanita lelaki. Ha, kalau dah tadi tu wanita, yang seterusnya ini adalah penyanyi daripada lagu daripada penyanyi lelaki lah pula. Ini daripada Anwar Zain dengan Kau Bunga Cintaku. Kalau tadi aku cinta kepadamu, kepadamu tu orang lain balas. Dia cakap aku cinta kepadamu, orang lain tu balas. Ini cakap pula kat dia, engkau sebenarnya kau bunga cintaku.

0: Pada Nurul dengan Cinta Azali 1995, 11.42 minit malam. Kita baca lagi kiriman yang masuk ni. Kiriman daripada Deng Khairuddin. Salam untuk Z Mane, Kimi Putra Kid, Bonda Umi, Mas Polo, Mas Pak Mak Besut, Kak Linda, dan juga untuk Puteri Kema. Kita ada Mazuki di Jabi. Nyanyian cengkrik adalah sahabat sunyi malam dan akan menyelimuti sekujur tubuhmu seketika nanti. Tariklah gebak untuk mengundang mimpi tidurmu yang membunga. Daripada Kisah Tahan di Jabi. Terima kasih. Kita ada Mek Nakiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam awak-awak kita, pendengar semua Terengganu FM. Semoga ceria sokmo. Dan untuk sedang memandu tu, hati-hati balik, okey? Dan untuk DJ Hal yang sedang bertugas malam ni tu, dah makan ke belum? Kalau belum makan, ha, saya nak belanja makan. Tak apa. Kita makan pagi esok dah. Balik kegi, molek-molek. Dan selamat memandu sampai ke rumah nanti. Parking elok-elok. Terima kasih. Okey, itu juga ada Kimi di Batu Rakit. Kimi kata untuk Nur Afiza, Cik Mi, Degida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noor, Pak Omad, Kak Ma, Pucuk Imam, Amina, dan juga Mas 14, serta semualah yang kenal dengan Kimi. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Dari Syam dekat Pulau Gading, untuk Kak Cik Mi tersayang, Aziz sayang, Mas 10, 14, Kimi, Abang Fadim, Kak Leha, Kak Noor, dan juga untuk semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Kita tengok panggilan ni daripada mana ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, selamat malam. Ha.
0: Good night.
1: Ha, ada orang sisa senang kat Ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Orang yang minat kat Ha lah tu.
0: Alang, kaipak-kaipak tak ada? Kuih-kuih tak ada?
1: Kaipak, ha? Tak ada kuih-kuih lagi mana-mana ni.
0: Tepuk buku ke? Ha, nasi lemak ke? Tak ada?
1: Aduh.
0: Okeylah, buat ucapan untuk siapa tu, silakan.
1: Okey, mana ucapkan selamat malam buat Abang Fadil yang dirindui, yang disayangi selalu tu. Lepas tu dengar dak radio tu. Lepas tu buat benda ni kat Nak Batuna. Lepas tu buat benda ni kat Nisa Fadil Buro. Lepas tu buat Syam Bulu Gading. Buat Deng Khairuddin tu. Terima kasih banyak tadi dari Tom. Itu seorang dia. Seorang ni mengucapkan selamat malam bapa dia kat Leha tu lah. Ingat sokmo. Oh, tu Cik Mi lah ni. Terima kasih banyak Cik Mi. Masak-masak lah ni. Ha. Mengucapkan selamat malam lah. Ha, dan Waha tu sama habis tugas. Ha. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. 11.45 malam sekarang ni. Tadi lagu daripada penyanyi wanita. Kita bergilir dengan penyanyi lelaki lah pula. Daripada Dato' Atan dengan... Rendang tak berbuah.

0: Datang dengan rendang tak berbuah. Selepas 50 minit malam, siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum
0: Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung lewat walaupun diri malam ni ya.
1: Azustar tak ni.
0: Oh, gitulah. Berebut-rebut biasalah kan.
1: Main tak kau
0: kalau ni ya. Mari lewat.
1: Main tak kau kalau ni nyatam
0: lah. Oh, gitulah. Tak apalah. Ada masa kita nombor pertama, ada masa kita nombor ngelah.
1: Jujur nak habis dah.
0: Okay. Sebelum nak habis ni, awak nak buat ucapan untuk siapa? Siapa dalam ingatan awak?
1: Okey. Kak Zah, Linda Sarawak, Abang Studio, Kak Ninja, Zulaida, yang mana satu tak tahu Zulaida ke Juli.
0: Zulaida dengan Juli?
1: Tak, mana saya nama berubah.
0: Zulaida lain, Juli lain.
1: Juli lain.
0: Juli 83 lain. Zuraidah lain. Juli Naidah lain.
1: Juli itu apa?
0: Tak tahu.
1: Oh, ya. Itu Abang Zat Setiu. Hati-hati.
0: Terima kasih. Jumpa lagi dah.
1: Ustaz nak kau.
0: Esok pula kau. Okey, sampai ke hujung dah tugas saya teman anda. Mula pukul 9 malam tadi, sampailah sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi hari lain. Hari lain tetap juga di sini lah, di Terengganu FM. Jadi, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM lah. Hujung-hujung ni macam biasa, jagalah diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita baik, orang selalu boleh senang, boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita ni, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa itu. Jadi hal nak undur diri untuk seketika, ya, nak tidur sama tidur, nak rehat sama rehat. Selamat beradu, selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia, selamat malam dunia. Wassalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelangkabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

Aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru. Jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, message semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kehilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hat Game Rohan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara, Nasional FM sentiasa di hati. Hai, kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua, atemoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli, hai. Kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH, jom layan terus. Ya, layan, pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji Hapiai, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah, jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia

kan semula generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran, selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini kita mahukan Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik, kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

hati-hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kat minta jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga, jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Salam sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan juga Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira manja manis, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia.

Sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu tiga suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap, tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: je.
1: Itu dia, let's get loud. Ah, saya boleh bayanglah mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan. Kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Aha, elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, dan sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia Kami Rappers.
2: Ini anda semua, Kami For You To See.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey, hari ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara langsam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda, tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu, dan seketika nanti sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Hujung Waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan, umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Kan? Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Yeah? Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh, katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok, ya. Yang pertamanya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca, kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar, restoran apa, ikan singgang. Ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas, menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatang ke mudarat. Kita kiaskan makruh, ya, itu maksud makruh. Dalam Quran, pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu, akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah, juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbil azim wa bihamdih, kita tak nak baca pasal sunat je, tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun, ya, sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah, Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Ha, itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka. Pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu. Lelaki. Cek, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubha. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali lepas tu. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa natukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, ada sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapa dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu. Jumpa mak bapak, betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubha. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sihir bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi. Kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa. Terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tak sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9, khutbah yang dibuat itu dah betul. Cuma rukun. Rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste. Tertinggal selawat. Selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam terlebih rakaat. Jangan nak marah imam, apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun pun bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak sahaja imam begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa, lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus. Mungkin dia tak yakin. Dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat. Kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun. Pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat. Sunat aba'at. Sunat aba'at. Apabila kena sunat aba'at, imam bangun. Kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandar Raya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Ulul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua duanya sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah, senang mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini, senang mendengar. Okey, satu cerita lagi nak sebut dengan senang mendengar yang sama hati sekalian, iaitu bahawa dalam hidup ini jangan kita suka berdendam. Allah Akbar, ini cerita-cerita mainan hati bapa ni. Mainan hati, dendam, dendam ni kan. Rendam ni sifat-sifat orang Melayu lah yang jenis-jenis gini. Ya, setengah orang tak mudah dendam. Jadi marah ni sedang mendengar, apabila kita tahan dalam diri kita, tak reda-reda, barangkali timbul dendam dalam hati kita. Nak balas juga walau macam mana pun. Itu orang kata. Sebab itu kata pepatah Melayu, cerita orang Melayu ni suka berdendam. Dia kata tak dapat tanduk telinga dia pula. Nah, itu pepatah Melayu kan. Itu ceritanya, maknanya tak dapat nak repih, nak patahkan tanduk tu, telinga pula pun kita reda juga. Ini sifat kita berdendam ni. Mana boleh. Sebab itu Nabi kata al-mu'minu laisa bihuqud. Orang-orang mukmin ini sebenarnya dia bukan pendendam. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, kita berdendam, kita beriman pada hari akhirat, kita tak jadi orang-orang yang suka berdendam. Ya? Sebab dia kata dendam ni adalah buah kemarahan, dan juga dendam ni boleh membuahkan perkara-perkara mungkar. Disarankan oleh para ulama, contohnya saya nak sebut apa kata ulama Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitabnya Mau'izatul Mu'min min Ihya' Ulumuddin. Dia kata bahawa apa ni, buah-buah kemarahan, kemarahan ni boleh membuahkan apa ni, perkara-perkara mungkar dalam hidup kita. Yang pertama, dengan sebab dendam akan lahirnya dengki. Iaitu dendam tadi boleh membawakan pada kita mengharap hilangnya nikmat, hilangnya kesenangan orang lain dan sebagainya. Sebab itu hari ni kadang-kadang bila dendam itu, kita jumpa Tok Bomo contohnya kan. Kuih tahu Tok Bomo pakai sihir lah contohnya, hantar santau lah, bagai-bagai. Bila dendam punya pasal, kadang-kadang kita dendam, kita nak dengan orang tu tak dapat kahwin dengan kita, kita dendam. Jumpa Tok Bomo, jumpa ahli sihir, kita buatlah santau dan sebagainya, lantas bercerai orang. Ini dendam, tengok, boleh mendatangkan dengki. Yang keduanya, dendam pula boleh menyembunyikan dengki dalam batin kita ini, sedang mendengar. Dan kita rasa gembira kalau orang yang kita dendam itu datang bahaya. Ini bukan sifat orang Islam. Bukan sebab kita dendam dia, dengar dia accident. Oh, mojo accident. Aku memang berkenan sungguh dia tak accident. Contohnya, sepatut kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Ataupun sedang mendengar, dendam juga menjadikan tidak bertegur sapa. Itu dia. Dendam juga menyebabkan sikap-sikap tak baik akan lahir.

melakukan hal-hal apa ni, buka rahsia, tidak tutup aib. Dendam juga boleh jadi ejek mengejek. Dendam juga akan jadi pukul memukul, bergaduh, berperang dan sebagainya. Dendam juga boleh terjadi dengan sebab tak dapat hak yang sepatutnya pada orang itu. Terputus silaturahim, laku kezaliman pada dia dan berbagai-bagai lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebab itu ya, dendam ini kita kena jaga, jangan simpan dalam hati. Ya, jangan simpan. Pasal sesuatu yang berlaku pada kita, ya, selalulah kita maafkan. Itulah lagi mudah. Ya, lagi mudah dalam hidup ini. Sebab itu bila kita maafkan, kita kosongkan. Ibarat kata, kalau contohnya macam inilah, kalau sesuatu yang berat dalam kocek kita, kalau kita tak keluarkan apa dalam kocek itu, kan susah nak melangkah. Itu ibarat analogi gitu kan. Letak dalam kocek, wallet, beg duit, handphone, bunyi beras ke apa ke, penuh dalam kocek. Nak melangkah pun berat. Payah nak melangkah. Nak duduk pun payah. Cuba keluarkan barang-barang yang ada dalam kocek kita itu. Wallet kita letak dalam beg tangan, contohnya kan. Handphone letak dalam beg tangan. Biarkan kocek itu kosong. Apa rasa pada seluar tuan-tuan? Sedang pendengar sekalian. Kan rasa seronok, nak bersila pun sedap, nak melangkah pun sedap, nak duduk pun sedap. Itulah ibarat dendam dalam hati manusia. Buanglah segala sifat-sifat buruk itu. Buanglah sifat-sifat yang tak baik itu supaya hidup rasa selesa, hidup rasa aman damai, hidup rasa seronok setiap masa dan ketika. Happy selalu insya-Allah. Okey, sedang dengar. Anda lalu tak stres lah kita dan insya-Allah bebas daripada segala

0: FM。
1: Kita yeah. Masanya untuk makna Saning.
2: Hari ni perkataan khumum saya awak eh.
1: Khumum?
2: Ya. Yeah. Hmm. Kita nak terima pemanggil yang pertama ni. Silakan.
3: Aduh, sakit kepala. Bertemu tak terima kepala. Tak cerita.
2: Di mana perkataan khumum? Perkataan khumum kita nak uyi hari ni.
1: Dah mari lagi tu.
3: Aduh, sakit kepala. Bertemu tak terima kepala kata. Tak tengok kita drama kepala. Siapa temu kita. Tengah-tengah yang ada TV. Siapa temu kata.
1: Bukan tumuh, khumuh.
2: Khumuh.
3: Tak apa, kita cuba esok pula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi di mana jua anda berada.
0: Ya, kami kembali lagi untuk edisi hari ini 23 September 2026. Hari ini hari Rabu.
1: Hari ini hari Rabu 23 September. Selamat hari Rabu. Yeah. Bersama dengan berapa Rabiul Akhir kita?
0: 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, okay. Suara ini.
1: Biru wanita anda menemani sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Yeah.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Dan saya AZRA, semangat kental. Lepas ni kami nak kongsikan satu info kepada anda. Terus dengarkan kami ceria pagi.
1: Terengganu FM. Let's go.

0: Garage. Terengganu
1: sana sini.
2: Okey, Terengganu sana sini. Kebelakangan ni kita ada dengarlah berkenaan dengan Masjid Terapung kan?
1: Ya. Yeah. Tak boleh mancing kan?
2: Ya, yeah, tak boleh mancing, tak boleh nak tangkap ikan dekat situ. Tambahan pula dekat situ tasik dia sudah pun dikeringkan secara berperingkat lah. Untuk kerja-kerja baik pulih tiang masjid tu kan?
1: Ya, yeah, of course lah, memang ada lah kita nampak ada tangkapan ikan yang diagihkan kepada jatuh kepada masjid. Berikutan tulah poster yang tak dibenarkan menangkap tu dah mengambil ikan berikut tanpa proses pengeringan. Tapi bila jalan ke proses pengeringan ni untuk melaksanakan projek baik pulih tiang masjid tu, ikan-ikan tu sebenarnya diinfakkan ke dalam tabung.
2: Ya. Yeah. Jadi apa ni, jawatankuasa masjid bercadang lah nak infakkan hasil jualan ikan kepada golongan asnaf, terutamanya penduduk miskin. Ini satu benda yang baik, alhamdulillah. Kalau kat situ ikan gemuk-gemuk awak.
1: Ya.
2: Semua ikan obesiti kat situ.
1: Kan. Seronok. Kalau dulu sambil-sambil kita dah apa ni, kita usai solat kat masjid, kita keluar tengok ikan-ikan eh. Anak-anak boleh main dengan ikan ni sebab ada jual juga makanan ikan kat tepi tu.
2: Ya, untuk makluman kita semualah, tasik ni, kalau tasik dekat Masjid Terapung ni dalam dia 1.5 meter dan ini menjadi satu-satunya kali pertama lah ya, julung kali lah proses pengeringan air tasik dilakukan untuk pelaksanaan projek baik pulih tiang masjid tu.
1: Dan larangan menangkap dan mengambil ikan daripada tasik tu diambil sebabnya untuk jamin keselamatan orang ramai lah ketika baik pulih masjid ini dilakukan.
2: Jadi itulah yang kabarnya kami nak kongsikan kepada anda ketika ini.
0: Terengganu
1: sana sini.
2: Terus dengarkan kami Ceria Pagi.

0: Okey, untuk semasa luar negara, 6.44 minit pagi ada lagi yang kami nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, selamat pagilah untuk anda yang baru buka radio tu, dengar-dengar suara Azra dan Farah pagi ni eh.
1: Okey. Cerita kita pula kali ni. Kita cerita pasal ring ke Amerika Syarikat.
0: Oh, ini atas jemputan daripada Presiden Donald Trump lah. Dia jemput Xi Jinping lah untuk pergi sana.
1: Ini Presiden China akan melakukan lawatan negara ke Amerika Syarikat dari 23 sampai ke hari ni dah bermula dan flight dah kot pagi ni.
0: Mungkin lah. Hari ni nak terbang ni. Jadi lawatan tu.
1: Berapa jam dari China ke AS ni?
0: Tak tahulah. Kita kena Google ni. Nak juga tahu perjalanan, jarak perjalanan kan. Dan kalau orang nak tahulah pertemuan mereka ni adalah untuk bertukar-tukar pandangan dengan Presiden Donald Trump mengenai isu utama berkaitan hubungan China dengan Amerika Syarikat lah.
1: Oh, jauh juga tu.
0: Untuk
1: dalam masa 12 jam hingga 15 jam juga.
0: Oh, lama. Tapi tak apalah kan, saya rasa kerusi dia tu kerusi bukan macam biasa tu duduk dalam tu.
1: Sebabnya perjalanan tu melintasi lautan kan, lautan apa tu kat situ.
0: Jadinya perbincangan mereka ni untuk memberi tumpuan kepada aspek keamanan dan juga pembangunan global jugalah. Jadi kalau kita ada dengar desas-desus mengenai apa ni, pertelingkahan antara Presiden China dan juga Amerika Syarikat, sebenarnya dia kalau dalam geopolitik macam tu lah.
1: Dalam meeting macam kita jugalah, jabatan kan.
0: Berkelahi-kelahi kalau kita ajak makan cekodok, makan sama-sama makan juga.
1: Jadi hasrat dia untuk bertukar-tukar pandangan lah dengan Presiden Donald Trump ni. Dengan isu berkaitan dengan hubungan China dan Amerika. Dia nak bincang kat sana.
0: Dah apa ni, dah Trump dah ajak pergi sana. Apa lagi?
1: Tak apalah, kita doa yang baik-baik je lah ya.
0: Jadi itu yang kami bawakan dari
2: Semasa Luar Negara.
0: Terus dengarkan kami
1: Selamat pagi.

0: negara.
1: Mari kita pergi ke Putrajaya pula. Ini peserta Power Man Malaysia.
2: Awak nak ajak saya masuk peserta Power Man ke?
1: Tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Sebab man je.
2: Tak ada power girl.
1: Tak ada.
2: Okeylah. Jadi ceritanya dekat Putrajaya ni ada penyertaan Power Man Malaysia 2026 lah. Tapi kita nak ceritakan pasal teknologi kecerdasan buatan yang membolehkan peserta-peserta ni boleh dapatkan gambar diorang dengan mudah.
1: Wow.
2: Walaupun ada ribuan peserta yang ada dalam gambar tu.
1: Dia macam face ID lah ni.
2: Face ID yang dinamakan sebagai race tag ya. Yang digunakan dalam Power Man Malaysia.
1: Tapi dia buat race tag kan. Ini untuk menyelesaikan fotografi berasaskan kecerdasan buatan oleh Checkpoint Sport ni. Gunakan teknologi pengecapan wajah dan juga nombor bip peserta. Jadi senang lah dia tengok gambar tu, dia cap dapatlah bip tu kan.
2: Ya, jadinya menerusi teknologi AI race tag, kenal pasti peserta berdasarkan wajah dan nombor BIB yang awak sebut tadi tu. Kelihatan pada gambar sebelum padankannya dengan foto berkaitan. Jadi senanglah nak cari walaupun gambar tu banyak kan.
1: Kan. Makin banyaklah teknologi AI. Macamlah kalau convocation universiti kan. Kalau dulu kena beratur, lepas tu kena tengok nama satu-satu sebut kan. Sekarang dah akan siap-siap dah. AI dah cam muka kita. Terus sebut nama. Jalan je.
2: Jadi kalau kita pergi mana-mana kan, kalau dalam situasi macam ni tak adalah macam rusa masa kampung kan.
1: Kita tahulah.
2: Okey. Jadi baguslah kepada mereka dengan adanya kecerdasan buatan ni, sedikit sebanyak membantu mereka untuk mendapatkan proses, memudahkan proses untuk bantu peserta cari gambar berdasarkan wajah ataupun nombor BIB mereka. Mana tahu kok bila-bila kita Farah tiba-tiba pergi kan? Putrajaya tu kan.
1: Kita nak masuk lari apa-apa kan. Kita pun macam tak jakun lah.
2: Tak jakun eh. Okay, itulah benda baru yang kami kongsikan menerusi
0: Semasa Dalam Negara.
2: Sedar tak sedar, kita nak menjengah ke pukul 7 pagi sekejap je lagi.
1: Dengan kawan nak cakap sedar tak diri.
2: Sedar diri. Ku sedar diri
1: ku
2: ini.
1: Ku senandungkan lagu.
2: Belum, belum. Ku. Itu puasa tak sampai lagi tu.
1: Oh, belum.
2: Itu lagu raya tu.
1: Oh, lagu raya.
2: Sabar awak.
1: Okay.
2: Awak membuatkan saya rasa tak sabar.
1: Saya ni, biologi tubuh saya ni, saya rasa macam kita kena raikan sesuatu.
2: Raikan sesuatu?
1: Ya. Yeah.
2: Raikan cinta lah.
1: Kopi-kopi ke?
2: Oh, kopi-kopi. Yelah, tak apalah.
1: Waktu now tau.
2: Tak beredar-gedan tu. Dia nak sekarang juga. Kita ke berita dululah.
1: Baiklah. Berita macam biasa, 7 pagi menyusul. Kemudian terus bertemankan kami berdua. Saya Farah Haji Fauzi.
2: Dan saya AZRA.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pagi Terengganu FM, Mesra Ceria, Bidu Wanita. Anda kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya, selamat pagi. Jemput makan mihun, mi goreng semua ada hari ni.
1: Alhamdulillah, macam-macam bau dah menusuk ke hidung. Apabila setiap kali kita lalu ke kedai-kedai restoran kan, pagi ni kan. Nak pergi kerja, nak pergi hantar, nak sekolah. Tapi belum tiba masa yang singgah ke kedai, tapi bau tu menusuk ke lubang hidung.
0: Seronok pula ya. Orang Terengganu kan dia ada nasi minyak yang tersendiri kan. Bau dia tu, oi Allah. Hai, sedap pula rasanya.
1: Ya, yeah, dia kadang-kadang memberi kita impak juga. Oh, lepas ni pula singgah kat sini makan.
0: Kita impak tu dah sampai 6 pagi tadi lagi Farah kan.
1: Ya, yeah, tapi dia belum sampai seru lagi. Kena tunggu beberapa jam ya untuk kita dapatkan impak tu. Ini cabaran kita lah tu.
0: Ya, yeah.
1: Cabaran awak pula pagi ni, mungkin dalam kenderaan ke, kat mana-mana ke kan, kena cari apa itu terapi diri kita. Kalau perempuan mungkin lah, dia suka pada bunga ke kan. Tak salah dia cium bunga pagi hari sebelum kerja. Tengok bunga-bunga yang ditanam, atau suami dia tanam, ke jiran tetangga tanam, dia tolong ambil bau. Ambil bau.
0: Yang minat bunga, minat bunga lah. Kalau mak-mak kita kat rumah ni kadang-kadang kesum lah jadinya.
1: Mak-mak kita ni kesum pelik juga pandan, kan. Dengan pokok dengan kesum dia bercakap.
0: Pokok pucuk kunyit.
1: Kesum, cepatlah besar. Macam tu. Besar juga si kesum tu.
0: Okay, sambil-sambil tengok-tengok pokok, apa ni, memikirkan juga sarapan yang nak diingap sekejap lagi.
1: Kami bersyukurlah kita.
0: Bersyukur.
1: Ya, jangan tunggu benda-benda yang besar-besar nak bersyukur. Tapi bersyukurlah sekecil-kecil perkara, semoga kita dipermudahkan segala urusan dengan bersyukur tu.
0: Dah ucap alhamdulillah belum?
1: Alhamdulillah.
0: Jom kita soroti tajuk-tajuk akhbar pagi ni.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, paparan utama akhbar pagi ni, kita tahulah sekarang ni berlangsungnya Sukan Asia kan. Dekat Jepun sampai 10 hari bulan depan, Oktober nanti. Dan skuad karate belum puas, pemburuan pingat Sukan Asia diteruskan. Lagi berkenaan dengan ni, trending sebenarnya. Semuanya berkenaan dengan Sukan Asia lah. Kojima cetus resah bintang Perancis di LA28. Lagi cabaran skuad bola keranjang wanita negara berakhir. Dan PM ucap tahniah kepada Aideola hadiahkan emas sulung negara. Di ruangan mutakhir, pengalaman jadi senjata, dan Anwar yakin kontingen Malaysia di pertandingan World Skills Shanghai raih kemenangan. Di ruangan yang sama juga, paip bocor punca tanah runtuh berhampiran pangsa puri damai perdana. Dua pelajar lelaki maut dalam perjalanan pulang sekolah. Ini berita duka juga, tanah runtuh berhampiran pangsa puri damai perdana, penduduk terpaksa dipindahkan. Dan MMKN tiada kuasa gantung tugas SUK KPUU Negeri Sembilan. Ini menurut AGC, gempa bumi Batu Pahat ini juga yang tular di media semalam. Gegaran dirasai empat negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur. Imam buat laporan polis, kenderaan diconteng cat hitam. PH Negeri Sembilan anjur program solat hajat, mohon uraikan kekusutan. Di ruangan yang sama lagi, gempa bumi perairan Batu Pahat, penduduk sangka lori punca gegaran. Singapura wajibkan VEP sah untuk kenderaan berdaftar asing mulai 6 Oktober. Kita beralih ke ruangan berikutnya. Di ruangan sukan, ini sesi latihan Perancis tanpa terlibat Mbappe. Dan Abdul Ghani sasar Harimau Malaya ke final Piala ASEAN. Di sini juga cabaran skuad bola keranjang wanita negara berakhir. Di ruangan global pula, apa cerita, penjenayah buruan tumpas selepas turun bukit cari makanan. Dan tiga pesalah kembali ke penjara kerana curi patung jelly cat Labubu. Pelik tu.
1: Labubu?
0: Labubu yang ada taring tu kan? Dan akhir sekali di ruangan global ini, kanak-kanak Maghribi sembunyi bawah bas pasukan bola untuk masuk Spanyol. Satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan kepada anda pagi ini, ada kekuatan pikat pasaran Cina. Kalau nak tahu, kena tengoklah akhbar hari ini ya dalam talian. Seterusnya Farah.
1: Seterusnya, jom ikut Farah pula. Kita jengah lain-lain akhbar. Kita ke ruangan nasional. Ini pertandingan kemahiran dunia Shanghai 2026. PM yakin kontingen Malaysia raih kemenangan. Manakala penduduk berhampiran cerun di Pangsapuri Bandar Damai Perdana diarah pindah malam tadi. Ini susulan kejadian tanah runtuh berhampiran bangunan berkenaan. Masya Allah. Ini Bandar Damai Perdana di ibu kota. Manakala satu lagi nak dikongsikan berita dari ruang yang sama. PM hadir perasmian pertandingan World Skills Shanghai 2026 dan Anwar tiba di Shanghai pagi lawatan kerja 3 hari. pencen terbitan mangsa nahas helikopter FDS disegerakan. Itu nasional, kita ke kolom sukan pula. Untuk kolom sukan, kita cerita dulu mengenai dengan Harimau Malaya. Tidak mustahil Harimau Malaya ke final Piala ASEAN FIFA dan Mongolia pula tamatkan kempen Malaysia di Sukan Asia. Arteta pula dilapor bersetuju dengan kontrak baru Arsenal. Skor berpasukan lelaki kandas di suku akhir. Ini cerita mengenai badminton. Safawi, kisah Safawi dalam Harimau Malaya, kecewa tidak tersenarai bersama Harimau Malaya. Lain-lain sukan pula nak dikongsikan kegigihan keazaman tinggi hadiahkan buat emas buat Adiola. Itu dia untuk sukan kita rentas ke luar negara. Cerita dari Korea Selatan, Korea Utara, dakwa lancar senjata jenis baru menyusuli ujian peluru berpandu. Manakala di Eropah pula, pilihan raya Parlimen Rusia, Parti Putin menang majoriti 2/3. Amerika lagi? Dunia semakin buruk, perpecahan kuasa besar lumpuhkan UNSC. Dan di ASEAN, muzik kuat kaki atas kerusi bas denda sehingga RM500 Singapore dollar mulai esok. Indonesia terus bergelut gagal bendung kebakaran hutan. Di Pakistan pula, dakwa bunuh 28 pejuang Taliban, PBB lapor 3 orang awam terbunuh. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini 7:30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa untuk doa yang kami siarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Acap kali bila anak saya nasihatkan dia dengar, tapi kadang kurang berimpak. Saya akan buat ialah duduk, ya, sebelum anak saya tidur waktu malam, duduk sebelahnya. Anak sedang tidur ni, dengan menggunakan gelombang minda saya nasihatkan anak saya. Iaitu saya fikir, saya hantar gelombang saya dengan berfikir saja agar anak saya jadi orang baik. Contohnya, saya duduk sebelah anak saya yang sedang tidur. Ni katalah dia tidur sebelah malam, anak yang sekolah rendah ni. Saya duduk, "Muhammad Syakir, kamu jadi budak baik, rajin belajar, hormat guru, hormat mak bapa, jangan kacau orang, bantu orang, jangan tinggal solat." Ya? Saya nasihatkan anak saya yang sedang tidur nyenyak dengan berfikir saja. Dan apa yang saya perhatikan, ini Allah punya kuasa. Tiap-tiap kali kata saya mengantar nasihat dengan menggunakan gelombang minda saya, yang ini saya berfikir saja, saya tidak bercakap pun, saya lihat anak saya bergerak-gerak waktu tidur. Anak saya yang tidurnya nyenyak, yang diam, tiba-tiba bergerak, kanan bergerak, kiri tangannya bergerak, kepalanya bergerak. Seolah-olah dia mendengar nasihat saya. Bila saya lakukan tiap-tiap malam, tiap-tiap kali saya menghantar message atau nasihat dengan gelombang minda, saya nampak reaksi yang sama pada anak saya, anak perempuan, anak lelaki. Saya nasihatkan orang lain, ya, beribu-ribu orang di Malaysia, saya nasihatkan untuk menasihati anak mereka semasa anak sedang tidur. Dan hampir semua melaporkan respon yang sama. Artinya, lemak ayah duduk sebelah anak yang sedang tidur nyenyak. Kita nasihatkan anak dengan berfikir atau cakap perlahan-lahan, atau berfikir saja dalam kepala dia, "Kamu jadi anak soleh nak, belajar betul-betul, ya? Jangan curi barang kawan nak, jangan melawan cikgu, jangan ponteng sekolah, jaga sembahyang, jangan hisap rokok." Hampir semua mak bapak yang melakukan menasihati anak dengan gelombang minda ini melaporkan pada saya, anak mereka akan bergerak. Bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak badan. Padahal sebelum kita memberi nasihat tu, mereka tidur nyenyak, tak bergerak langsung pun, steady je. Tapi bila kita mula menasihatkan dengan cara gelombang, mereka bergerak. Ini kehebatan Allah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceri pagi dengan FM Masih Mas Rachel. Di mana jua anda berada, bekas cari kenderaan sambil menerawang. Tak lama-lama sangat pagi ni, fokuskan pada pemanduan anda, okey?
1: Ya, dan jangan lepaskan steering anda dengan sebelah tangan ya, terutamanya di kawasan berselekuh tu, nanti hilang kawalan.
2: Ada macunya macam tu.
1: Ya.
2: Ha, kadang-kadang cukup orang macul tu kan, tangan sebelah kanan.
1: Ha, gitu.
2: Oh, yo.
1: bahaya
2: macu,
1: tu.
2: Ya, nak macu kena bertempat juga, bang.
1: Ini kawasan lering-lering jugalah, dia nak putar ke sebelah kan. Tangan tu kan. Risau pula kita.
2: Tak, itu buat kenderaan tau. Bila dah meningkat usia ni kan, kalau tengok ada gambar dekat media sosial ke, seorang lelaki yang bergaya tapi ada seputung rokok di tangan dia, saya terus macam
1: macam jeng lah sikit.
2: Tak ada macunya.
1: Kesihatan nombor satu. Kesihatan ya, abang-abangnya. Bukan kami nak beletir, sebab kami ni peduli. Peduli insan.
2: Betul. Tak kata macam mana bila tengok gambar tu, first impression kita, kita rasa macam yelah, something lah, macam tak ada benda lain ke untuk kita bergaya.
1: Macam tu. Okay, sekejap lagi kami nak bagi satu frasa sekarang lah. Dok sendik. Jadi bina ayat dalam logat Terengganu, boleh tulis-tulis komen-komen dekat live Facebook yang kami sedang bersiaran sekarang ini. Kalau nak tahu kami pakai baju apa, tengoklah.
2: Ya, dah siaran ke?
1: Dah.
2: Ya Allah, kena duduk elok-elok ni.
1: Okeylah, sopan santun gadis
2: sopan
1: Melayu.
2: Sopan santun.
1: Tapi semuanya selepas ni. Okey, nak WhatsApp boleh juga di mana?
2: Di Terengganu FM 0103466632.

0: Cakap benda panjang-panjang. Kena.
1: Ceria Pagi di Terengganu FM. Cakap FM masih yang masih ceria. Di mana juga anda berada?
2: Ya, masanya sudah tiba untuk kita main permainan Mana Saat Ni. Dok Sendek.
1: Dok Sendek cerita kita hari ini.
2: Saya rasa hari ini kita kena tunggu panggilan Cik Zakaria lah.
1: Oh, kenapa semalam dia salah?
2: Sebab hari ini dia nak bayar hutang.
1: Adakah dia scammer?
2: Tidak. Tidak. Ya. Halo. Alah, talian terputus, panggilan kedua. Halo. Halo.
1: Siapa tu? Lambat kita ambil panggil lain pula lah.
2: Halo, halo, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya,
1: waalaikumsalam.
3: Ah, Kak J.
1: Kak J.
2: Kak J Kapal Ladang.
1: Kak J dari Kapal Ladang. Halulah Kak J. Hari ni kita buat ayat Dok Sendek, Kak J.
3: Oh. Oh, ni ayat sendek sama. Apa? Ha. Sakit mu Dok Sendek sama. Apa?
1: Sakit tu Dok Sendek ada sama nyakit dia tu. Ha. Ha, kas sakit kepala, kas sakit perut, kas sakit gigi.
2: Dia
3: sendik
1: umur
3: sakit.
2: Dok Sendek. Oh, dia kalau sakit hospital tak nak kata benda dah, tapi kalau sakit wah malah payuh.
1: Oh, ni tak ada orang nak beli ubat ni kecuali diri sendiri.
2: Tu kata.
3: Ni kena ubat diri sendirilah.
2: Maknanya saat ni.
1: Terima kasih Kak J.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lagi-lagi seorang lagi.
1: Ya. Yeah.
2: Halo.
1: Siapa di sana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Dok Sendek kita.
4: Mulia nak apa kata sikit. Dok dengar. Main jatuh debuk Dok Sendek situ lagi kan.
1: Oh, jatuh debuk Dok Sendek situ lagi.
2: Ya, yeah, kismari ya. Dok kumuh-kumuh tu.
4: Dok serik.
1: Dok serik-serik.
2: Baik.
4: Ha, Dok Sendek.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lagi. Dok Sendek dengan Dok Serik tu berbeza kan?
2: Berbeza lah.
1: Hampir lah.
2: Hampir lah. Ya? Ni namanya, macam Dok Sendek ni macam seolah-olah macam tak surut.
1: Tak surut? Tak surut tu, bukan.
2: Tak surut tak boleh?
1: Tak boleh.
2: Dok Sendek lagi.
1: Dok Sendek tu gana.
2: Tak berkurang.
1: Macam tu lebih kurang lah.
2: Tak berkurang.
1: Dok Sendek budak ni. Orang kata A je kata B macam tu. Dia bukan masalah kurang ni.
2: Tak cukup ya.
1: Dia tak cukup wayar ke cana.
2: Tak tahulah. Dia bergantung kepada apa yang kita nak istilahkan situasi tu ya.
1: Dia boleh jadi belum cocam lah. Boleh jadi tak cukup kan.
2: Orang ada faham-faham lah.
1: Boleh jadi tak selesa. Orang faham. Kita bertapa kemudian hari.
2: Okay. Dekat Facebook pun ni Zuraida Muhammad ni ada juga dia kata.
1: Ya. Yeah.
2: Mu ni lah Dok Sendek sungguh. Orang kabur banyak kali. Wah, Dok Duli gitu lah.
1: Dok Duli pula ayat dia.
2: Itu ayat daripada Facebook.
1: Lagi-lagi-lagi kita ada siapa ni? Kita ada dekat WhatsApp kita. Nama dia Kimi. Dia kata, mana hilang dah?
2: Hilang dah.
1: Dok Sendek mana mu ni? Kita telefon cari barang ngai. Paling ingat ke ngai sahaja.
2: Kaki kumpau ni.
1: Ya. Agaknya mungkin handphone sekarang pun ada app untuk cara ngai dengan cepat. Tip-tip. Tak mustahil akan wujud nanti.
2: Zabaga?
1: Ya.
2: Mu ni asal Rabu je mari selalu nyakit Dok Sendek apa.
1: Mulut dah. Rasa kami gitu.
2: Rasa kami ha. Bukan kita lah air Rabu.
1: Bukan. Rabu bukan kita.
2: Belum masanya.
1: Lagi-lagi kita tengok siapa ini.
2: Dekat Facebook ada lagi Mas Tura.
1: Mas Tura cakap apa?
2: Bak apalah yang Dok Sendek-sendek kaki ni. Dok cakap nak buat minyak obat tu.
1: Oh, nyakit tang sungguh.
2: Banyak nyakit pagi ni.
1: Banyak nyakit Dok Sendek ni. Sakit sungguh lah. Ni pula siapa ni? Yati pada meeting. Selamat bertugas. Terima kasih. Dok Sendek-sendek sakit lutut. Puas makan ubat tu. Kamona pula. Mu ni sakit penda tau Dok Sendek pala ni.
2: Ya. Ni Sabri Ismail.
1: Ya.
2: Dekat Facebook dia kata jaga molek piung blimbing. Jangan kacau dia. Takut Dok Sendek pula kat gigi ngajuk.
1: Pula. Dok ngajuknya penyu. Wahai lah penyu. You kalang star pula. Dok Sendek lagi tangan hot rebus baru ni.
2: Banyak tu kata banyak nyakit pagi
1: banyak
2: ni.
1: Banyak nyakit.
2: Pak Guan ni
1: Abang J pula mu ni Dok minum ubat ke yang Dok Sendek-sendek batuk tu. Dok sihat boleh juga Sendek ni.
2: Motan sekali jong kereta tu gohik ke kereta.
1: Jong mana?
2: Dia kata krim raga beri ni ayuk ya buat ayat gitu.
1: Jangan sebut jong-jong gitu. Ada orang rindu kat gitu.
2: Jong-jong. Dok Sendek pesengah. Dok pun bahan ubat batuk. Dok la ilaha illallah keri.
1: Aduh keri gop. Apa jadi gitu?
2: Patut?
1: Syarul, bapa dapak mu Dok Sendek sendek je pagi ni?
2: Bapa nampak mu Dok Sendek pagi ni?
1: Dia kata kau.
2: Boneh hibah puji.

0: Risma Mak pula. Dok sendik lah kaki aku ni bekasan gelecoh hari tu.
1: Lepas tu banyak nyakit pagi ni. Ada arah lah.
0: Assalamualaikum. Ni untuk Puan Farah.
1: Okey.
0: Zul Aziz. Terima kasih. Dia bagi apa ni?
1: Dapat tu.
0: Eh, nak kelik dah.
1: Dia bagi mana, bagi gift ke?
0: Tak tahu. Bukan ni gambar ni.
1: Farid Ali. Dok sendik lah budak ni. Orang kata A, kata B. Parok.
0: Parok Nisan ni.
1: Uh-uh.
0: Kita nak Facebook pula ni.
1: Facebook tak baca lagi Suriani.
0: Okey Suriani. Hilang dah Facebook ni. Tak ada.
1: Tak ada. Biar ambil baca lah.
0: Baca.
1: Mana namanya Suriani ni. Kata Dok Sendik aku belah tu. Belah mana Dok lah?
0: Belah.
1: Okey. Soleha Jalil.
0: Ya Soleha.
1: Jenis Dok Sendik. Dok Puk. Dia mungkin bagi terjemahan kot ni.
0: Dok Puk, Dok Sendik boleh. Dia boleh digabungkan . Bukan saja masalah penyakit ni Dok Sendik ni. Benda tu pun boleh juga.
1: Ada orang tumpang lalu pagi ni Farah.
0: Siapa pula tumpang lalu?
1: Longsong.
0: Langlai.
1: Longsong. Dia kata rindu kampung. Rindu buah gemia.
0: Oh, makan buah gemia je nak balik kampung.
1: Tu kata dia dah buat ayak. Dia tumpang.
0: Cerita dia ni. Ingatkan nak dengar radio ke benda.
1: Wani mamak.
0: Wani. Ni Nazirah. Dok Sendik sama. Demang dok kebah-kebah lagi ni. Dekat Facebook kita.
1: Wani mamak tu atas tu.
0: Yes. Wani mamak. Dua hari dah dok nyeti motor ni. Dok Sendik-sendik. Mendedokkan dia dah tahu.
1: Wani mamak puang kan?
0: Wani. Biar Wani biasa puang lah.
1: Jadi dia mekanik puang.
0: Kecuali dia Zul Wani. Mungkin lah.
1: Ni Nur Wani kot ni.
0: Nur Wani.
1: Jarang ada mekanik puang ni.
0: Oh, ya dah.
1: Bagi motor.
0: Tibet sama tibet lah ni kan.
1: Yelah, bijak lah.
0: Hebat.
1: Okay.
0: Baru ni baca ada ni pilot, bukan pilot, pemandu lori perempuan. Apalagi kalau ada bas perempuan banyak dah kan?
1: Banyak dah.
0: Zaman sekolah dah ada bas sekolah. Kalau kita tengok ada bas sekolah siapa, kita berkata Mac siapa dah, Mac siapa dah. Dia Chinese kan.
1: Sebab orang puan bawa.
0: Sebab tu dia buat bah. Kita panggil bah Mac.
1: Oh, bah Mac eh. Lain ni rasa macam kita nak ambil lesen ni lah pula.
0: Lesen ni pula.
1: Lesen yang bawa trailer.
0: Bawa trailer.
1: Mari lah.
0: Bisa kot kita bersiaran dari atas trailer. Trailer pula ni lapang eh. Lapang dia panggil
1: 18 tayar.
0: 18 tayar. Atas bawah.
1: Atas bawah.
0: Kita duduk tengah.
1: Dah tahulah.
0: Dia macam robotik lah. Maksudnya tayar kita ni boleh bergerak 360 darjah.
1: Kita sampai Pluto dah ni rasa.
0: Kita betul dah sikit
1: kita
0: lagi.
1: Kita kalau koyak memang sampai Pluto.
0: Masuk ke Marif pula. Tak ada apa dah lah.
1: Pok Bay rungung. Pok Bay kabun apa Pok Bay?
0: Pok Bay.
2: Dok Sendik sungguh lah mu ni. Nyenopak situ, nyenopak sini. Hey.
0: Jaligah dia panggil Pok Bay.
2: Macam Mak Ye.
0: Jaligah tu.
1: Ya. Yeah.
0: Oh ni masuk Zilia Ayub baca dah ke?
1: Dah lagi baru masuk.
0: Masuk Zilia Ayub ni dekat Facebook kita. Dok Sendik mana butir mata aku terik ni.
1: Ngatuklah tu.
0: Ngatuklah tu. Lebih kurang lah kita pun.
1: Dok Sendik bukan malang luar.
0: Kadang tengah cakap kejam mata ni.
1: Microsleep.
0: Masa ni jangan sorong bantal. Jangan sorong bantal.
1: Ya reboh lalu. Tiba-tiba ya bunyi senyap.
0: Dia bing. Dia bunyi dah. Aku pun kadang-kadang adalah kesunyian tu bunyi.
1: Hei, bunyi tu janganlah.
0: Jangan.
1: Keliru kita. Mi Pak Mang eh?
0: Mi.
1: Dok Sendik nak pak motor ni, pabek kira. Sok pulak baru, sungguh nak beli motor baru.
0: Beli baru je lah gitu.
1: Orang kabur jangan sungguh.
0: Jangan. Lagi dia motor lah kereta dengar macam-macam hal orang ni. Buat debor kita je. Nak beli kereta baru, jangan sebut depan kereta. Dia kata gitu.
1: Sebut depan basikal.
0: Betul kedor lah hau ni. Macam kereta ada perasaan, kan ada perasaan?
1: Tak tahu lah. Mei Sarah.
0: Ya.
1: Dok Sendik sama mu ni, sakit. Itu makan lah ubat.
0: Nak kereta tu kata gini. Muju nak jual aku. Lama sangat dah muda mandi aku.
1: Allah. Amda cerita Optimus Prime tu. Set robot kereta hidup.
0: Tu.
1: Aduh lah.
0: Okay, itu dia kita.
1: Kita nak beri tepuk tangan belakang ni. Ayat-ayat bisa-bisa
0: Mak Wang aku ada baca kat dia ni. Ada Mak Wang atur ni.
1: Kena baca tu.
0: Baca kat Mak Wang ajak usah kita ni. Mak Wan tak boleh ni, Ratu Malaysia ni.
1: Janganlah. Kita dengar dah benda di kabur ni.
3: Sendiknya, dia akan notok minyak obat. Obat tu.
0: Obat dia kena kahwin, Mak Wan.
3: Pusing sini, tak kena. Pusing sini, tak kena. Cakap benda panjang, lengah.
0: Waalaikumsalam. Sama macam George yang sakit pinggang kat mall.
1: Sakit pinggang. Tak ada arah lah kalau dia sakit pinggang tau.
0: Dia nak buat guana. Kalau sakit gigi, cabut gigi. Sakit pinggang, dia kena cabut pinggang.
1: Tak boleh. Jadi kita tepukan belaka. Makna Zani cakap benda panjang-panjang.
0: Lengah.
4: Makna Zani cakap benda panjang-panjang.
0: Lengah. Sekali pagi di Terengganu FM.
1: Selepas ini pukul 8 pagi.
0: 8 pagi macam biasa kami nak bawakan anda buletin pagi Terengganu FM. Hari ini disampaikan oleh siapa hari ini?
1: Hari ini? Ha. Mana kelibat dia? Tadi dia duduk tak nampak.
0: Oh, menutup mukanya dengan malu-malu.
1: Ceria pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, video tular tahan pendatang JPJ nasihat jangan ambil tindakan sendiri, dan lelaki meninggal dunia selepas terjatuh dari bumbung rumah di Felda Tenang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nurhani Zamayeh dalam buletin pagi Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu menasihatkan orang ramai supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap individu yang disyaki melakukan kesalahan undang-undang. Pengarahnya Zamri Samion berkata, tindakan menahan individu tanpa kuasa boleh mengundang implikasi perundangan sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Nasihat itu susulan video tular menunjukkan sekumpulan lelaki menahan seorang pelarian Myanmar yang didakwa memandu kereta secara haram di Kuala Terengganu. Orang ramai sebaliknya diminta